MG Radio. Your streaming station.

0: Now you're listening to Angie Radio, the most popular radio streaming station.
1: Yang terhormat Bapak, aduh jangan deh. Dear Bapak, aduh susah amat sih.
2: Kenapa lu?
1: Ini mau ngirim email lamaran kerja, tapi bingung mesti gimana.
2: Mending lu ikut pelatihan cara bikin email biar gampang dapat kerja. Gak cuma diajarin email secara basic, tapi kita juga diajarin cara bikin email yang baik ke rekan kerja dan ke atasan, biar gak ngasal dan komunikasi lancar. Lo tinggal buka www.ciptakerjamandiri.com, terus lo pilih pelatihan yang lo mau, terus daftar deh. Simpel kan? Di sana juga banyak pelatihan lain buat nambah skill kita loh.
1: Wah, oke. Gue mau daftar sekarang ah. Semoga bisa tempat.
3: Hai, kami dari
4: Gawang Pidu.
5: Halo, saya Rang Aryas.
6: Halo, saya Windy Saraswati.
7: Halo, saya Ed Syahrani.
8: Halo, gue Rison dari Rox dan Lawang Pidu.
9: Halo, saya John Polivan.
10: Hai, saya Edwin Coklat.
8: Jangan lewatkan penampilan kami
10: pada tanggal 27 September 2026
6: dalam acara
8: Piala Panglima TNI
7: di lapangan Aldiro.
8: Sampai jumpa di TKP.

0: BP Bumi Sangkuriang bersama NG Radio mempersembahkan sajian musik jazz berkelas dan interaktif. Rasakan malam yang tak terlupakan hanya di Bumi Sangkuriang.
1: We got more hits for you, so stay tuned.
2: Kami dari
3: Gila. Hai, gue Mo Sidik, gue seorang stand up comedian.
2: Dengerin terus
3: NG Radio.
4: Your streaming station.
5: Hai, kami dari
6: Gawang Pidu.
7: Halo, Selera Aryas.
8: Halo, saya Windy Saraswati.
9: Halo, saya Ed Syahrani.
10: Halo, gue Trison dari Rocks dan Lawang Pitu.
11: Halo, saya John Polivan.
12: Hai, saya Edwin Coklat.
10: Jangan lewatkan penampilan kami
12: pada tanggal 27 September 2026
8: dalam acara
10: Piala Panglima TNI
9: di lapangan Aldiro.
10: Sampai jumpa di TKP.

0: www.nextgearradio.com NG Radio
1: Youth Streaming Station.
0: Baik lagi, kita sudah ada di pengunjung acara. Baru datang dari di pengunjung
1: baru
0: acara.
1: Datang baru juga login udah disuruh logout. Oke, di sekarang hari Minggu,
0: hari Minggu
1: puncak acaranya itu hari ini.
0: Yoi. Jadi buat NG People semua, terutama yang lagi ada di Jakarta ya,
1: khususnya Jakarta Selatan.
0: Iya. Kalau mau mampir-mampir juga dari Makassar boleh,
1: boleh
0: ya. Enggak apa-apa.
1: Bahkan ada peserta kalo juga ya, dari Surabaya.
0: Kok ada dari Surabaya?
1: Ada.
0: Paling jauh tuh dari mana?
1: Ada yang dari Medan ya. Kemarin Samarinda.
0: Samarinda. Berdua dong kalau Samarinda. Kalau sama Rinda berdua.
1: Ya. Sama siapa aja gitu ya.
0: Iya, kan sama Rinda.
1: Ya. Si Rinda berarti ya itu mah.
0: Jadi enggak lucu ya kalau dijelasin tuh, jadi enggak lucu, Bro. Udah sih gitu. ya enggak dapat, Bang. Kayaknya.
1: Oke, acaranya hari ini apa aja, Pak?
0: Acaranya hari ini kita bakalan seru-seruan pastinya. Jadi ini kemarin selama 2 hari sudah ditentukan finalis
1: penyeleksian.
0: Iya, dari beberapa kategori.
1: Iya.
0: Ya kan? Ada kategori kelas berat.
1: Kelas berat kayak tinju aja ini, Pak.
0: Tinju. Ada kategori apa aja coba?
1: Ada dari kelas pengamen
0: jalanan,
1: terus ada dari sekolah,
0: dari
1: anak-anak sekolah.
0: Iya.
1: Kemarin ada peserta dari SMP,
0: Pak.
1: SD juga,
0: SMP ya.
1: SMP.
0: Oh, ada keren-keren.
1: Terus jadi, ada yang dari umum juga.
0: Umum juga terakhir ya, kemarin hari terakhir tuh banyak yang bukan banyak, maksudnya hari terakhir dari umum.
1: Iya.
0: Nah, sekarang semuanya dikumpulin jadi satu di acara puncak ini yang memang mudah dipilih yang terbaik dari yang terbaik.
1: Ya.
0: Jadi semuanya yang bagus-bagus.
1: Ya, bagus-bagus. Ya. Apalagi sampai malam itu kemarin levelnya makin naik.
0: Iya,
1: gitu.
0: Ini sudah dipilih yang terbaik dari yang terbaik. Jadi memang udah keren banget. Makanya kalian harus dengerin ya, mereka keseruannya seperti apa. Terus juga abis itu nanti ada penampilan spesial
1: dari
0: bintang tamu kita. Ada siapa coba?
1: Dari Lawang Panto.
0: Enggak dong.
1: Oh, Lawang Pintu. Nah,
0: nanti dimarahin.
1: Oh iya, dari Lawang Pintu. Oh,
0: nanti terus dimarahin, ada nyari kasus. Nyari kasus sama
1: terus
0: senior.
1: Ada
0: Piki ya, ngomong Piki, ini Piki.
1: Maaf saya Piki,
0: nanti kan
1: saya klarifikasi.
0: Ini tuh lagi pada dengerin.
1: Oh iya.
0: Mau kasus.
1: Maaf saya Piki, saya mengaku salah. Klarifikasi
0: ini. Iya, dari Lawang Pitu, terus ada juga
1: dari Coklat.
0: Coklat ya, ada rame sama Ed Syahrani.
1: Iya, Ed Syahrani.
0: Bukan Ahmad Syahroni.
1: Bukan, beda lagi, beda lagi
0: deh. Ke arahnya tuh kesana. Enggak, mulu.
1: Enggak, kesana barusan,
0: enggak, kesana. Beda.
1: Beda.
0: Kalau ini Ed Syahrani dari Edani. Ya, jadi semuanya tergabung di Lawang Pitu ya, main tuh nanti besok ada di Lawang Pitu.
1: Dan
0: besok hari ini nanti siang.
1: Piki dapat info katanya nanti semua kolaborasi.
0: Iya.
1: Terus Panglima juga ikut ke atas panggung.
0: Iya, Panglima juga mau nyanyi ya. Wah, luar biasa tuh. Makanya biasanya perang kan langsung nih nyanyi. Jadi menembak dengan suara.
1: Asik. Senjatanya bukan mesin gun lagi, tapi mikrofon.
0: Mikrofon nih kan seru, makanya pokoknya wajib kalian yang lagi di Jakarta, entah itu lagi main-main, ya mampir aja ke sini karena gratis.
1: Iya, hari Minggu sekarang.
0: Iya,
1: hari Minggu
0: gratis, kita seru-seruan. Udah apalagi?
1: Kalau mau nyari makan di sini banyak UMKM.
0: Makan banyak UMKM, ada kopi, ada bakso Malang, iya, ada batagor. Cuanki gue nggak nemu tau.
1: Ada di sana, tapi itu dari Almusum gitu, Almuasum apa?
0: Nggak tahu.
1: Gak ada yang apa? Itu ada dari ya? Paket truk gitu.
0: Oh. Terus juga banyak. Iya, lagi siaran bentar. Lagi ngomong bentar dulu ya, bos ya. kita lagi opening. Oke, okay, nah terus juga beberapa tadi keseruannya dan kalian harus pantengin sampai nanti sore. Kalau misalnya nggak sempet datang ya, nggak sempet mampir, ya udah dengerin aja di radio. Yeah. Karena kita akan siarkan semua lagunya.
1: Ya, dari awal opening sampai penutup.
0: Yo, buat kalian jangan kemana-mana. Don't go anywhere, keep stay tune on Angel Radio. Yo, ini ada, bentar dulu. Nah, ini ada
1: penampilan
0: kedua ya. Ya langsung tembak aja ya. Nanti kita mulai lagunya langsung. Nih, ini penampilan dari siapa nggak tahu ya?
1: Gak tahu, bukan nggak dengar tadi.
0: Ya udah, oke langsung aja. Buat kalian selamat menikmati lagunya. Don't go anywhere, keep stay tune on Angel Radio.
1: Yo, streaming station.

Oke, sorry nih, kayaknya ada kesalahan teknis karena lagunya nggak masuk. Nah, kayaknya kabelnya deh. Nah ya, sepertinya ada kesalahan teknis nih, karena suaranya tidak masuk. Kalau tadi sempat masuk. Oke, buat kalian semua juga tes-tes. Nah, kok suaranya nah. Bentar ya. Biasa nih kalau di lapangan nih ada kesalahan teknis. Kayaknya kabelnya deh, Bro. Soalnya muncul hilang nih. Oke, daripada pada menunggu, gue puterin dulu lagu ya buat NG People semua. Kita kasih dulu lagu apa ya? Kalau pagi-pagi ini, ah, ini aja ya, Silon Seven, Pemuja Rahasia. Asik tuh ya, sambil nunggu. So jangan kemana-mana, don't go anywhere, keep stay tune on NG Radio Youth Streaming Station.

0: Rambu Suara Santoso. Luar biasa. Hadirin boleh dong tepuk tangan dulu dong. Memiliki ayah pasti meneteskan air mata di lagu kedua tadi ya. Ya Allah, kita doakan mudah-mudahan ayah kita tenang di sisi Allah. Amin.
1: Amin.
0: Bahagia di sana. Oke, okay. Saya akan menemui dewan juri dulu. Siapakah yang kita akan ajak ngobrol? Kita minta juri 4. Trison Manurung. Yang baru saja membasuh matanya karena air mata menetes karena kangen dengan ayah Anda. Sedap.
2: Iya, halo.
0: Silakan Kakak Trison.
2: Ya, saya cukup terenyuh juga dengar lagunya. Karena kebetulan memang ayah saya juga udah gak ada. Sejauh ini saya lihat aransemen kalian oke.
0: Ya.
2: Cukup kompak. Dan kreativitas kalian sejauh ini bagus lah menurut saya.
0: Kostum gimana kostum? Ini kan kostum penyanyi jalanan nih.
2: Untuk penyanyi jalanan nih terlalu keren kayaknya nih. Tapi keren. Gitu. Tapi pas. Kostum pas. Oke.
0: Okay. Oke. Okay. Sekarang kita akan.
3: Ya Asandi sebentar.
0: Iya saya.
3: Memang wajar namanya Mas Trison Manurung ya. Iya. Pantas saya ngeliat tadi Atrison teh kenapa agak sedih. Manurung orangnya manis namun kadang murung. Cek aku teh sedih. Bangun teh mendengar lagu ayah sedih gitu. I'm sorry. Next sok siapa lagi A?
0: Ji, nangis lagi Ji.
3: Nangis lagi.
0: I'm sorry aku. Komentarnya.
3: A maaf atuh A. Sok next.
0: Oke, kita akan mendengarkan komentar dari pengamen jalanan cabang Cimahi. Kristianto
4: Jamrud. Ini terus.
0: Awe ini.
3: Happy birthday Kang Kris.
5: Tapi benar beliau. Okay, sebelum saya masuk Jamrud dulu saya pernah ngamen sih. Enggak salah Kang Sandi.
0: Oh benar. Oh, tepuk tangan dong salah satu.

0: kasih.
1: Jadi apa namanya udah khas ya itu ya. Karakternya bahwa tanpa melihat ke arah panggung ini adalah Sentoco. Keren. Tepuk tangan buat Krisyanto Jamrut. Oke, kita akan ke Richie.

0: lagu yang sama ya?
1: Iya.
0: Lagu yang sama. Oke, cuman tadi ada sedikit kurang volumenya yang bagian interlude ya. Yang pakai kahun.
1: Oh iya.
0: Tadi kan berpuisi. Kalau saya sudah tahu sih yang karena kan lagu yang sama, cuman teman yang lain kan belum tahu gitu. Cuman sejauh ini saya untuk Rambu Sun Coco ya nggak perlu lagi dikomentari karena udah masuk final, ini udah termasuk yang terbaik sebenarnya. Paling kita di sini menampilkan yang lebih maksimal lagi. Mudah-mudahan Sun Coco bisa menjadi salah satu idol dan juga amin, juara
2: amin,
0: di hari
2: amin,
0: ini.
2: Amin, amin, okay. Amin.
0: Tepuk tangan buat suara Rambu Suara Sun Coco.
3: Makasih A. Asandi,
2: thank you,
3: Mas Garmin, memang lagu Ayah selalu menginspirasi. Kalau apa? Ayah kan enak, Ayah. Coba kalau diganti, wah, asakumaha gitu kan. Jadi
2: mama,
3: emang Ayah
2: kan,
3: kalau Mama kan masih agak mendalam, tapi kalau wah tuh, wah.
2: Langsung rusak,
3: ya, langsung rusak. Gimana gitu ya.
2: Angie dan juga Garmin, ya. Komentar dari Dewan Juri kita udah dengar sama-sama. Jadi kalau ada kesalahan teknis dan lain-lain, Dewan Juri pasti tahu itu tidak akan mengurangi nilai.
3: Alright.
2: Ya gitu, jadi betul. Memang... Dewan Juri ini adalah orang-orang yang berkompeten, ada di sini.
3: Ya.
2: Penilaiannya sangat-sangat harus kita hargain
3: ya.
2: Dan tidak bisa diganggu gugat, ya.
4: Baik. Okay. Terima kasih Rambu Suara Sun Coco. Silakan kembali.
2: Iya. Sun Coco ya. Sekali lagi buat para penonton dan para peserta bahwa kita yang dinilai ini banyak ya, Enji.
3: Banyak.
2: Harmonisasinya dinilai, kostumnya dinilai, stage act-nya juga dinilai gitu ya. Jadi banyak banget.
3: Betul.
2: Terus juga durasi 15 menit ini tidak boleh lewat, tapi bukan berarti kalau lewat itu dianulir. Jadi memang balik lagi ke kualitas dari bandnya itu sendiri.
4: Betul.
2: Ya.
4: Tapi kalau lewat ke depan sini masih bisa.
2: Masih bisa.
4: Oh gitu.
2: Masih bisa. Oke, kita akan langsung ke peserta berikutnya yaitu Hexa. Gas. Mamang dengarkan.
5: Yeah.

hormat kami.

0: Okay. Untuk lagu kedua kita.
1: Siapa ya? Katanya ada label.

0: Iya, inilah pengamen jalanan yang formatnya adalah band ya. Ini sebenarnya lebih Bali ya dibanding Sunda ya. Kenapa lagunya lagu Sunda? Oh KDM.
1: KDM. Oh. KDM. Lagunya Manuk Dadali, aing manukna.
0: Balik aing manukna. Oke. Kita akan mendengarkan komentar dari dewan juri. Kita akan ke Kakak John Paul Ivan dulu deh. Sebelah kiri. Silakan Kakak Ivan.
2: Ya, cek. penampilan yang sekarang nuansanya agak beda ya.
0: Ngeband ya soalnya ya.
2: Lebih ngeband.
0: Ya.
2: Jadi biasanya kan konotasinya pengamen jalanan lebih ke akustik ya.
0: Minimalis ya.
2: Minimalis. Kalau ini lebih elektrik. Sekarang ya. Mungkin bedanya pengamen jalanan sekarang lebih banyak yang ngeband elektrik ya. Mm-mm. Misalnya kita lagi jalan ke Jogja. Banyak tuh jalanan-jalanan.
0: Spot-spot ya, pengamen spot jalanan ya.
2: Mereka bawa alat sendiri, tapi semuanya elektrik.
0: Iya. Karena sekarang lebih murah ya.
2: Hexa tadi menampilkan dengan sajian performance yang bagus, aransemen yang bagus. Ya, semoga nanti bisa
0: dapat nilai plus dari
2: dapat nilai yang bagus juga.
0: Iya.
2: Siapa tahu bisa menang.
0: Oke.
1: Ya. Amin.
0: Ya. Lanjut ke Kakak Trison Manuru. Silakan Kakak Trison.
3: Terima kasih buat
0: Hexa Band.
3: Hexa Band.
0: Ya.
3: Untuk kostum kalian oke. Okay. Kayaknya ya. Kalian berusaha untuk berpenampilan lebih baik dari kemarin nih. Saya lihat kemarin sepertinya beda kayak kostumnya. Tapi memang itu adalah salah satu syarat sebagai performer yang baik. Enak dulu lah ditonton. Betul. Ya, musikalitas gak apa-apa, nanti dulu lah. Yang penting penonton bisa enak melihat kalian dulu, baru kalian berperformer dengan baik. Sejauh ini sih saya lihat kompak, aransemen kalian bagus, kreatif ya, dan semoga ini terus kompak. Jangan bubar habis ini.
0: Dapat hadiah bubar, jangan ya.
3: Jangan dong, jangan lanjut
0: kangen
3: terus.
0: Kangen band aja gak jadi bubar kok, kangen band ya.
4: Dibahas lagi.
3: Oke, sejauh ini thank you.
0: Keren Kakak Trison.
1: Terima kasih.
0: Jadi, kostumnya niat banget.
1: Kostumnya ya. Niat dan siap. Bahkan tadi saya sempat nanya, sepertinya ini AAA-nya juga udah mulai nyaman pakai rok.
4: I'm sorry.
1: Ini cosplay jadi Pak KDM.
5: Bagus.
1: Ya. Mungkin dewan juri tidak bisa melihat, tapi jika Anda di sini, ini bisa kelihatan stokingnya buluan. Stokingnya berbulu igarila.
0: Iya betul. Ya, kalau menutupi aurat ya, pakai stoking makanya ya. Mereka niatnya KDM, tapi yang lebih Bali ya sebenarnya.
1: Iya. Next ada lagi nggak, masih ada?
0: Ada dong, Kakak Eet Syahrani.
1: Eet, singkat saja.
0: Gitarnya tadi yang balas nggak gitarnya? Ya. Tolong siap. Mikrofonnya halo, juri. Halo. Oke, silakan.
1: Singkat aja apunten.
6: Oke, sangat menghibur. Kalau kata anak Gang Nangka Cisalak, entertaining.
0: Entertaining, menghibur. Udah Kakak E, cukup?
1: Sudah.
0: Cukup luar biasa.
1: Waduh, sangat menghibur padat. Ya.
0: Gitu ya.
1: Sangat ini. Menghibur, apalagi istri-istrinya yang ada di sana. Wow, terhibur sekali. Bawa supporter sendiri loh.
0: Bagus. Pendukungnya Hexa, mana suaranya?
1: Woo.
0: Oh ada juga sebelah sana.
1: Oh ada.
0: Siap, berarti dia ya. Modal loh.
1: Bawa. Siap, keren. Terima kasih banyak Hexa. Insya Allah Anda masuk ke babak berikutnya. Karena ya. Sebentar lagi setelah Hexa akan ada yang perform berikutnya. Ya. Oke.
0: Okay. Ini adalah Anep Rock Band. Anep ini analisa dan evaluasi kah?
1: Beda.
0: Anep tapi nyata.
1: Jika penjayaan Bang Emo, Anep. Sorry.
0: Ya Allah, ampun.
1: Tolong aku aja kenapa? Aku bintang hadir dan situ jatuh. Sengaja dijatuhin. Atau siapa yang menjatuhkan Anda?
7: Jadi
5: Selamat pagi Dewan Juri yang terhormat. Kami dari Aneprok Band. Hormat kami.

0: Oke, untuk di lagu yang kedua, kami akan membawakan lagu dari Geisha dengan aransemen dari band kami dari Anepro.
1: Jadi waktu

0: Terima kasih.
1: Anda pro asik, tantri luar biasa.
2: Enji,
1: ya bang.
2: Nyebutnya jangan aneprok.
1: Naon atuh?
2: Aneprok, bang. Disambungin jadi aneprok.
1: Ya. Ya, I'm sorry. Sok atuh sok.
2: Namanya siapa kakak? Silakan.
0: Aku Hani.
2: Hani.
0: Ya.
1: Hani. Hani.
2: Neng dong.
3: Nanti silakan. Dinilai.
2: Oh,
1: iya.
2: Padamu.
1: Enggak sewanjur.
2: Lanjut kita. Komentar. Anep, sebelumnya tepuk tangan dong buat Anep Rock Band. Ya. Widi luar biasa. Bentar lagi ustadznya datang, kok, Bu, tenang aja ya.
1: Bukan jamaah, sok. Bukan juri. Jamaah.
2: Oke, sekarang kita akan mendengarkan dari Chris Yanto Jamrut lagi dong. Silakan komentarnya kakak Chris yang masih Yanto sampai sekarang, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah masih ulang tahun, sok. Ya.
4: Diam kamu, Sandi.
2: Dibayar pun orang cicing, atuh diam.
4: Ya, buat ini Anep Rock bagus, sudah maksimal tadi aransemen maupun performance-nya. Cuma tadi Ceng ada sedikit vokalnya agak kepleset dikit karena pas nada tingginya itu ya. Tapi enggak apa-apa. Tidak sampai fatal, tapi aman. Sejauh ini aman.
1: Iya.
2: Tadi sebelum tampil makan rambutan soalnya.
4: Iya. Karena baru sekarang saya mendengar baru sekarang ini kali ini di festival.
1: Ya.
4: Kalau yang untuk kategori pengamen nyanyinya sambil nadanya melengking tinggi sih.
1: Wow.
4: Baru Anep Rock aja kayaknya ya. Salut buat Anep Rock.
1: Terima kasih.
4: Kebilangan buat Anep Rock.
2: Anep Rock Band.
4: Ya.
2: Saruaknya ini Anep Rock.
4: Anep Rock.
2: Anep Sunda. Rock Band.
4: Ya kayak bahasa Sunda itu. Oke, sukses buat Anep Rock.
2: Oke, thank you kakak Chris. Yang masih jamrut sampai sekarang alhamdulillah ya. Oke. Kita akan ke kakak Lucky Anima. Silakan kakak Lucky.
5: Cek.
2: Oke.
5: Oke, Anep Rock.
1: Nah, itu baru benar.
5: Sok, kalian keren. Tepuk tangan dong buat Anep Rock. Aransemen oke, kompak, gitaris juga keren, bass oke. Drummer mantap,
2: vokalis. Aksi panggungnya tadi.
5: Pokoknya keren lah.
0: Terima kasih, Mas.
5: Kalau menurut saya ini terlalu keren untuk kategori
2: pengamen jalanan. Luar biasa. Allah,
5: kurang cocok.
1: Siapa?
5: Terlalu bagus. Paling ada sedikit masukan nih di lagu kedua, kayaknya vokalis ini masih bisa naik nadanya sebetulnya.
2: Oh, salah milih ya. Nada dasar.
0: Sebetulnya okay. Ini tuh dari yang waktu hari Senin kemarin udah dinaikin setengah interval. Hanya gitu. Memang kebetulan satu minggu ini saya habis keluar rumah sakit.
2: Kurang begitu.
0: Iya, jadi.
5: Okay. Tapi kenapa saya yakinnya ini masih bisa naik satu oktav lagi? Mungkin nanti yang kalau misalkan vokalis ini ngejar yang apa yang tinggi tadi tuh, yang melengking itu, mungkin masih bisa diimprov yang melengkingnya. Jadi pas waktu songnya itu nggak terlalu keteteran kerendahan gitu.
2: Gitu.
5: Kita mendengarnya begitu sih.
0: Iya.
5: Tapi so far good.
2: Oke,
5: good job buat kalian.
1: Ya.
5: Terima kasih. Anep Rock.
1: Aluki, ya. Tadi teh sempat ditanya, teteh bisa naik lagi enggak sedikit? Enggak ada, udah pas dari sananya segitu. Nego harga dong. I'm sorry. Ya,
2: kita sekarang akan mendengarkan juri dari radio
1: udah cukup,
2: ya.
5: Sukses.
1: Udah cukup. Udah tadi juga ini teh katanya terlalu keren buat pengamen. Memang ini teh masih satu lenteng sama teh tantri. Ya. Tantri kotak versi subsidi. Enggak,
0: kalau teh tantri itu kan, teh tantri kan rockernya dari kotak ya. Kalau saya bawain lagu kotak yang nyanyinya bulet gitu.
2: Tantri versi BPJS ya.
1: Siap.
2: Oke, tepuk tangan buat Anep Rock Band. Dan sekarang kita akan melihat penampilan selanjutnya dari peserta dengan nama Pak Niki Band.
6: Pak Niki. Enggak yang ke-6 enak. Sekarang panik.

0: banget.
1: Bang.
2: Jenderal.
1: Bang vokal mana, Bang?
0: Kenapa tiba-tiba kita di hutan?
3: iPhone 5 bulan.

0: Tenang. Saya. Lagi nge-start.
1: Check one. Check satu. Alright.

0: Esa moga song from Minahasa.
1: Tapi mukanya jadi berubah.
2: Oh iya.
1: Jadi kayak abis operasi.

0: memiliki band. Band dengan beranggotakan 3 orang, berarti cuma 3 pieces ya. Ini kenapa namanya Pak Niki? Karena pemainnya cowok semua. Karena kalau pemainnya cewek, Bu Niki.
1: Ya. Oh, Bu Niki ya.
0: Silakan namanya siapa?
1: Gerald.
0: Gerald sebagai vokalis dan juga basis dari Pak Niki Band.
1: Yes.
0: Ya. Oke, kita akan langsung mendengarkan komentar dari Richie 5 Minutes. Boleh, komentarnya 5 menit aja.
2: Lama banget. Oke, Pak Niki Band.
1: Yeah,
2: selamat sudah nyampe ke final. Salah satu pencapaian yang luar biasa untuk Pak Niki. Penampilan untuk hari ini saya suka. Ada peningkatan dari yang kemarin. Dan paling sedikit masukan untuk teman-teman, khususnya di vokal. Tergi ada keteteran lirik ya.
1: Iya.
2: Keteteran lirik. Tapi saya respect untuk teman-teman Paniki, apalagi vokalnya sambil pegang bass,
0: ya.
2: Itu membutuhkan fokus yang sangat lebih.
0: Ya.
2: Mudah-mudahan kedepannya bisa diperbaiki lagi tentang lirik, karena vokalis itu sangat rentan dan harus fokus, karena kan menyampaikan sebuah lagu untuk ke audiensnya.
0: Ya, jangan sampai salah lirik ya.
2: Betul.
0: Iya. Karena it's my life. Kalau salah it's my life. Beda lagi.
3: Katanya kalau tadi saya sempat kedengarannya bukan it's my life. Ya, Ismail. Jadi beda judul. I'm sorry.
1: Bukan begitu konsepnya.
0: Ini jadi lagu islami banget ya. Ismail. Oke. Kita langsung ke sebelahnya aja. Kakak Ejharani. Karena saya minta komentar beliau, karena pemain drumnya ini sangat berisik banget tadi ya. Memainkan double pedalnya sampai merusak properti, simbolnya jatuh ya. Ganti kamu loh. Silakan Kakak Ed.
4: Satu komentar gue sih. Hot Rockin'.
0: Hot Rockin'. It's
3: Ma'il. I'm sorry. Oke, okay, Kang, sudah cukup?
4: Cukup.
3: Sudah cukup. Oke. Okay.
0: Sudah cukup ya?
3: Siap.
0: Oke, okay, sudah cukup.
3: Dewan juri sekali lagi boleh tepuk tangan yang meriah untuk Paniki Band.
0: Oke, sebelum kita ke peserta berikutnya, kita kasih tahu jangan pada kemana-mana, karena sebentar lagi kita akan membagikan door prize. Jadi kuponnya jangan sampai hilang, semua ya, dipegang. Kan?
1: Ya, ya seperti yang kita lihat di depan ada sepeda motor listrik, ya. Kemudian ada sepeda listrik, sepeda balap dan lain-lain.
0: Ada kompor juga ya, ada kompor,
1: betul.
0: Ada woofer juga.
3: Ada satu. Juga satu hadiah yang paling didambakan oleh semua peserta dan juga pengunjung di sana. Apa ada itu? Setrika tuh, insya Allah. Sangat diinginkan.
0: Umroh kirain itu. Ada setrika, ada kompor segala macam. Pokoknya jangan kemana-mana. Eh, ada juga persembahan dari Christianto Jamret tuh. Chris Toaster Oven.
3: Beda mereknya. Christianto sama merah.
1: Baik ya kan. Tidak lama-lama kita lanjut ke band selanjutnya yaitu Vega Band.
5: Mar suka Bapak
6: aja nggak penting, emang nggak pakai duit, aku sama berasa yang bayarin tuh bang. Hari ini ada Orado.
3: Cik.
6: Ini lah, masih ada nih. Orado itu belum minum. Beliau adalah orang yang paling rajin. Padahal bapak-bapak. Ya.
3: Cik.
6: Tolong lemparin.
5: Sekarang ini depan. panitianya beda. Kita dari sana, gini yang
7: terpusi.
5: Dari FOH, udah gini baru kita cut. Karena kemarin ada yang kemarin ada dari Surabaya. Sampai lewat 2 menit lebih.
7: Jangan
5: kita Kristen aja gak sampai 2. Ya 1 menit aja ngomong lama kan. Jadi ngomong. Ini durasinya agak lewat ya. Gitu.
7: Maksudnya kalau
5: udah, Dewan Juri udah bilang. Dewan Juri udah bilang gitu, tapi dia nggak terima.
7: Nah ini nih, berapa ini bagi berapa nih?
5: Ya, harus dari telinga keluar dari belakang.
7: Aku dapat komplain yang aku gak bisa jawab ini. Aku jadi juri drama. Oke, orang ini ya, orang ini. Panitia dong, benar dong. Sama Pak Lu, sulang.
5: Oh, panitianya.
7: Enggak menyadar kan? Kita coba ini banget. Pas aku mau kasih hadiah, suaranya gitu. Habis turun, orang tua yang harus menang. Dan dia itu ketua salah satu orang.
8: Terus perutnya gimana?
7: Saya bilang, hasil saya. Itu sudah sama panitia. Panitia mau bilang gak sengaja, bukan saja gak tahu. Saya bilang, yaudah kalau mau kita anulir, kita akan kembalikan hadiahnya ke Mas. Enggak sih.
5: Makanya kita kemarin
7: semua panitia jawabnya makanya harus
5: kalau kami dewan juri makanya kemarin kan mami bilang ini bacain nggak usah dewan juri aja aku takut udah mending dewan juri aja yang ngomong
8: kenapa
7: ada jualan ini 1, 2, 3 biasanya ini tanda tangan ya yang ada di sini.
5: Padahal tahun lalu, Mbak, tahun lalu juga. Hari pertama, Bang, aman.
7: Kita coba dulu.
5: Aman. Hari kedua.
7: Ada. Ini udah dinaikin dulu.
5: Enggak.
6: tapi ya itu murah.
3: Ya Allah. Beliau, memang beliau tuh begitu. Di paling.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, terutama dewan juri yang terhormat. Salam kenal, kami dari Vena Band.

0: lagi di istana lagi. Terus ini itu gantian dia.
1: Baiklah, lagu selanjutnya kita bawakan sebuah lagu dari Kus Plus Jemu.

0: mana
1: pernah.
0: Nah ini
1: pengen nambah.
0: Pengen nambah tapi makanan
1: boleh gak habis. Pengen nambah aku
0: Fena Ben, ini baru pertama ya vokalis yang ke bawah-bawah ya. Jadi tadi di atas panggung ya. Berarti stage act-nya ini akan ada penilaian tambahan dari Dewan Juri.
1: Tapi sebenarnya Bang, ini vokalisnya pengen salto.
0: Pengen salto.
1: Cuman kontrol diri.
0: Takut ya. Ngerusak ya. Ngerusak arena ya. Oke, kita masih ada di Festival Band Panglima TNI ya 2026 masih. Kita tunggu teman-teman, silakan WhatsApp teman-temannya, saudara-saudaranya yang ada di rumah. Datang ke sini karena acara masih panjang ya.
1: Masih sampai insyaallah sore.
0: Oke, sekarang
2: sampai
0: kita akan
2: selesai nanti.
0: Kakak Garmin kita akan ke bawah dulu. Kita akan ke juri satu lagi, ke Krisyanto Jamrud.
1: Iya, Babinsa.
0: Sana udah. Eet udah tadi.
2: Yang mana jurinya yang mau kerja? Ayo.
0: Silakan.
2: Ayo.
1: Silakan langsung kemandan. Ditertibkan nih.
2: Saya mendampingi Pak Lurah nih.
0: Oke, silakan. Kita akan tadi Ricci sudah, kita akan ke John Paul Ivan deh sekali deh. Karena John Paul Ivan ini kan dari Bumerang, dia bandnya itu kan senang salto, STC-nya luar biasa. Mungkin ada pilihan tambahan. Silakan.
3: Masa.
0: Jadi ini adalah band yang kalau mau manggung ke salon dulu, kerimbat dulu, itulah John Paul Ivan. Silakan.
3: Final band.
4: Halo. Asik. Mas.
3: Performance, aransemen, memainkan apa ya?
0: Nada-nada indah.
3: Asik banget.
0: Yes.
4: Terima kasih.
3: Asik benar-benar.
0: Vokalisnya
3: asik.
0: Gimana? Vokalisnya gimana tadi? Menambah nilai tambah enggak?
3: Oh, dapat itu nanti. Ada TV, ada kulkas.
4: Amin.
0: Iya. Silakan bayar di kasir tapi ya.
2: Kalau itu door prize, itu door prize.
3: Jadi general startup band.
0: Oke.
3: Okay. Ya, apa ya?
0: Kompak mereka ya.
3: Kalau kompak pasti.
0: Oke,
3: siap. Bagus banget. Maksudnya dalam kategori pengamen jalan.
0: Iya.
3: Ya sesuai.
0: Sesuai. Bahkan over ekspektasi.
3: Pengamen jalanan yang era masa kini.
0: Siap.
3: Saya suka di terutama di rhythm section ya.
0: Mm-hmm.
3: Drum, bass dan pengiring lainnya. Terutama itu. Drum and bass.
0: Solid banget ya.
3: Bagus.
0: Solid sekali.
3: Semoga bisa jadi
0: pemenang. Kakak Trison gak sabar ingin mengomentari. Kakak Trison, silakan Kakak Trison. Fena
5: band. Keren.
4: Terima kasih.
5: Dan kompak. Kalian punya kreativitas oke.
0: Okay. Mm-hmm.
5: Tapi saya bingungnya kalau dengan performer seperti ini mau ngamennya di mana gitu, di jalanan banyak, mana banyak. Gitu.
0: Oh sekarang di kita Jakarta banyak spot-spot yang agak besar kayak Tamrin, Sudirman kan juga trotoarnya udah besar.
5: Oh, iya.
0: Lalu dikasih fasilitas sama gubernur, iya. Ini akan bikin jadi satu pertunjukan buat pengunjung yang lewat.
5: Oke, lanjutkan perjuangan Anda.
0: Ayo luar biasa pena.
5: Anda keren.
0: Oke, masih ada waktu, boleh Dewan Juri satu lagi?
4: Boleh.
0: Oh, sudah cukup.
2: Boleh kita kunjung.
0: Tepuk tangan buat Trison, Manuru.
2: Kita putar itu ya.
0: Iya, teman-teman berarti kategori pengamen jalanan kita sudahi.
2: Iya, sudah selesai, 6-6-nya sudah tampil semuanya.
0: Di Vena Band.
1: Sambil kita berikan waktu untuk Dewan Juri ya.
0: Ya.
1: Berpusing-pusing memilih siapakah yang menjadi juara dari 6 kategori pengamen jalanan kali
2: dan kita
1: ini.
2: Bacakan door prize dulu.
1: Kita kasih door prize
2: 20
1: dulu.
2: 20 ya, 20 ya, 20 door prize.
1: Para penonton, mana suaranya penonton?
2: Mana yang punya door prize, mana diangkat door prize-nya?
1: Yang punya dipegang. Kupon, angkat kuponnya.
0: Kuponnya dipegang, jangan lupa ya.
1: Iya, jangan kuponnya. Lupa, jangan sampai disobek dulu ya. Oke. Kita akan bacakan, ada berapa door prize ya?
2: Ada 20, di mana ada headset 5, power bank. Blender, kembali ke Stoughton, Miyako Dispenser,
0: ya.
2: Dan lain-lain ya.
0: Okay.
2: Sementara itu dulu, kita bacakan 20 dulu.
1: Oke.
0: Di belakang kita akan ada lihat spin di belakang.
2: Wheel. Ada monitor.
0: Ada spin wheel yang spin akan wheel. Memutar siapakah yang beruntung mendapatkan door prize di putaran pertama ini. Kita mulai dari sekarang.
1: Ya, disimak
0: spin wheel-nya. Stop!
1: Dilihat nomornya.
0: Oke, nomor yang keluar adalah 1649 ada 1649
4: dan kalau yang memenangkan panitia kembali lagi ini kan dari rakyat untuk rakyat.
0: Betul.
4: Oleh rakyat ya.
2: Demokrasi untuk panitia sekali. Berarti
0: kita ya, panggil sekali lagi 1649
4: ya. Oke, adakah dari rekan-rekan yang mendapatkan
0: nomor terbaik? Oke, kalau ini adalah final dipanggil dua kali nggak ada, kita akan putar ulang.
4: Oke. 1649.
0: Nggak ada 1649. 1, 2, 3.
4: Hangus.
0: Hangus. Kita putar berikutnya.
2: Kita lanjut berikutnya.
0: Mulai. Stop.
2: 2424.
0: Ada 2424. Dilihat
2: ya, langsung kuponnya. Yang punya kupon nomor 2424 silakan.
0: 2424.
1: 2424.
0: 2424 kita hitung sampai 5.
1: 2424
0: 1. 2424 2. 2423.
1: Oke, hangus.
0: 2424 hangus. Lanjut. Kita mulai lagi, kita putar.
1: Benji, jangan diumpetin aku nomornya.
4: Ini sepertinya enggak ada yang mau menang headset, makanya hangus terus.
1: Ini jangan TNG nih yang
2: 1317.
0: Ada 1317
2: ada.
1: Panggilan pertama. 13. Ada. Boleh dong
4: bergabung kita ke atas panggung.
0: Maju, ayo lari, kita hitung sampai 5. Kalau gak nyampe panggung kita anulir.
1: 1, 2, 3.
0: Kita tunggu.
4: Oke, okay. Kalau harusnya kalau sampai hitung 5 Pak Jenderal bilang datangnya jungkir.
1: Oke, okay, sih dapat apa
0: selamat
1: nih?
0: Selamat mendapatkan apa ini
1: Bapak Darwin? 1 unit
2: Headset.
4: Kita pastikan dulu nomornya sama dulu.
0: Panitia, ih luar biasa, headsetnya yang mana?
1: Oke, 1317.
0: Oke. Ibu selamat ya. Ibu datang dari mana, Bu? Gandaria Selatan. Silakan kembali ke tempatnya. Masuk kepada ya. Gandaria Selatan.
1: Oke. Ayo lanjut. Kita putar lagi.
0: Putar lagi. Yang berikutnya.
4: Stop. Oke, nomor berikutnya 2756.
1: 2756.
0: 2756 ada.
1: Panggilan pertama.
0: 2756 ada.
1: Panggilan kedua.
0: 2756.
4: Untuk memenangkan headset couple.
0: 5, 4, 3, 2, 1. Aku.
1: Oke, putar ya, lanjut, lagi.
2: Putar lagi.
0: Kita hitung lagi. Start.
4: Kita gak akan kehabisan pemenang ya, karena banyak sekali masyarakat yang sudah datang pada pagi hari ini. 1, 2, 4, 4.
0: 1, 2, 4, 4.
4: 1, 2, 4, 4 yang pertama.
1: Panggilan
4: 1, 2, 4, 4. Panggilan kedua.
1: Panggilan
0: 1, 2, 4, 4.
4: Perumpang.
0: Kita putar lagi.
2: Ada.
4: Ada 1, 2, 4, 4.
1: Oke.
4: Wah teguran udah 3 kali panggilan, jalan jongkok dong.
1: Iya,
0: kita cek dulu, coba kita cek dulu kuponnya benar apa enggak.
1: Bapak ini adalah panitia bagian.
0: Coba lihat dulu Bapak.
1: Panitia bukan nih Pak?
0: 1, 2, 4, 4.
4: Bapak panitia atau bukan Pak?
0: Terima kasih, selamat.
1: Pak Roni. Panitia bukan? Panitia bukan? Oh ya,
4: alhamdulillah rezeki. Tapi ngejawabnya siap ya, soalnya berhadapan sama jenderal.
2: Ayo kita lanjut. Lanjut berikutnya.
4: Oke, yang
2: berikutnya. Putar.
4: Kelak.
1: Stop.
2: 326.
0: Paroni.
4: 326.
0: Kuponnya Paroni, maaf. Kuponnya kasih panitia.
1: Iya.
2: 326.
1: 326.
4: 326 yang kedua.
2: 326.
4: 326 panggilan terakhir.
0: 326.
1: 326. 326.
0: Enggak ada ya, 326.
1: Hangus.
0: Putar lagi.
2: Start. Putar lagi. Putar.
1: Stop.
4: Maria keganggu. Angka berapa yang beruntung? 709.
2: 709.
0: 709 ada.
1: 709.
4: Itu ada yang angka tadi dari
1: pohon. 709.
4: 709.
0: Ada. Tolong dong teman-teman yang ada di depan panggung. Ini hadiah hanya untuk teman-teman warga masyarakat yang hadir di sini.
1: Untuk para penonton.
0: Untuk para penonton. Jadi panitia tidak akan.
1: Jadi kalau nomor saya yang keluar.
0: Tidak berhak.
1: Tidak berhak. Saya tidak butuh.
0: Oke, kita lihat motornya. 709.
1: Saya hanya butuh motor.
4: Oke, selamat. Berarti ada
0: yang ingin. Lihat dulu 709.
4: Baik, menang dia.
2: Betul, ya kita lanjut itu. Lagi.
0: Selamat ya.
4: Selamat.
1: Oke, lanjut lagi.
2: Ya lanjut putar. Lagi, putar. Putar.
0: Stop. Lanjut.
1: 1900.
0: 1900.
2: 1900.
1: 1900.
4: Ayo 1900. Tahun lahirnya Om Sandi dong.
1: Panggilan pertama.
4: Satu sembilan kosong kosong.
0: 1900.
1: Panggilan kedua. 1900. Panggilan ketiga.
4: Oke,
1: ada
4: Angus.
1: Angus.
4: Kita lanjut.
2: Lanjut.
1: Oke, putar lagi.
2: Putar lagi.
0: Ya. Kita lihat.
2: 7900.
4: Tidak ada.
0: Angus.
2: Oh ada. Ada.
4: Tolong dong. 790.
0: Langsung lari.
4: Oke, silakan lari ke arah panitia. Aja. Langsung ke arah panitia.
0: Putar lagi. Kita mulai dari sekarang.
4: Langsung ke arah panitia di sana ya.
2: Langsung di belakang.
0: Ke belakang, ke belakang.
4: Oke, berikutnya headset terakhir.
2: Berikutnya.
0: Dadadadad.
4: Masih dalam kategori 744.
2: 744.
0: Ada 744.
1: 7.
4: Ada nomor undian 744. 744. Boleh dong kakak dulu. Langsung ke panitia di sebelah panggung ya. Oke. Dan selanjutnya kita akan mengundi.
0: Kita putar power bank lagi.
4: Hadiah masih berikutnya. Ada. Masih ada dong.
0: Mulai.
4: Masih banyak hadiahnya kita. Ibu bisa langsung ke arah panitia ya di sebelah panggung. 1002.
0: Ada. 1002. Ada, alhamdulillah langsung bersambing panggung, Mas.
4: Oke. 1002 ada ya tadi ya?
2: Sudah berapa? 0, sudah berapa?
0: 5, 4, 3, 2, 1. Angus, kita putar lagi. Start. Tolong dilihat lagi kuponnya ya yang ada di arena ini. 1502.
2: 1502.
0: Ada. 1502.
4: Panggilan terakhir
0: 1-5-4-3-2-1. Angus. Putar lagi. Stop.
2: 2-5-8-6.
0: 2-5-8-6.
1: 2-5-8-6.
0: 2-5-8-6 ada.
4: 2-5-8-6 panggilan terakhir.
0: 5-4-3-2-1. Angus. Kita putar lagi. 3 lagi ya berarti ya Mbak Desi ya. Stop.
4: Oke. Kita panggilan untuk mendapatkan powerbank 2-8-9-2.
0: Ada
2: 2-8-9-2.
4: Oke, bisa dicek ya masing-masing.
0: 2-8-9-2. 5-4-3-2-1. Angus. Putar lagi. Dua lagi Pak ya. Putar. Stop.
2: 2-8-5-8.
4: Hangus.
0: 1, 2, 3. Hangus. Putar lagi.
4: Oke, kita masih ada 4 hadiah ya untuk tahap pertama pengundian door prize.
0: Stop. 3-3-9. 3-3-9. 3-2-1.
1: Hangus.
0: Satu lagi, putar.
4: Ada.
1: Okay. Aduh, oke. Okay.
4: 339 di bawah ya, menghadap ke panitia di sebelah kanan panggung.
1: Lagi ngadem di bawah patung.
4: Oke, tiga. Kita masih ada 3 hadiah untuk door prize tahap pertama ini. 719.
0: 719.
1: 719. 719.
0: Halo. Oke. Putar lagi.
4: Kita putar lagi ya. Door prize.
0: Stop.
1: Perhatikan baik-baik ya. Cepat saja kita bermain.
4: Op.
0: 2-6-1-3.
1: 2-6-1-3.
0: Tolong disimak ya. 2-6-1-3.
1: 1-6-1-3.
4: 3. Hangus.
0: Hangus lagi. Putar.

0: 1992.
1: Tahun kelahirannya ya.
2: 1992.
1: 1992 ada, mantap sekali.
2: Langsung
1: ke pinggir pantai sebelah sana boleh.
2: Langsung lari play.
1: Putar lagi.
2: Jadi untuk teman-teman yang mungkin belum menang di tahap pertama, tenang, kita masih banyak door prize dengan grand prize motor listrik. Tapi tetap bersama dengan kita mantap. Sampai dengan akhir acara.
3: Putar.
1: Udah.
4: Oh masih ada dua lagi. Ayo
3: masih
4: putar.
3: Masih dua.
4: Putar. Stop.
2: 616. Wiro Sableng. 616.
1: 616.
2: Oh ada 616. Okay.
1: Bapak langsung ke pinggir panggung aja Bapak. Alhamdulillah ya Allah. Datang ke festival
4: satu lagi ya.
1: Lapangan
4: lagi.
1: Okay,
4: datang lagi lanjut. Putar. Stop.
3: Tinggal satu terakhir ya ini ya. Satu lagi untuk headset.
1: 7, 9, 1.
2: Adakah nomor 791?
1: Ada.
4: 791.
3: 791.
2: 321 hangus.
1: Ada ya.
3: Lanjut. Putar lagi. Kita putar lagi.
1: Kau mencuri hatiku. Hatiku.
2: 2021.
3: 2021.
1: Ya kita ulang lagi, mohon disimak ya. 2021. Kita hitung 3, 2, 1.
3: Hangus.
1: Putar lagi.
2: 2928. Adakah yang merasa nomor beruntungnya 2928?
4: 2928.
2: 1, 2, 3. Hangus.
3: Putar lagi.
1: Stop. Kau mencuri hatiku.
3: Itu beda.
2: 1, 3, 7, 2.
3: Beda panggung itu.
1: 1, 3, 7, 2. Kita lihat lagi. 1, 3, 7, 2. Ada.
2: Ada.
1: Silakan langsung ke samping panggung. Ada.
3: Berarti.
1: Oke. Okay. Demikian kita ucapin selamat buat semua tadi yang nomor kuponnya sudah keluar dan mendapatkan hadiah. Jangan kemana-mana karena kita masih banyak hadiah yang kita sediakan buat semua masyarakat yang hadir di lapangan ini. Okay.
4: Dan setelah door prize kita akan lanjut ke perform berikutnya yaitu kategori anak sekolah.
3: Iya, aku masih anak sekolah. 1 SMA. Udah.
1: Dewan juri, Dewan juri. Masih beristirahat.
2: Dewan jurinya masih berkoordinasi.
3: Oh iya.
2: Memutuskan.
1: Oh, dewan juri masih foto-foto. Woi, kerja.
3: Dewan juri. Nanti ya, setelah penilaian baru ngobrol. Oh, ini masih ngobrolin penilaiannya tadi.
1: Oh, lagi berdebat.
2: Aduh. Oh iya, sedang bermusyawarah.
1: Jadi, teman-teman, bahwa yang ini bukan festival band Piala Panglima TNI yang pertama ya. Hmm. Setiap tahun selalu kita undang dewan juri yang memang berkompeten. Dari pelaku industri musik
3: dan legend loh,
1: yang legend yang punya visi, yang punya penilaian dan juga tahu memilih siapa yang menjadi juara karena yang dipilih itu dari skillnya, harmonisasinya, performancenya, kreativitasnya, aksi panggungnya, itu semua dinilai.
3: Lengkap,
1: selain itu juga durasi mainnya juga diperhatikan.
3: Betul.
4: Kita tidak lama-lama kita.
3: Tapi akan bang. Bentar dulu. Tapi bang, ini perlu diperhatikan lagi. Kalau tadi musisi jalanan tidak ada lagu wajib.
1: Betul.
3: Tapi untuk kategori anak sekolah dan band umum, wajib membawakan lagu 5 pilihan ya. Ada 5 lagu pilihan dan dibawakan dengan semaksimal mungkin. Karena lagu wajib itu yang paling dinilai.
1: Yes, betul. Oke, kalau gitu kita akan lihat ini luar biasa karena di hari pertama dan hari kedua penampilan mereka sangat luar biasa.
3: Bukan luar biasa lagi.
1: Keren.
3: Luar angkasa.
1: Ini adalah perwakilan dari Ignatius Global School Palembang.
3: Palembang Star Band.
5: Kami jalanan aja, debatnya lama banget. Kita sudah lama banget lagi. Thank you.
0: jalan cepat, kita jangan
6: nunggu. Jadi ini awalnya, awalnya cepat. Cek air mata lo bantuin kan, itu sih kita lapor. Mami. Jadi kita lebih semangat ya, Mak. Saya jangan air pis doang, saya enggak punya earphone.
0: Thank you.

0: Itu dia.
1: Nightstar
0: Band. Kalau tadi kategori pengamen jalanan, siksa waktunya masih 4 menit, 5 yeah. menit ya.
1: Okay.
0: Ini adalah kategori yang rawan. Mereka ini mengaransemen lagunya. Ini kalian ini anak-anak SMA, SMP?
2: Iya, betul, SMA.
0: SMA. Ini kalian kapan sekolahnya? Kalian latihannya lama pas ini ya buat acara ini?
2: Ya, lumayan lama lah ya.
1: Sambil sekolah ya, sambil latihan
2: iya.
1: ya.
0: Ini aransemennya festival banget. Loh. Siapa leader di antara kalian? Leadernya? Kamu yang aransemen ini semua kamu? Keren, tepuk tanganmu.
1: Nightstar!
0: Dewan juri kalau tadi kategori pengamen jalanan mereka rapatnya sampai berantem di belakang. Kalau ini apa pukul-pukulan pas ini?
1: Takutnya. Itu dari kemarin begitu.
0: Yeah.
1: Hari ini lebih parah lagi.
0: Yeah. Oke, okay, bagaimana? Kita buat para penonton yang ada di sini, buat dewan juri kita ada Chris Sianto Jamrut, ada John Paul Ivan, Lucky Anima, Richie 5 Minute, juga Trison, dan juga di ujung sana yang paling ganteng, Eed Syahrani.
1: Yes.
0: Ya, mereka ini dijamin akan pusing ya. Oke, kita akan kasih kesempatan buat...
1: Yang punya bintang.
0: Ya, Kang Eed.
1: Yang punya bintang. Oh, Kang Eed.
3: Makanya kan ada lagunya Kang Eed mah.
0: Apa?
3: Apa? Eed, kok gitu sih?
1: Itu beda lagu. Beda lagu, beda. Beda pencipta.
3: Siap, Kang. Mangga. Sok.
4: Oh. Apa ya? Semangat banget. Keren.
1: Thank you.
0: Aransemennya sangat festival sekali ya, Kang Eed.
3: Thank you. Kang, katanya sekarang mah boleh panjang komentarnya. Jadi, kok gitu sih? Panjangan sedikit.
0: Gak boleh, keren doang.
3: Silakan boleh, saya. Boleh. Sok mau panjang. Udah cukup?
4: Udah cukup.
3: Cukup. Gitu konsepnya. Kok gitu sih?
0: Silakan.
3: Lagi kan? Lagi
0: yang paling
3: siapa?
0: Senior, Chris Sianto Jamrut.
3: Asik, diulang tahun ini sama Chris.
0: Deng, deng, deng, deng, deng, deng, deng, deng, deng, deng, deng. Silakan Kak Chris.
5: Ya. Apa? Oh, korek. Ini... Saya nggak habis pikir juga anak-anak sekarang mainnya bisa segitu jelimetnya ya.
0: Iya. Kapan sekolahnya ya mereka? Ya?
5: Kalau dulu-dulu sih era-era kita kayaknya.
0: Era kita siapa? Kamu. Kita masih muda. Maaf.
1: Seumuran ya.
5: 70
1: umurnya. Seumuran ya. Ketahuan kan.
0: Era kita. Suka fitnah.
5: Ya, jadi memang anak-anak sekarang yang saya bilang sih. Overallnya semuanya itu yang peserta kemarin yang SMA itu jenius semua.
0: Iya.
5: Yang saya tanya sempat kursus enggak sempat kursus tapi saya otodidak. Belajar dari YouTube katanya betul. Bagus, keren, luar biasa. Salut buat semangatnya. Mereka berkembang ke depannya ini masih awal-awal. Jadi selamat berjuang semuanya untuk peserta SMU semuanya supaya ke depannya setelah lulus SMU bisa jadi artis nasional nanti ke depan.
0: Mereka nggak belajar di sekolah musik, mereka belajar langsung di Gunung Lawu.
3: Yeah. Beda
5: jadi, tuh. Nanti kelasnya Kang Sandi nggak akan laku. Belajar drumnya nggak akan laku. Mereka belajar dari YouTube. Benar nggak? Ya,
0: betul-betul.
5: Nah, gitu. Oke, okay, yeah. Gitu aja.
0: Kita akan dari
1: YouTube. Terima kasih Kang Chris.
0: Kita tepuk tangan buat Chris Yanto. Dan juga.
1: Bukan di Gunung Lawu belajarnya.
0: Belajar di mana?
1: Sungai Musi.
3: Dari Palembang.
0: Makan ikan belida.
1: Kebanyakan makan pempek, makanya jenius.
0: Oh, luar biasa. Terima kasih buat Nesta, silakan sila. Terima kasih sudah bikin Budi pusing ya.
1: Ini
0: memberikan
1: penampilan baru pertama.
0: Ya.
3: Udah keren. Jadi gini ya. Tuan juri memang kalau empe-empe yang di Palembang sama di Jakarta beda.
0: Apa bedanya?
3: Di sana mah pakai ikan tenggiri katanya.
1: Di sini pakai apa?
0: Sabu-sabu. Itu mas Omai.
3: I'm sorry.
0: Oke, selanjutnya kita akan lihat penampilan kedua dari SMA Kolese Gonaga Jakarta. Satu frekuensi band.
1: Mari kita satukan frekuensi.
6: Ikan sapu-sapu.
7: Jadi mancing, ada pinter, kebanyakan makan tempe, mengandung ikan.
6: Iya, ikannya kan di Palembang mah ikannya sendiri. Di Jakarta ikannya langsung di ini ntar dilemparin sama tukang UMKM ini. Ada di UMKM. Oh, bilang ini orangnya nih. Ini orangnya. Ini pelakunya nih.
7: Yang memfitnah PMI Jakarta ikan sabu-sabu.
6: Nyaan sete. Nyaan.
8: Kan kurang tenangnya. Cek tes.
6: Yeah.

Selamat pagi para dewan juri. Kami dari Satu Frekuensi. Untuk lagu pertama, kami akan membawakan lagu wajib yang berjudul Cinta Sejati Takkan Mati. Enjoy!

0: Terima kasih semuanya.
1: Luar biasa. Itu tadi perwakilan dari SMA Kolese Gonaga Jakarta. Satu frekuensi band.
2: Wow.
1: Bikin juri tambah pusing. Oke, Angie.
2: Ya, karena saya sampai tadi amazing banget ya. Saya melihat drummernya. Itu, waduh, drummernya lebih keren dari drummer pas band.
0: Yang mana ya orangnya?
1: Pas band gak keren. Pas band cuma ganteng doang. Istrinya cantik.
2: So, Kak, mau nanya komentar siapa?
1: Oke, komentar. Vokalisnya namanya siapa, sayang?
0: Aku, Kak.
1: Aku?
0: Arsya.
1: Arsya. Oke, Arsya akan dikomentari sama yang ganteng, Richie. 5 menit, silakan.
2: Asik.
3: Halo, satu frekuensi band.
1: Oh, yes.
0: Halo, Kak.
3: Halo, Arsya.
0: Halo, Kak.
2: Oh, beda. Tuh, giliran kakak. Manggil Arsya. Ya,
1: Richie, nanya. Arsya udah punya pacar belum?
2: Arsya.
0: Waduh, personal tuh.
2: Arsya.
1: Karena gak jawab, dikurangin nilai.
2: Panggil iya om.
0: Oh, gitu.
3: Tuh, kan om. Okay, kalau ke Kang Sandi, om. Kalau ke Richie, kakak.
1: Kan lu
3: beda, udah beda jauh, Kang. Oke, untuk satu frekuensi, ini babak final memang sudah seharusnya tidak ada lagi, ada miss. Dan saya juga lihat satu frekuensi band ini sudah all package semuanya, keren.
0: Yep. Terima kasih, Kak.
3: Mudah-mudahan menjadi salah satu idol untuk hari ini. Terima kasih banyak.
0: Terima kasih.
3: Untuk satu progresi band.
1: Lanjut ke Lucky. Silakan Lucky Anima. Silakan komentari.
4: Oke. Okay. Kalian manggil apa nih? Sama.
2: Wah, ya. Atau wah.
1: Kamu mau dipanggil apa?
2: Agak beda frekuensi. Ini mah bukan satu lagi, Sok.
4: Apa ya, udah benar kata Om Richie tadi ya. Kakak Richie ya.
1: Ya, Kakak Richie.
4: Udah benar semuanya, udah all package. Cuman mungkin namanya juri harus dikomentari ya.
1: Yes, harus dikomentari.
4: Kalau Om Lucky, untuk lagu pertama ini. Mm-hmm. Itu kan lagunya tentang ayah ya. Jadi itu lagunya tentang mungkin sedih juga mengingat ayah yang sudah pergi meninggalkan kita.
1: Itu adalah lagu dari Panglima TNI.
4: Betul.
1: Kita yang... saya bingung di belakang. Ini kalau gue panglima TNI diginiin ya, tapi luar biasa mereka memang aransemen yang berbeda ya.
4: Sebetulnya keren banget. Cuman agak kurang pas aja dengan tema lagunya.
1: Oh.
4: Jadi kesakralan lagunya agak-agak hilang gitu.
1: Betul.
4: Nah, seperti itu. Mungkin itu aja sih.
1: Oh, harusnya yang dibikin rumit hanya lagu kedua aja gitu ya.
4: Lagu kedua kalian all out.
1: All out.
4: Apalagi ini kan lagu baru tadi ya.
1: Siap.
4: Beda sama yang kemarin itu. Mungkin itu aja sih Om Sandi.
1: Terima kasih Om Lucky.
0: Terima kasih, Om.
1: Jadi memang siap. Saya mendapatkan informasi dari panitia bahwa semua peserta yang kategori SMA ini, sekolah ini luar biasa bagus. Jadi memang dewan juri tinggal cari, oh ini salah di sini nih, miss di sini nih. Gitu. Jadi kalian memang kalau bilang bagus semua, tapi
2: bagus
1: tinggal
2: semua.
1: Eksekusi akhirnya. Gitu.
2: Asik. Oke, Kak Sandi,
1: apa
2: sepertinya
1: sayang?
2: Peserta kita yang berikutnya udah siap-siap. Namun sebelumnya thank you so much. So, big applause untuk Satu Frekuensi.
1: Oke, kalian akan mendapatkan lawan berat karena ini band ini adalah gabungan.
2: Dari mana, Bang?
1: Gabungan SMA se-Jakarta.
2: Edan.
1: Jadi akan ada 200 pemain band di atas sama.
2: Enggak.
1: Ini adalah gabungan SMA Jakarta ya.
2: Oke.
1: Dan namanya siapa bandnya?
2: Kita panggilkan langsung Naska Project Band.
1: Naska Project Band.
2: Hey, bawa cheerleadersnya.
1: Woi, bawa cheerleader. Ya, kita turun.
2: Udah, I'm sorry.
1: Ini berarti satu dari Jakarta Timur, satu dari Jakarta Selatan ya. Karena perwakilan SMA se-Jakarta ini ya. Satu dari Jakarta Cafe.
5: Oh sekarang MC nggak kok?
6: Mana yang ngomong SM satu frekuensi?
5: Mas Aman ya?
6: Ya iya.
5: Saya
7: yang ngomong. Siapa tadi yang ngomong terus?
8: Cik.
7: backing vokal ini ada dua eksekusi. Cek.
8: Selamat pagi semuanya. Selamat pagi Dewan Juri yang terhormat. Salam hormat dari kami Naskah Project. Kali ini kami akan membawakan sebuah lagu yang berjudul Cinta Sejati Takkan Mati dari Bapak Jenderal Agus Subianto. Enjoy.

Selanjutnya kami akan membawakan sebuah lagu spesial untuk TNI yang ke-81, yaitu lagu original kami sendiri yang berjudul Melebihi Batas. Enjoy semuanya.

0: Naskah Project Band. Para dewan juri, saya tahu sekali perasaan Anda semua di kepala Anda semua pusing ya. Kenapa, Chris? Langsung
1: komen kayak ini. Boleh. Sok. Aduh.
0: Inisiatif silakan. Kakak Chris, teng.
1: Beda enggak satu, guys.
2: Mic-nya enggak ada nih. Ada. Ya? Speechless saya nih liatnya. Aduh. Ini saya mau tanya nih, di grup ini siapa yang bikin lagunya?
0: Yang mengaransemen.
3: Siapa yang bikin lagunya? Kita bikin bareng, Kas. Kita semua bikin bareng.
0: Bareng-bareng.
2: Mantap.
0: Coba silakan.
2: Luar biasa ya ini.
3: Jadi untuk aransemen kita kolaborasi sama coach kita juga, terus
2: oke. Okay.
3: Untuk liriknya coach.
2: Ini sekelas.
0: Oh, ini coachnya. Oke, oke.
2: Kelas SM all
0: aja. Ya itulah, inilah pokoknya. Oke, okay, siap. Silakan perkenalkan nama-namanya juga boleh sih. Ini nama siapa nih? Sorry.
4: Perkenalkan nama saya Adi Atma.
0: Adi keyboard, oke, okay, drum.
3: Perkenalkan nama saya Namira sebagai drummer.
0: Namira drummer dan ini bassist.
5: Halo semuanya, perkenalkan aku Kanza Juanda sebagai bassist.
0: Bassist, oke. Okay. Oke, lanjut lagi.
6: Halo semuanya, perkenalkan aku Fania sebagai vokali.
0: Aha, dan
7: aku Zalman sebagai gitaris.
0: Oke, okay, silakan lanjutkan Kak Krisyanto.
1: Yang ujung sebagai apa punten? Ini diperkenalkan.
8: Babinsa. Yang sebagai Babinsa.
1: Oh, kirain orang tuanya.
2: Kak Sandi, luar biasa benar banget sekarang anak-anak.
6: Terima kasih banyak, Om.
2: Ini bingung saya nih, gimana cara ngaransemennya? Musiknya udah kayak pemain profesional seperti itu.
6: Terima kasih.
2: Padahal masih kelas SMU ya. Gimana ke depannya? 5 tahun, 10 tahun ke depan. Wah, ya. Udah.
0: Mudah-mudahan masih kompak 5 tahun ke depan masih begini.
2: Iya, mudah ya. Harus kompak. Sayang kalau sampai bubar ya.
0: Betul.
2: Pertahankan buat Naskah.
0: Om Chris. Naskah.
2: Om Chris, luar biasa.
0: Naskah Project Band.
1: Ada yang komen tuh Om Chris katanya.
9: Om Chris. Aku nih pengen nanya emaknya ini ngelatihnya kayak gimana gitu ya.
0: Aha. Uh-huh.
8: Mamanya di mana nih?
9: Anak zaman sekarang gitu.
0: Mana coba orang tuanya Naskah Ben? Mana coba?
8: Dikasih makan apa ini anak-anak ini?
0: Itu dia.
8: Usia segini perempuan lagi.
0: Yo
8: pasti luar biasa.
0: Pasti nggak pernah dikasih makan mecin ya, nggak pernah ya.
1: Aluki nanya dikasih makan apa? Itu tadi.
2: Semuanya bagus tadi ya. Kedua sama yang ketiga juga bagus semuanya Kang Sandi.
0: Ya.
2: Cuma nanti ada kita mencari-cari kelemahan-kelemahan dikit aja. Karena betul. Bingung untuk menentukan juaranya.
0: Karena kalau soal bagus, semuanya bagus.
2: Bagus, betul.
0: Tinggal pada saat kalian eksekusi akhir, kalian ada meleset-meleset, itu akan mengurangi nilainya. Ya.
2: Itu jadi bahan
0: gitu
2: pertimbangan
0: ya?
2: Nanti.
0: Oke.
1: Keren.
0: Kakak Luki, ya, silakan Kakak Kris lanjutin.
2: Perantas, cekap.
0: Oke, siap. Kakak Luki mau ngelanjutin tadi komentarnya juga boleh?
9: Udah cukup, cuman itu aja saya.
0: Oh, itu aja tadi ya.
9: Salut sama orang tuanya, ini ngedidiknya luar biasa.
0: Oke, okay. Ini basisnya namanya Kansa. Ih, nama kayak anak saya, tolong tambahin nilainya. Karena namanya sama kayak anak saya. Oke, okay, Kakak Ricci mau komentar Kakak Ricci. Ini Kakak Ricci kalau banyak ceweknya tuh kayak pengen komen aja.
1: Iya, sok singkat saja Kang, saya sebagai uaknya merasa bangga juga.
2: Oke, uak, makasih uak.
1: Iya, sok A.
2: Halo Kanza.
1: Yang lain, aduh. Kamu jadi gagal fokus. Maaf ya digoda om-om. Yuk lanjut.
2: Sok. Naskah, saya lihat gak ada yang miss-nya. Saya juga udah lihat profilnya Naskah ini. Bagus, mudah-mudahan hari ini jadi salah satu idol untuk di ajang festival ini. Amin. Sukses untuk
0: luar biasa. Ini seperti nama Naskah ini dari pemain bassnya juga ya. Naskah kan kalau dibolak-balik jadi Kansa, benar.
1: Kansa lagi. Udah ya, ini mah berbahaya. Ya.
8: Oke, terima kasih Naskah Project, silakan kembali.
1: Thank you Naskah.
8: Ya kita lanjut ke peserta berikutnya. Masih gabungan SMA Jakarta. Ini dia Stara Band.
0: Stara Band. Aduh. Tolong tambahin nilai kayak namanya kayak nama anak.
7: Sosok di komentar, guys.
0: Aduh ya Allah. Kok dia dapat SD Lux sih? Wah, gawat nih. Kasih Om.
10: Kemarin waktu itu
0: kasih Om.
10: Itu pernah Om video call terus aku lagi main yang bawain Indonesia Pusaka apa
6: enggak
10: salah.
0: Oh, yang
6: cek.
0: Yang sama Mbak Dewi.
10: Iya.
6: Cek.
0: Thank you.
4: Selamat siang semuanya. Selamat siang kepada seluruh dewan juri dan teman-teman yang hadir hari ini. Perkenalkan, kami dari Stara. Untuk lagu pertama, kami akan membawakan lagu Cinta Sejati Takkan Mati. Lagu ini menyampaikan dan mengajarkan kita, walaupun sudah terpisah oleh maut, tapi rasa sayang dan cinta akan selalu abadi dan tidak akan lekang oleh waktu.
11: Aing mah nyaho.
12: Belum lihat perdana. Baru denger doang. Ini aku makan apa mau apa? Mau buat spill.

For the next song, kami akan membawakan lagu Melompat Lebih Tinggi yang mengajarkan kami kalau persahabatan itu kuncinya adalah kepercayaan dan saling mendukung. Ini dia, Melompat Lebih Tinggi. Check this out, guys.

0: Setara band ini pasti karena mereka ini skillnya setara.
1: Setara dan mereka setara, menjadi satu harmoni ya.
0: Yo, namanya siapa vokalisnya sayang?
2: Keisha.
0: Keisha. Itu namanya sama kayak anaknya Ricci. Tahu temannya iya? Lainnya?
1: Hah? Ricci anaknya Keisha loh.
3: Anak saya bukan Keisha.
1: Oh bukan. Salah, salah. Bang, tanggung jawab, Bang.
0: Gue nyambung-nyambungin aja kali biar bagus, biar dramatis gitu. Iya. Namanya kayak nama anaknya Ed. Ed nama anak lo Keisha bukan, Ed?
4: Cowok semua.
0: Oh cowok semua.
1: Anak angkat, anak angkat.
5: Ya. Kak, okay. Kita mau dengar komentar siapa nih, Kak
0: Sandi? Oke, Setara Band akan dikomentari langsung oleh Trison Mandurung. Kalau Trisonnya gitu.
6: Silahkan, Tris. Oke, Keisha.
2: Iya.
6: Musik kalian terkonsep sekali.
2: Terima kasih banyak, Pak.
6: Dan kompak. Aransemennya okay, keren. Cuman yang satu saya kritisi adalah kalian ini kan musiknya progresif ya. Seharusnya gitar sama keyboardnya tuh harusnya balance-nya sama. Tadi saya lihat lagu pertama sudah balance sebenarnya ya, tapi di lagu kedua gitar agak turun. Seharusnya sejajar gitu loh. Tapi sejauh ini keren kalian, kompak.
0: Ya.
6: Lanjutkan perjuangan.
2: Terima kasih banyak, Pak.
1: Lanjutkan perjuangan.
0: Kalian ini barusan kerasa banget anak sekolah banget.
1: Iya, Pak.
0: Iya, Pak.
1: Iya, Pak. Iya, Pak. Komentar siapa? So, komentar siapa lagi lah? Satu
0: John
1: lagi.
0: John Paul Ivan. Yang sekarang yang komentar Ivan deh. Jangan John.
1: Ivan, idaman para perempuan. Asik.

0: Gimana? Gimana?
1: Ya,
0: begini
1: terus,
0: nih.
2: Tadi kan udah dijelasin sama Tyson bahwa memang bagus ya secara arrangement. Terus
1: aksi panggungnya kurang, tadi liar banget tadi Kak Ivan.
2: Liar. Terus kurang ini aja, mungkin yang di sektor rhythm gitar ya. Kurang ada apa ya, porsi di situ. Harusnya dibagi. Ini ada dua gitar kan.
1: Iya, iya, iya, iya.
2: Harusnya gitar ini bisa di maksimalkan.
1: Betul.
2: Maksudnya secara main ini porsinya ya. Walaupun hanya rhythm tapi harusnya bisa diolah lagi. Bisa diolah gitu.
1: Bisa membawa nuansa ya, nuansa gitu lagi, ya, color-nya ya.
2: Ini kan musiknya sudah progresif. Mm-hmm. Berarti ya harus dipecah semua ini.
1: Yoi.
2: Gitar satu, gitar dua, keyboard.
1: Iya,
2: gitu.
1: Ya. Jadi saatnya ngeblok, ada yang saatnya ada yang ngelit gitu ya. Jadi tapi balance ya Kak Ivan ya.
2: Maksudnya ngeblok itu bukan hanya power chord-nya doang.
1: Ya.
2: Ada voicing-voicing lainnya atau
1: itu dia.
2: Duet harmoni.
0: Harmoni everybody. Alright.
1: Kakak ada sih. Kamu enggak okay, okay, okay, usah sedih. Mukanya sedih Hasil. Banget ya komentarin Ivan. Fan, nangis lo, Pan.
0: Kang Sandi, kapan lagi lo dikasih tips, trik, kemudian dikasih pelajaran oleh
1: Anyway, kalian keren banget. Stara Band, gabungan SMA Jakarta. Thank you.
0: Thank you. Kedepannya lebih sukses lagi ya.
3: Kang Sandi, Teh Desi, kalau tadi Kang Ipan bilang memang ya ini ciri khas kalau festival band tuh ya kayak gini. Katanya selain ada mengikuti festival antar SMA, Kang Ipan juga sering mengikuti festival antar stekmal.
4: Tauran atau ribut.
1: I'm sorry.
0: Taurannya. Jangan dibongkar dong.
3: I'm sorry.
0: Jangan
3: saya dibongkar. Anak stekmal dulu. Oh, anak teknik mesin.
0: Oh, gitu.
3: Mesin jahit.
1: Oke. Okay. Kita lanjut ke peserta berikutnya. Ini adalah New Experience. Ini perwakilan SMA 67 Halim Jakarta. Namanya apa?
0: New XP Band.
1: Ya, silakan Dewan Juri.
0: Akamsi, anak kampung sini. Cek.
5: Ke orang tak apa Jakarta, depan orang biasa di Cianjur.
6: Gimana?
7: Yeah.

salam hormat dari kami. Untuk lagu pertama kami akan membawakan lagu Cinta Sejati Tak Akan Mati oleh Bapak Panglima TNI. Selamat menarikan.

0: dibelinya mesti TKDKMP.
1: Untuk lagu kedua kita akan membawakan lagu Sang Dewi. Selamat mendengarkan.
2: Jadi Om Garmin pengen yang di

0: New experience band ya.
1: New XP band.
0: Oke, ini Akamsi.
1: Akamsi.
0: Soalnya dari Halim.
1: Ya, Dewan banget. Juri, mohon maaf menambah kepusingan. Dewan Juri, silakan berpikir lebih ketat lagi. Kakak Kayat, katanya ya. Enjoy sekali Kayat ini menikmati. Siap. Band yang barusan. Ini XP band ini.
2: Kak Sani, katanya mereka mau ada salam.
1: Oh, mau ada salam dulu, oke.
2: Silakan adek-adek.
3: Terima kasih semuanya, terima kasih Dewan Juri.
1: Ya Allah, udah gede.
4: Sempet-sempetnya dia salim dulu.
0: Waduh, ya. waduh, ini jangan-jangan mentornya lagi.
3: Terima salam hormat dari kami.
1: Kira ini waktu belajar sama saya waktu masih akekah ya. 14 hari.
2: Coba kita mau nanya yang mana nih, Kang?
1: Dewan Juri. Wah, Eet lah. Eet Syahrani, luar biasa ini. Kang, kalau melihat double pedal begini dia, itu. Ingat Fajar Sasri Tama dia.
2: Silakan, Kang.
5: Halo.
1: Ayo, is it me you're looking for?
5: keren banget ya. Kalau gue selalu dengan mengistilahkan kata anak Cisalak, very warm sounding music.
1: Wow.
5: Very warm. Terus terang gue salut sama gitarisnya, keren, soundnya warm banget.
2: Ade gemes banget.
1: Padahal belum lunas loh dia ini.
5: Gitu ya.
2: Tolong dibocorin, ya Kang Eet.
5: Udah gitu aja kalau gue sih.
1: Wah keren. Gitarisnya cuma satu tapi mendapatkan pujian dari Eet Syahrani, luar biasa band ini. New XP band.
2: Tapi gini Kang, saya tuh sempat curiga Kang Eet, kenapa sih komentarnya Cisalak terus? Akang teh dari Cisalak.
1: Oh dia Cisalak Pride ya rumahnya. Cisalak,
2: waduh hati-hati.
1: Jalan Raya Bogor sebelah kanan.
2: Cisalak, orang Cisalak tuh sering sakit hati.
1: Kenapa?
2: Cinta sakit kalau ditolak. Jadi harus diterima wae menyatakan cinta. Yang mana lagi mau komentar.
1: Okay. Kita geser ke Trison ya, Trison. Trison dari tadi nyender aja. Pusing karena dia, ini gue mesti nilainya bagaimana karena bagus-bagus banget ya. Luar biasa ya.
6: Iya pusing gue terus terang.
1: Pusing kan?
6: Keren-keren. Tapi memang aransemen kalian keren banget. Dan kompak banget. Semoga terus ya begini ya.
1: Iya.
6: Kondisinya.
1: Ini nilai plus juga buat kostumnya juga Kakak Trison.
6: Kostumnya
1: ya.
6: Keren.
0: Kostumnya kayak tenda ya.
1: Indonesia banget ya. Ini
2: sebentar. Dia tuh sekali komentar sakit ya. Kostumnya kayak tenda ya. Kayak.
0: Oh jangan salah. Diam-diam ini sebenarnya saya juga bagian dari band ini loh.
2: Iya. Aduh sekali komentar agak lumayan ya.
1: Kayak tenda.
2: Kostumnya tenda bagus
1: UMKM
2: kayak tenda
1: lagi. Aja. Oke tepuk tangan buat New XP Band.
2: Ya. Ada lagi Kang Trison komentarnya?
0: Cukup
1: okay. Kakak Trison kalau pusing saya ada neoremasio.
2: Neoremasio buat pegal. I'm sorry. Oke, okay, kalian keren banget. So once again boleh tepuk tangan.
1: Karena kalau musisi-musisi udah di atas 50 tahun itu rata-rata obatnya obat asam urat. Obat darah tinggi.
2: Beda tuh.
1: Cangkeng benang.
2: Simvastatin 10 miligram.
1: Oke, okay. Saya banyak belajar dari Eet Syahrani.
2: Apa tuh?
1: Cara menjaga kesehatan. Jenis-jenis obat dia hafal banget.
2: Satu.
1: Ya. Satu, neoremasil. Dua, gibolan.
2: Amlodipin.
1: Hah? Udahlah. Alupurino.
0: Ini udah beda zaman ya.
1: Nggak, kalau anak band itu kan kalau orang-orang umum asam urat ya.
2: Yeah.
1: Kalau anak band itu acid jazz.
2: Artinya?
1: Sekitar asam urat.
2: Ya
1: oke, band selanjutnya. Berikutnya.
0: Dan selanjutnya kita ada pengundian Door Prize.
1: Oh, Door Prize. Ini adalah band yang kita tunggu-tunggu. Door Prize. Siapkan kupon kalian jadi gak lama kalau dipanggil ya.
2: Bener banget. Pokoknya khusus hadiah motor kalau kita panggil orang yang gak ada kita anggap gak butuh.
1: Iya.
2: Yeah. Oke boleh
1: kita putar dari sekarang.
2: Stop. Letahna bisa gitu. 2575 ada.
1: 2575 ada.
2: Jadi gini, silakan di capture karena ini hadiah hiburan, belum motor. Jadi bagi yang merasa nomornya ada, langsung menuju ke tenda panitia.
1: Iya, 2575.
2: Berikutnya.
1: Oke,
2: berikutnya
1: satu, kita lanjut. Dua, tiga,
2: hangus.
1: Hangus.
2: Tidak, okay. Tidak hangus.
7: Tidak hangus, tidak hangus.
1: Oh, di capture.
7: Iya, kita akan lanjut. Kita sekarang ini 30 door prize.
1: Oke, berarti 2575 ini akan didokumentasikan. Nanti kalau ada yang ada, silakan langsung konfirmasi mendapatkan hadiahnya tadi. Oke,
2: kita lanjut lagi.
1: Berikutnya.
2: Stop.
1: 844.
2: Ada. Yes, langsung berikut pasti ada.
8: Di Captur aja. Ada 844.
0: Kita lanjutkan lagi tadi.
7: Ya ini hadiahnya dispenser Miyako dan kompor gas Rinnai.
8: Gak ada ya. Oke, kita capture. Sekarang langsung 1861 ada.
2: Yes, di foto.
8: 1861 ada langsung.
2: Mari next.
8: Ya, kita putar ya. Lagi.
7: Ya, putar. Untuk pemenangnya langsung menghubungi tenda panitia.
8: Stop.
7: Untuk pemenangnya langsung menghubungi tenda panitia.
0: Kita ulangi ya, 483. Oke, 483 kita lanjut.
8: Ada?
7: Ya, kita langsung lanjut.
8: Stop.
0: Ini baru hadiah kelima ya dari 30 di tahap ini.
8: 2797. Oke, teman-teman, 2797 apakah ada di depan panggung ini 2797?
0: 2797.
8: Kita
7: ya lanjut next.
0: Kita simpankan dulu
8: hadiahnya. Putar berikutnya.
0: Stop.
8: Oke.
7: 96.
0: Nomor 96. Ini kayaknya
7: yang paling
0: dekat ini.
8: 096.
2: Ada, oke, foto next berikutnya.
8: Kita foto lanjut lagi, putar.
2: Ini hadiahnya kompor yang bisa masak sendiri mereknya Rina. Rinai.
0: Istri.
8: 696. Kita dokumentasikan, kita simpan, putar berikutnya. Go! Stop.
7: 2. Baik ya, untuk door prize kali ini khusus untuk pengunjung saja.
2: Pengunjung?
7: Ya, untuk panitia
8: tidak.
0: Oke, 292.
8: Kita putar lagi. Kita putar lagi berikutnya. Mulai. Start. Go, stop.
0: Oke, kita lanjutkan. 497.
8: Apakah ada 497? Kalau tidak ada kita putar lagi.
0: Oke.
8: Kita simpan 497. Kita
0: jangan
8: putar
0: khawatir,
8: berikutnya.
0: Ini semua hadiahnya putar. Sudah didokumentasikan. Kalau misalkan nanti datangnya siang atau lebih sore lagi, bisa tetap
7: langsung
0: rapat
7: ke tenda panitia. Betul
0: untuk
7: sekali.
8: 2548.
0: 2548.
8: Ada
7: 2548.
0: Oke, kita lanjutkan. Kita dokumentasikan.
8: Kita simpan. Kita putar berikutnya.
7: Jadi tekankan lagi, ini door prize hanya untuk pengunjung ya. Tadi untuk panitia tidak boleh.
2: 2478. Oke. Sudah
7: 2478.
2: Ada 2478. Berikutnya
8: kita putar lagi. Start.
2: Ada. Stop. Kalau ada langsung saja
7: ada langsung,
2: ke samping ke tenda panitia.
7: Langsung ke panitia.
2: Langsung ke tenda panitia.
7: 1740.
2: 1740.
8: 1740.
2: Oke.
8: Kita simpan, kita putar
2: langsung,
8: berikutnya.
2: Langsung ke tenda panitia. 1740 langsung. Stop. Ke tenda panitia. Oke,
7: 231. 231.
2: Ada. Oke.
7: Okay. Ada 231 ada?
2: Berikutnya.
7: Ya, berikutnya.
2: Jadi gini, karena ini hadiahnya cepat, izin kakak-kakak nomornya boleh dipoto dan nanti hadiah bisa diambil di akhir tahun. Atau di sini sekarang
7: salah, bukan boleh kalau ada ya.
8: Di akhir masa idah.
7: Di tenda panitia.
2: I'm sorry. Yuk, next. Oke, kita lanjut. Stop.
8: Kau mencuri hatiku.
2: 2661.
8: 2661.
7: 2661.
0: Yang nomornya sudah keluar langsung saja merapat ke tenda panitia.
8: Kita simpan.
0: Kita lanjutkan.
7: Kita lanjut.
8: Mulai.
7: Acak. Stop.
8: Coba lagi Kak Garmin. Acak.
7: 503.
8: 503 ada di antara teman-teman di sini. 503. Kita putar lagi.
0: Oke, kita lanjutkan lagi, 15 hadiah next. Lagi pada tahap pengundian kali ini.
7: Nah, ya, kita dikejar ya. Waktu.

0: Kita simpan, kita putar next. Berikutnya.
1: Ya, lanjut. Start. Berikutnya next.
0: Kacak. Stop. Mulai terpengaruh Kakak Garmin.
2: 1966.
0: 1966. Ini okay. Tahun kelahirannya Angie ya.
2: Oh, pas. Iya, maaf. Oke, 1966 panggilan terakhir. Tidak okay. Ada kita.
1: Ya, lanjut.
2: Next.
0: Lanjut. Start.
2: Stop. 984
3: langsung Pak kebalik tirai nomor 2. Next berikutnya.
0: Atau yang di saku kanan saya.
3: Ini yang ke-20 everybody, are you ready?
0: Ya, ayo ya, dilihat. Terus. Stop.
2: 1 2 2 5. 1 2 2 5.
0: Ada itu Mas yang sebelah kiri. Wih, selamat.
2: Oke, 1 2 2 5 langsung menuju ke tenda panitia.
1: Next. Dilanjut next.
0: Oke. Mendapatkan 1 unit genset.
2: Bukan. 2110.
0: 2110. Ada di antara teman-teman di sini 2110.
2: 2110.
0: Oke, kita lanjut lagi. Kita putar lanjut. Berikutnya. Lanjut start. Stop.
2: Oke,
0: 1 8 4.
2: 1 8 4. Oke, panggilan terakhir 1 8 4. Next. Ya, tidak perlu panggilan terakhir karena ini akan kita tunggu sampai nanti selesai acara.
0: Ya.
2: Silakan difoto saja biar cepat. Yuk. Terus stop.
0: Kita putar. Stop. Oke.
2: 580. Oke, next.
0: 580.
2: Oke, 580 kalau sudah ada, silakan menuju ke tenda panitia.
1: Ya, lanjut.
2: Kita lanjutkan.
0: Stop. Oke,
2: 211.
3: Mungkin ini nomornya Wiro Sableng, sok silakan langsung.
0: Adiknya.
2: Oke, kita lanjutkan lagi ya. Kita lanjutkan.
0: 211.
2: Next.
0: Berikutnya kita putar. Stop.
1: Oke. 2495.
2: 2495. Oke, kita lanjutkan. 2495, lanjut.
1: Ya, lanjut.
0: Berikutnya.
2: Stop. Oke, berikutnya lima terakhir. 2415.
0: 2415. 2415. Kita lanjut. Putar berikutnya. Ini kita simpan kita ya.
1: Ya, empat lagi. Stop. Kunci.
2: 1 6 4. Ya, 1 6 4. Lanjut.
1: 1 6 4.
2: Ya, ini udah 3 besar ya.
1: Satu lima enam sembilan.
0: Ya, 1569.
2: Oke, kita
0: ya,
2: lanjut.
0: Ibu ada ya? Ibu langsung ke pinggir panggung, Ibu. Alhamdulillah.
1: Ke tenda panitia,
0: Ibu, jangan lari, Ibu. Jangan lari, Ibu. Jangan lari.
1: Gak usah lari, Ibu. Jalan aja.
3: Ibu jangan lari, ngesot aja.
1: Ayo, next.
0: Oke, ya, lanjut lagi. Putar. Stop. Iya, kita lihat. 2527. Gak ada, satu kita lagi. Simpan. Ya,
1: satu lagi.
0: Ya, kita akan putar satu lagi. Mulai. Stop. Oke, kita lihat angka berapa yang terakhir. 2317. 2317.
1: Baik ya, karena kita menunjuk sudah siang waktu waktunya sholat zuhur.
0: Duhur.
1: Jadi kita akan break sampai pukul 12.15. Ya, kita jadi, sholat dulu, ya. Break sampai 12.15.
0: Hadirin boleh tepuk tangan dulu dong buat kita semua yang hadir di sini di acara Festival Band Piala Panglima TNI.
1: Baik ya, sampai ketemu lagi kita di jam 12.15.
0: Ya.
3: Kita silakan. Akan break sholat zuhur. Betul. Dan akan kembali lagi setelah sholat subuh.
0: Kita makan bubaran. Silakan yang mau menikmati UMKM, yang mau mie ayam, mau batagor, empempe juga boleh silakan. Ikannya apa tadi?
2: Sapu-sapu.
1: Dan tidak lupa juga kami ingatkan untuk seluruh pengunjung agar tetap menjaga kebersihan. Ya, tetap menjaga kebersihan di sekitaran lapangan bola ya, Aldiron.
2: Sekitar lapangan bola Aldiron karena kita tahu ya ini musim kemarau. Betul. Dan rentan sekali untuk menimbulkan percikan api.
1: Dan
2: kita
1: semalam tidak mau juga sudah disiram. Kami juga banyak terima kasih.
4: Tadi kita hampir menang
5: ya,
4: kupon.
5: Kayaknya menang seharusnya tapi
4: harusnya ada, tapi di siapa tuh?
5: Iya,
4: tiketnya itu. Tiketnya di siapa ada?
5: Soalnya kan kita berjejar dari 1224 sampai 1229.
4: Iya.
5: cuman nggak tahu yang megang siapa itu.
4: Nah,
5: 1225
4: abud,
5: ya.
4: Abud.
5: Ya kayaknya Pak Abud.
4: Bukan Jaki. Oke, buat kalian semua, kita break dulu sholat zuhur ya jam 12. Nanti pantengin lagi, kita jam 1 akan standby. Nggak tahu nih, harapannya sih pengen sambil live TikTok kita ya. Tadi sih nyoba-nyoba di sana, cuman lumayan panas.
5: Ya, kuat bukan, bukan lumayan lagi, panas. Apa? Panas banget.
4: No. Ya boleh, nanti kita lihat. Tadi itu udah ada di depan sound. Oh. Nah cuman gue nggak tahu bisa nggak minta sound lagi di sana. Meja sih kita bisa pindahin.
5: Iya.
4: Tapi sound dari depan dari ini depan, boleh nggak minta?
5: Kita
4: minta.
5: Kalau itu kurang tahu sih. Harus dicobain dulu mungkin.
4: Kayaknya seru, tapi kalau ribet mah nggak usah ya.
5: Iya, kalau ribet mah ini nggak usah.
4: Takutnya kan mengganggu flow yang sudah ada. Oke. Okay? Ya udah. Kita juga mau break dulu. Vicky juga hari Minggu mau ke gereja dulu sekarang?
5: Enggak, oh, saya Islam, saya Islam.
4: Oh, astagfirullahaladzim. Coba rukun iman Anda berapa?
5: 5.
4: Tuh kan. Ya udah, langsung aja. Tuh kan.
5: Tuh kan menang. Sini-sini, tukerin ke Vicky.
4: Nah, kan. Siap.
5: Tapi ya, hadiahnya buat Vicky ya.
4: Nah.
5: Nanti udah siaran, udah siaran.
4: Oke, okay, kalau gitu kita langsung ketemu lagi. Ketemu lagi setelah jam 1. Jangan kemana-mana, don't go anywhere, keep station on Angel Radio,
5: your streaming station.

0: BP Bumi Sangkuriang bersama NG Radio mempersembahkan sajian musik jazz berkelas dan interaktif. Rasakan malam yang tak terlupakan hanya di Bumi Sangkuriang NG Radio. Your streaming station.
1: Hai Jeremy, Benny,
2: hai Daniel,
3: hai Yudi,
4: hai Alam.
1: Kami dari
5: KAWE.
1: Dengerin terus NG Radio, your streaming station.

0: radio streaming station. Semoga makin sukses selalu.
1: Hai, kami dari
2: Gawang Pilu.
3: Halo, saya Rang Aryas.
4: Halo, saya Windy Saraswati.
5: Halo, saya Ed Syahrani.
6: Halo, gue Rison dari Rocks dan Lawang Pitu.
7: Halo, saya John Polivan.
8: Hai, saya Edwin Coklat.
6: Jangan lewatkan penampilan kami
8: pada tanggal 27 September 2026
4: dalam acara
6: Piala Panglima TNI
5: di lapangan Aldiro.
6: Sampai jumpa di TKP.

0: NextGradio.com.
1: Halo, saya Josh.
2: Saya Feby.
3: Saya Acil.
4: Saya Omat.
5: Saya Bagus.
1: Kami dari
6: SWG.
1: Dengerin terus NG Radio di www.nextgradio.com.
6: Your streaming station.
7: Hai, kami dari
8: Gawang Pilu.
9: Halo, saya Rang Aryas.
10: Halo, saya Windy Saraswati.
11: Halo, saya Ed Syahrani.
12: Halo, gue Rison dari Rox dan Lawang Pitu.
13: Halo, saya John Polivan.
14: Hai, saya Edwin Coklat.
7: Jangan lewatkan penampilan kami
14: pada tanggal 27 September 2026
10: dalam acara
7: Piala Panglima TNI
11: di lapangan Aldiro.
7: Sampai jumpa di TKP.

0: Gimana gimana? Tambah lapar nggak yang sebelah sana? Lagi? Oke, nanti All Star nanti habis sini ya, habis festival kita main bareng-bareng All Star. Ada Ed, ada John Paul Ivan, ada Edwin Coklat, Windy Saraswati, Irang Arkat. Sabar ya, tunggu di sini ya. Iya, yeah. Terima kasih Lawang Pitu sudah dipercaya untuk bisa tampil di acara Panglima yang terhormat. Semoga acara seperti ini terus kita budayakan, oke okay, gak Sandi? Setuju lah
1: ya. Yes. Di sana ada Sandi dari Pasben. Oh ya, yeah. Siapa?
0: Thank you juga buat Bunda Grace.

0: Okay, thank you. Okay, next apa nih San?
1: Cik. Boleh dong tepuk tangan buat Lawang Picu. Oke, tadi kita udah lihat Lawang Pitu, tapi kita butuh, kita akan mainkan satu lagi bersama Lawang Pitu dengan bintang tamu Krisyanto Jamro.
0: Yes, Krisyanto, teman seperjuanganku.
1: Yang merasa anak band, yang merasa orang tuanya anak band, silakan melapat ke panggung, kita nyanyi sama-sama ya, benar ya?
0: Emang boleh di
1: sini? Boleh di sini, boleh dong. Yes, masa nonton konser neduh? Wah, nonton konser neduh, hajar. Boleh dong tepuk tangan buat Krisyanto Jamro. Ayo yang mau merapat ke panggung. Dua. Orang selaku minta dua lagu dia. Ayo coba. Tetet, tetet, tetet, tetet, tetet. Hari ini.
2: Ganggu waktunya gak apa-apa?
0: Enggak banget. Enggak
2: dulu
0: banget
2: kita Chris. Menatur bareng ya.
0: Iya, dulu menatur bareng kita.
1: Ayo dong anak-anak band. Para peserta juga boleh merapat ke sini dong. Kita nyanyi sama-sama dong.
0: Merapat, merapat. Nanti ada tambahan nilai dari juri.

0: Iya, masih ada tenaganya, masih ada tenaganya. Masih mau nyanyi lagi. Lawang Pitu.
1: MC persiapan, MC ini udah. I love you baby.

0: TNI tahun 2025 di lapangan Aldiron Pancoran Jakarta Selatan.
1: Iya. Kakak Garmin, tadi kita sudah bersenang-senang bersama dengan Lawang Pitu, boleh dong hadirin yang ada di sini.
0: Ya boleh, tepuk tangan buat Lawang Pitu.
1: Siantu Jamrut.
2: Yes, dan yang pastinya sepertinya makin siap makin luar biasa. Saya pengen cek para pendukung dari band-band yang sudah perform. Saya pengen cek dulu mana penonton suaranya.
0: Asik. Wih, luar biasa.
1: Mana gak ada suaranya coba.
2: Ada sedikit. Sedikit.
1: Yang merasa anaknya ikutan festival hari ini, coba mana suaranya. Wuh. Yang pengen anaknya menang. Wuh. Mana suaranya.
0: Luar biasa. Wuh. Power of mama di sebelah sana ya.
1: Yang pengen dapat door prize, mana suaranya.
2: Asik.
0: Iya, door prize juga disiapkan ya, kupon door prize-nya, karena setelah ini nanti mau ada pembagian lagi door prize.
1: Jadi anak-anaknya jangan senang dulu karena orang tuanya, ibu bapaknya datang ke sini bukan mau ngedukung kalian.
2: Tapi
1: mau
2: lebih
1: mau door prize.
2: Ya. Alright. Dari pastinya sepertinya dewan juri kita juga sudah kembali bersiap-siap. Hmm? Di sini ada Kang Eko gitu sih.
1: Asik. Eko marah. Oke. Eko Syahrani. Dan juga sebelahnya ada Richie FM.
2: Walaupun
1: dia tidak siaran radio, tapi namanya tetap FM.
2: Asik. Luar biasa. Ada 5 menit, Kang Richie, 5 menit. Selanjutnya ada siapa
1: ada lagi? Ada Trison Manoro. Trison Lawang Pitu.
2: Asik. Berikutnya ada
1: Ada Lucky Anima. Ki, lu ngapain begini, kan lu gak metal ya?
2: Iya. Jiwanya
0: tuh metal kayaknya. Yang selanjutnya ada Kang Chris Jambrut.
1: Chris Yanto Jambrut. Chris, kio atau Chris? Ya Allah.
2: Kio.
1: Metal. Dan
0: metal.
1: Gitaris dari Boomerang, John Paul Ivan. Gitaris yang gak pernah bermasalah sama ukuran celana.
2: Kenapa?
1: Dari lahir segitu-gitu aja celananya gak pernah gemuk dia.
2: Oh, gak alhamdulillah pernah. Tuh harus saya tahu rahasianya. Saya kemarin teh bisa kurus pas tinggal sama mertua doang. Keluar dari mitohama badag lagi aku.
1: Yo,
2: dan okay, abis nanti ini mau ada siapa nih Bang?
1: Kita akan lanjut lagi buat peserta festival kita berikutnya.
0: Ya, tapi masih
1: kategori anak sekolah.
0: Iya, masih anak sekolah. Terus kemudian ini juga masih nunggu, masih dipasang-pasang dulu.
1: Ya. Hmm. Ini soundman-nya juga baru masang, baru datang truknya ya.
2: Lama tuh, tapi kita ingatkan sekali lagi, kita nanti akan mengundi beberapa hadiah grand prize utama. Coba saya pengen cek dulu yang mau NMAX mana suara aja. Gak ada hadiah NMAX, itu PCX. Salah
0: itu
2: malah.
0: Sepeda listrik
2: gak ada NMAX ternyata, ya yeah, I'm sorry. Ya,
1: yang di rumahnya gak bisa bikin kopi, kita ada dispenser. Mana mau suaranya coba? Yang mau dispenser. Dan saya, kita ada persembahan toaster oven dari Chris.
0: Ya karena selanjutnya juga ada akan tampil dari SMP Negeri 6 Surabaya. Ya, The Summer Band.
1: The Summer Band Surabaya.
3: Pembantunya meronta-ronta. Oh iya, saya ke Surabaya.

0: salam hormat kepada dewan juri. Dari Surabaya membawa karya. Terbang jauh ke Jakarta.
1: Grand Final Piala Panglima TNI sudah di depan mata. Kami The Summer Band siap tampil.

0: Summer Break.
1: Surabaya.
0: Arek-arek Surabaya.
1: Kalian ini satu sekolah ya?
0: Waduh.
1: Satu sekolah, kok kelihatan kompak banget. Enggak, keliling-keliling
0: dari
1: tadi.
0: Dari SMP Negeri 6 Surabaya.
1: SMP ini, 6.
2: Ini SMP kayak begini?
0: Iya.
2: Astagfirullahaladzim.
0: SMP aja baru begini ya kan?
2: Keren ini, keren. Jujur tante itu dulu waktu SMP lebih ke mari pulang, marilah pulang. Sekarang begini ya.
0: Ekspresinya takut, jangan takut dah jinak.
1: Yeah. SMP dia menyakut di tukang cilok.
2: Iya juga lagi.
1: Oke, okay. Ya. Dewan juri. Tepuk tangan dulu dong buat Summer Band dari Surabaya, jauh-jauh dari Surabaya. Dan kita akan kasih dewan juri untuk berkomen. Kita akan pilih dulu kakak Trison dulu, kakak Trison. Silakan kakak Trison.
2: Kak SMP loh kak ini kak. Dulu mah aku masih main bekel, mereka main beginian.
3: Summer, waduh.
1: Summer.
3: Gua gak nyangka SMP sekeren ini mainnya.
4: Terima kasih.
3: Kompak, aransemennya keren, kreatifnya bagus banget. Ada masukan sedikit buat kalian.
1: Ya.
3: Di waktu lagu pertama, itu kan seharusnya lagu itu soul-nya sedih ya.
1: Yeah.
3: Haru. Seharusnya haru gitu loh. Mungkin seharusnya kalian lebih mengaransemen lebih sedih lagi. Atau mungkin papa kalian galak kali ya.
2: beda konsep.
1: Wah, Anda menuduh.
3: Iya, tapi kalian keren. Untuk ukuran SMP keren banget.
4: Makasih.
3: Selamat.
1: Iya, terima kasih Kak Katris. Untuk anak-anak sekarang itu kalau sedih itu gak menangis. Yeah. Enggak gloomy gitu.
0: Patah anak sekarang itu
1: kalau sedih ke mall main dari pagi sampai sore ngabisin uang papa karena marahnya sama papa. Bener
0: enggak,
1: ya
0: bang, jadi gini, sedihnya mereka harus move on,
1: yeah,
0: untuk lebih berkarya lagi gitu. Bener.
1: Mereka
0: makanya
1: sedih,
0: harus happy,
1: mereka masuk studio, mereka main musik, ya benar ya.
2: Kang, coba biar cepat move on kita dengar komentar dewan juri yang lain siapa.
1: Oke, ini
2: kira-kira
1: karena pesertanya banyak ceweknya juga, kita kasih Ricci lagi deh.
0: Ricci dong yang selalu move on.
2: Om,
3: ya, aduh ya. Om,
2: siapa tuh Om?
1: Kakak Ricci, silakan Kakak Ricci.
5: Oke. Okay. Ini band The Summer.
4: Ya.
5: Ini SMP.
1: Ya, SMP.
5: Kelas berapa kira-kira?
4: Ada kelas 7, 8, 9.
1: 7, 8, 9. Kalau kamu mah kelas 1, 2, 3 SMP maksudnya.
5: Kebetulan anak kakak Ricci juga kelas 2 SMP.
0: Om berarti?
5: Berarti kelas 8 ya?
4: Iya, 8.
5: Kelas 8. Kebetulan mudah-mudahan nanti anak kakak Ricci ini bisa nyontoh kakak-kakaknya yang ada di depan sini semuanya.
1: Keren. Main band ya,
5: main band.
1: Band.
5: Oke. Okay. Dari awal sampai akhir saya lihat dari mulai ada keok apa koreonya.
2: Keong.
1: Ya.
2: Koreonya. Dong.
5: Koreonya kompak koreo sekali. Dong. Bajunya juga udah gemerlap.
1: Meripel banget ya bajunya ya.
5: Keren banget.
1: Iya.
5: Mudah-mudahan nanti hasilnya juga sekeren baju kalian sekarang ini.
1: Ayo. Gas buat The Summer. Hey. Basnya Markus ngiler loh.
2: Markus loh, ah. Tinggalnya atuh Markus gemar ya. Bungkus tuh.
1: Gemar membungkus. Aduh itu Ricci banget.
2: I'm sorry.
0: Terima kasih Om Ricci.
2: Sebentar ini kita terdiri dari kelas 7, 8, 9.
0: 9.
2: Sama ada guru BP cina ini.
0: Itu guru BP-nya tuh di ujung.
1: Nggak enak sama Babinsa no di bawah.
2: Oke, okay. Kang, katanya bentar lagi kalau ini udah ada SMP 60 dari Surabaya.
0: Yang ya.
2: Enam. Oh, enam. Oh, enam belum nambah. Baru ganti. Oh, campuran, Cena.
1: SMP 6.
2: Campuran.
1: Surabaya, campuran. Oh, campuran.
0: Oh, ganda campuran. Surabaya.
1: Pokoknya berteman di Surabaya. Pasti gaulnya di Tunjungan ya?
2: Beda, aku tolong dibahas nanti aja lah ya. Yang pasti sekali lagi, once again, thank you so much. Kita kasih tepuk tangan.
1: Summer.
0: Yes, Summer. Silakan istirahat ya.
1: Terima kasih, Summer. Silakan silam.
0: Anak SMP sehabis menang pulang. Kalau gak menang gak mau pulang katanya.
1: Ini kaca di rumahnya dihancurin ya dibikin. Bener. Baju ya.
2: Keren. Saya udah, tadi sempat berpikir apakah mereka akan main marching band. Ternyata ngeband.
1: Oke. Kalau tadi kan? Kalau tadi itu dari Surabaya.
2: Yang ini dari Surabaya.
1: Sekarang dari Jakarta. Ini wow. Salah satu SMA favorit di Jakarta.
2: Iya.
1: SMA N30 DKI Jakarta.
0: DKI Jakarta.
1: Ini dia C7 Band.
0: Tepuk tangan.
1: Tabrak baruna. C7. Bang.
6: Bagus. Kemar enggak bagus. Nanti yang berapa? Berapa?
7: SMP kan?
8: Tes. Selamat siang Dewan Juri yang terhormat dan selamat siang semuanya. Perkenalkan kami dari C7 Band dan pada siang hari ini kami akan membawakan dua buah lagu. Dan selamat mendengarkan.

Assalamualaikum penonton. Buset, sepi banget nih. Eh penonton, dengerin ya, ane mau pantun nih. Nanti jawab cakep ya. Jalan-jalan ke kota Betawi. Boleh ulang gak? Jalan-jalan ke kota Betawi. Singgah sebentar, beli jali-jali. TNI kuat, rakyat bersatu. NKRI jaya.

0: C7 band dari Jakarta SMA 30. Waduh luar biasa. Ini adalah masih kita berada di kategori anak sekolah, masih di Festival Band Piala Panglima TNI tahun 2026. Silakan berkumpul dulu di sini, tarik napas dulu, napas dulu. Oke. Boleh teman-teman tepuk tangan dulu buat C7 band. Iya, kita appreciate semua peserta dan dewan juri. Kita sudah ada di pertengahan para peserta dan kita minta siapa tadi yang belum ya? John Polivan dulu deh. Silakan John Polivan untuk mengomentari penampilan dari C7 band.
1: Yeah, tepuk tangan dong buat
0: C7 band dari SMA 30 DKI Jakarta.
1: Oke, secara permainan kompak ya. Aransemen penuh dengan Q-Q-nya. Cuman ini ada catatan dikit buat di sektor vokal. Harusnya bisa dibikin jangan terlalu
0: melengking-melengking terus ya.
1: High octan terus. Dihajar terus.
0: Iya.
1: Lebih variasi. Kamu bisa main dari rendahnya terus interval ke tinggi. Jadi akan lebih variatif gitu cara nyanyinya. Itu aja sih catatannya.
0: Ya. Ya, oke terima kasih Kakak John Polivan dengan komentar dan juga catatannya tadi. Banyak banyak keren-keren banget. Keren tapi ada beberapa banget. Catatan memang yang akan mempengaruhi nilai juga ya.
2: Betul gitu sekali. Ya. Bisa kita lihat dari wajah-wajah dewan juri sepertinya tidak terlalu pusing ya. Pusing atuh ya.
0: Tapi merengut ya.
2: Siap merengut sekali. Kita bisa lihat Om Chris.
0: Ini kita akan kasih Ed. Juri favoritnya ENG ya. Ed Syahrani, silakan Kakak Ed.
2: Silakan. Wah,
0: kok gitu sih?
2: Asik wah. Silakan wah.
3: Halo, halo.
0: Halo, is it me looking for? Siap.
3: Keren ya, keren banget. Tapi kalau boleh kasih masukan si di lagu pas di bagian refnya itu.
0: Lagu satu atau lagu dua?
3: Lagu kedua, jali-jali dua, okay. Ya, jali-jali. Itu kalau seandainya masih pakai progresi yang original, itu akan terasa pasti lebih oke. Okay.
0: Lebih oke. Okay.
3: Karena memang lagu itu enaknya di bagian situnya, kalau menurut versi saya tapi ya.
0: Hook-nya ya, misalnya.
3: Yes. Tapi overall sih mantap, keren.
0: Yeah.
2: Oke ya, ya luar jadi, biasa.
0: Jadi semua band ini spot-spot yang memang catchy dari lagu itu, format originalnya juga mesti diperhatiin kayak ya. Jadi kalau memang dia enak ya dimainkan aja enaknya gitu ya.
2: Benar.
0: Spot originalnya.
2: Ya. Okay. Original ya.
0: Sekali lagi tepuk tangan buat Dek C7
2: band.
0: Silakan silam, terima kasih. Tunggu penilaiannya. Oke.
2: Oke. Berikutnya ini ada penampilan terakhir kita ya pada kategori band SMA.
0: Benar, ini adalah penampil terakhir, peserta terakhir untuk kategori anak sekolah dari SMA Tangerang Selatan. Ini gabungan ya, The Crew Band.
2: Tepuk tangan.
0: Coba keyboardnya tetet tetet tetet.
2: Beda beda beda band.
0: Are
2: cik cik cik cik cik cik cik.
4: Ayo tuh,
0: semangat.
2: Cik cik.
4: Semangat.
2: Cik cik cik.
0: Semangat Kakak Sultan.
4: Masa dengerin ya.
2: Tes tes. Cik cik cik.

kami dari The Crew Band. Untuk lagu yang pertama, kami akan membawakan lagu yang berjudul Di Sini Aku Menunggu, ciptaan Bapak Jenderal Agus Subianto. Sebelum itu, terimalah salam hormat dari kami, The Crew.

Baik, sebelum lanjut ke lagu selanjutnya, izinkan kami memperkenalkan diri kami masing-masing. Perkenalkan, nama saya Gaby sebagai vokalis. Di sini ada Zeta sebagai gitaris, Saka sebagai bassist, Raina sebagai keyboardist, dan Sultan sebagai drummer. Tanpa berlama-lama lagi, kita lanjut ke lagu selanjutnya. Please enjoy.

0: Udah nih. Udah
1: Kak.
0: Udah segitu
2: sudah,
0: aja.
2: Sudah kalian. Sudah,
0: lagi dong. The Crow.
2: MC naik enggak. Aduh. Enggak. Kapan ujungnya ini teh?
0: Dream.
2: Tangan buat The Crew Band.
0: Dreams come true.
2: Dream come true. Oh gitu, The Crew tuh dream
0: iya,
2: come true.
0: Dreams come true. Oh, mudah-mudahan siap. Ya.
1: Amin.
3: Drummernya mana drummernya?
0: Boleh spill enggak?
3: Sungguh
0: boleh spill enggak? Yang ngajarin kamu gebuk-gebuk drum kayak gitu siapa?
3: Juri.
0: Yang ngajarin siapa? Coba. Sebelum dewan juri.
3: Yang ngajarin tunjuk.
0: Yang ngajarin tunjuk kamu yang gebuk-gebuk mana? Drum kayak gitu siapa?
4: Om Sandi.
0: Om Sandi yang mana?
4: Yang ini.
0: Ini MC.
4: Ya.
0: Ini MC enggak mungkin ngajarin kamu kayak gini.
2: Jangan salah. Oke. Hadirin boleh tepuk tangan dulu dong sekali lagi buat The Crew Band sebagai penutup kategori anak sekolah
0: satu SMA. Udah, durasi.
2: Kita sekarang kita akan minta penilaian, bukan penilaian ya, komen dari dewan juri yang paling anak sekolah banget, Krisyanto Jamrut.
5: Asik.
2: Ini anak sekolah banget. Dia tuh di Cimahi adalah anak STM yang ya dalam seminggu itu sehari sekolah, 6 hari taburan.
5: Asik. Silakan Om.
0: Jangan disepil dong, jangan disepil. Itu rahasia.
3: Gak boleh, itu tugas Babinsa.
0: Om, ya, om silakan Om.
2: Rahasia sukses orang Krisyanto adalah 6 hari taburan sehari sekolah.
0: Tidak boleh ditiru ya teman-teman.
2: Silakan Kris.
3: Iya.
6: Kang Sandi tahu aja.
2: Oh, kan kita taburannya bareng.
3: Untung waktu itu belum ketemu saya ya. Kalau ketemu saya udah saya tangkap-tangkapin itu.
2: Benar, Pak. Oke, silakan Kakak Kris.
6: Ini yang lagu, saya ngomongin tadi lagu yang kedua tadi.
2: Iya.
6: Arrangement-nya bagus.
2: Ya, ya itu adalah lagu dari Chang Shooters ya. Ya
1: betul.
2: Chang Shooters, oke.
6: Ada mainnya ada progresif,
2: ya.
6: Terus ada up and down. Jadi gimana bisa ngatur
2: ya.
6: Ritmenya ya. Luar biasa itu.
2: Terasa banget mereka bernyanyi ya.
6: Betul.
2: Oke. Okay.
6: Dan gayanya juga oke. Selamat okay. Buat.
1: Terima kasih.
6: The Crew ya?
1: Iya betul The Crew.
6: The Crew.
2: Iya. Dan kemudian kita akan minta komentar dari mantan ketua OSIS SMA di Samarinda, Kakak Ea Cahrani, silakan.
0: Kak kok gitu sih? Silakan Wak Ea.
7: Ini kayaknya sama dengan komen gue yang awal banget. Ini band confident banget.
2: Confident. Gue dengar forbidden terlarang dong.
7: Confident. Yakin banget mereka. Dan keren.
2: Iya.
1: Terima kasih.
2: Yang paling jadi leader buat mengaransemen siapa di sini?
0: Baru aku mau nanya.
2: Yang paling bawelnya.
0: Yang aransemen bukan Om Sandi kan?
2: Enggak.
0: Bukan ya. Siapa jadi ini? Yang bisa mengaransemen seenak ini sampai nungguin ya, jujur kita nungguin.
2: Bukan cuma seenak tapi seliar ya. Ini juga gitu.
0: Liar kan?
2: Iya.
0: Siapa?
1: Oke kalau untuk
0: jujur.
1: Aransemennya jujurnya ini nggak ya. Bohong-bohong nih. Itu kita ada coach namanya Ale Funky bang.
2: Ale Funky gitarisnya Candil serius.
0: Ini teh gitarisnya Kang Candil yang nyanyi lagu Candil Dawet Candil.
2: Beda
0: rocker juga.
5: Oh rocker, I'm sorry. Atau kan saya gak tahu. Kan saya kira aku mah candil dawet.
2: Apapun itu siapapun coachnya kalau mereka gak berlatih dengan benar mereka gak akan bisa tampil sebagus barusan. Selamat buat The Crew Band. Silakan silam, boleh terima kasih yang luar biasa buat kalian.
1: Terima
2: kasih. Oke, kita masih ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 band lagi dengan kategori umum.
0: Yes, benar banget. Tapi yang pastinya jujur, ini amazing banget. Saya begitu bangga Indonesia memiliki talenta-talenta yang sangat luar biasa.

0: dan ini membuat saya memiliki keyakinan bahwa industri musik di Indonesia semakin hari akan semakin baik.
1: Tepuk tangan. Semakin cerah.
0: Semakin jelas masa depannya. Apakah kira-kira setiap tahun atau happy birthday akan digantikan dengan lagu baru selain lagu
1: hari ini?
2: Tapi itu adalah hal yang mustahil.
0: Kenapa?
2: Karena memang itu lagu hari ini itu.
0: Ya,
2: lagu hari ini ya.
1: Hari ini.
3: Judulnya bukan hari ini.
0: Judulnya bukan hari ini teh. Lagunya.
2: Lagu
1: selamat ulang tahun dari Jambu.
2: Lagu selamat ulang tahun tuh banyak banget. Yes. Entah kenapa selamat ulang tahun yang ini tuh tidak tergantikan.
0: Betul. Ya,
2: ya, ya. Aku curiga nih.
1: Kenapa tuh? Ya.
2: Itu lagu liriknya harus tirakat dulu 7 hari 7 malam di malam satu suro.
1: Kalau informasi dari Krisyanto, teman-teman Jamurut menciptakan lagu selamat ulang tahun itu enggak lama ya Kris ya? Sama sekali enggak lama ya Kris ya. Coba cerita dong, karena lagu ini adalah lagu yang menurut saya harusnya mendapatkan royalti triliunan rupiah buat
0: kaya si AA di mana-mana
1: juga Jamrut.
2: Sebentar, sebelum Kang Kris cerita nih, ada sahabat beliau yang datang. Pada kesempatan siang hari ini merupakan sebuah kebanggaan, kehormatan bagi kita telah hadir di tengah-tengah lapangan Aldiron Pancoran Jakarta Selatan.
1: Ya.
2: Kami aturkan selamat siang, selamat datang kepada yang terhormat
1: Bapak Panglima TNI
2: Tentara Nasional Indonesia, Jenderal TNI Agus Subianto. Mana tepuk tangan yang paling meriah
1: untuk
2: Panglima Tentara Nasional Indonesia. Iya, di mana beliau nanti akan memberikan apresiasi untuk musisi-musisi hebat yang tampil hari ini.
1: Ya, dan juga Bapak Panglima kita ini orang yang sangat memperhatikan talenta-talenta muda Indonesia.
2: Betul
1: jadi,
2: sekali.
1: Kita tahu bahwa hari ini ada festival band Piala Panglima TNI.
2: Betul.
1: Di tempat lain juga ada perlombaan perlombaan menembak,
2: betul.
1: Perlombaan olahraga, ada basket, ada lari, ada semuanya Panglima TNI.
2: High rocks dan segala macam.
1: High rocks, ya. Prima rock juga ada. Maksudnya adalah prima rock.
2: Prima rocks, ya.
1: Gitu.
2: Okay.
1: Jadi memang talenta muda Indonesia harus diberi wadah.
4: Ya, dan kemarin juga ada domino.
1: Iya, Orado namanya. Yeah.
2: Orado itu baru ya.
1: Iya, betul.
2: Itulah kenapa TNI itu prima.
1: Betul.
2: Profesional.
1: Betul.
2: Responsif.
1: Terus.
2: Integratif.
1: Terus.
2: Modern.
1: Terus.
2: Dan adaptif.
1: Adaptif.
0: Saya pikir prima itu memiliki makna yang lain.
1: Apa itu?
0: Prima, pria idaman mama.
2: Nah, justru kalau sudah bisa prima ya, jadi pria idaman.
1: Oke, teman-teman kita ajakin coba untuk yel-yel ya. Kalau kita teriak TNI, sama-sama teriak prima ya.
2: Boleh,
1: TNI.
2: Ya? Prima. Tangannya dikepalkan.
1: Ayo, kepalin di atas, semuanya ya.
2: Oke, boleh
1: semua
2: ya?
1: Peserta juga
2: kakak-kakak
1: boleh.
2: Kakak-kakak ya. Oke, coba.
1: TNI.
0: Prima.
1: TNI.
0: Prima.
1: Oke.
0: Saya melihat dari auranya sebelah sini agak kurang prima lah, nanti saya samperin.
2: Kenapa kurang prima?
0: Jadi mungkin kurang hadiah, tapi saya melihat di sini ada aura penuh kehangatan Bapak yang pakai baju ungu. Saya melihat sepertinya Bapak insya Allah dapat grand prize.
1: Amin.
4: Oke, baik ya.
0: Dari auranya AA penuh kehangatan, insya Allah hadiahnya Magicom.
4: Oke, baik. Kita sekarang lanjut ke door prize.
0: Oh, door prize.
4: Yeah,
2: oke,
4: okay,
2: silakan layar.
4: Boleh, lanjut ke door prize. Kita acak dulu.
1: Ya, masih di festival band Piala Panglima TNI. Tahun 2026 kita akan bagikan door prize terlebih dahulu. Kita
4: yuk, kita acak
2: sekarang. Silakan diputar.
4: Stop. Door prize kali ini 12 item.
1: 6, 5, 4. Ada?
2: 6, 5, 4.
1: 6, 5, 4. Langsung kita simpan.
2: 6,
1: langsung kita kocok berikutnya. Ya.
2: Next.
1: Stop. Oke, stop. 2, 3, 8. Kalau ada yang punya nomornya langsung menemui panitia di pinggir panggung.
2: Oke, next.
4: Oh, ada.
1: Next.
4: Silakan lu.
1: Ada 2, 3, 8. Ibu. Mantap, alhamdulillah Ibu. Oke.
4: Ya, lanjut.
1: Lanjut.
4: 1497.
1: 1497 ada. Kita simpan.
2: Next.
1: Langsung kita putar berikutnya.
0: Kita ingatkan selain motor tidak ada konsep hangus. Jadi ini silakan diambil di panitia.
1: 419.
4: Sekali lagi 419.
1: Kita putar lagi.
4: Lanjut.
2: Next.
1: Langsung kita stop.
2: Kau mencuri hatiku.
4: 778.
2: Oke, next.
4: Ya, sekali lagi. 778 kita simpan.
2: Next.
1: Stop. Oke, ini dia. 28
4: 2896
2: 28896. Oke, kita ya. Simpan next.
4: Oke, kita simpan lanjut.
1: Kita simpan langsung, kita kocok lagi berikutnya.
2: Next, yuk. Klik.
1: Ya, stop.
4: 1782 sekali lagi 1782 kita simpan lanjut next. Okay,
1: kita lanjut lagi. Bapak ada tuh, oh di sebelah kiri sana ada tuh yang dapat ya, alhamdulillah. Play. Langsung berikutnya kita stop. 2656
4: 2656
2: Oke next.
4: Ya kita simpan ada. Next.
1: Pokoknya kalau itu dia yang lari. Oke, langsung ke pinggir panggung untuk ya, mendapatkan hadiah.
0: Ya, bisa kita lihat ini ada pemenangnya keluar dari semak-semak. Meskipun saya sempat berpikir apa yang dia lakukan. Selanjutnya, yuk.
1: Next. Kita putar lagi.
2: Stop.
1: 2627
0: Tiga lagi ya, semua nomor cantik. Apakah okay. ada nomor yang lain?
4: 2627
0: Oh iya, abang. Terima kasih.
4: Yuk, next. Lanjut.
1: Berikutnya
2: ini yang ketiga
1: langsung
2: ya.
1: Langsung kita stop.
2: Oh, dua terakhir.
1: 783
2: Satu lagi.
4: 783
2: Terakhir.
4: Next. Terakhir. Ada.
2: Oke, next.
4: Langsung yuk.
2: Next, dua lagi. Oke, dua terakhir.
1: Langsung ke sini aja, Ibu.
0: Ibu, boleh. Ibu next. Sebelah sini, Ibu. Ya, izin. Ibu ada apa? Maju ke depan. Oh, menang, Bangga. Jadi semua hadiah saya pikir dalam bentuk door prize ternyata
4: 2616 Ya.
0: Ternyata dalam bentuk tebus murah karena berusaha
4: tuh
2: terakhir. Ya. Terakhir.
1: 2616 ya.
2: Oke, untuk ya, door cukup. Prize terakhir.
4: Ya, ucapkan selamat untuk pemenang door prize.
0: Cukup, Ate.
2: Terakhir. Oke. 1199
1: 1199 okay. Langsung kita simpan. Oke, kita tepuk tangan dulu buat semua yang sudah mendapatkan door prize. Kita udah simpan yang memenangkan hadiah tadi. Silakan langsung aja bawa nomornya ke samping panggung untuk mendapatkan hadiah. Dan kita masih ada di acara Festival Band Piala Panglima TNI 2026.
4: Dan berlanjut ke proses berikutnya yaitu kategori umum.
2: Kategori umum, kita langsung saja ke Samarinda. Ya. Inilah dia.
1: D.A.F.B. Bang.

0: Hei, ada ya? Nih, aku ada enggak? Nih. Ada ya?
1: Bulu-bulunya rontok. Dia sudah biasa dia. Hari ini saya agak kalem, biasanya saya koprol. Ini. Oh iya. Asik soalnya.

0: Cik.
1: Yeah.

Oke, lagu kedua karya kami sendiri, bercerita dan didedikasikan untuk bangsa kita, bangsa Indonesia, berjudul Bangsa Pemenang.

0: Daban Samarinda. Wih, cuma tiga orang, rame banget kan?
1: Keren banget sih ini.
0: Cuma tiga orang loh mencari vokalis baru.
1: Iya, iya.
0: TNG.
1: Oh tidak tuh ya. Tapi jujur ini sebuah performance yang sangat luar biasa, terutama karena dari Samarinda.
0: Jauh ya, banget kan?
1: Jauh banget. Yes.
2: Betul. Mereka menggunakan kostum yang mewakili Samarinda sekali ya. Karena mereka juga tahu ternyata ada satu dewan juri kita orang Samarinda asli, KKS Syahrani.
1: Oh kakak Samarinda.
2: Yoi.
1: Wih, pantesan Samarinda selalu manis di kala rindu melanda. I'm sorry.
2: Kalau lagi nggak rindu berarti
1: kurang
2: manis.
1: Kurang manis. Yeah. Yuk kita dengarkan komentarnya.
2: Ya, yeah, dewan juri yang akan kita minta komentarnya karena di sini banyak sekali cowok semua ya ini ya.
1: Cowok.
2: Kita kasih Kang Ricci FM.
1: Saya pikir ya perempuan Kang Ricci.
3: Tadi cewek, sekarang cowok.
2: Ya kali aja gitu.
3: Yes,
2: kali aja ya.
3: Halo, Duff Ben.
2: Ya. Yeah.
3: Ini udah kecengan saya.
2: Bukan ya.
3: Udah kecengan untuk ngeband lagi.
2: Ngeband lagi. Luar biasa ya.
3: Jadi kan nih kita nih ngeband nih.
2: Yeah. Oh, mau ngajakin ngeband.
1: Sebentar ini mau dimasukin ke 5 minute.
3: Wui. Bukan
0: bentuk baru
3: dong.
1: Oh iya, I'm
2: gak
1: sorry.
2: Bisa. Enggak, kalau 5 minute mereka enggak bisa karena mereka kan band festival ya, rata-rata 6-7 menit soalnya enggak bisa. Ya.
3: Betul. Dan kalau ya, masuk 5 minutes juga, sarungnya pasti ke gedean buat mereka.
2: Oh gitu. Oke, ya.
3: Jadi buat Davin ya. Dari kemarin sampai sekarang menurut saya sih tidak ada miss. Saya suka lagi dan saya menikmati sekali penampilan kalian pada hari ini. Good luck. Mudah-mudahan jadi salah satu idol untuk hari ini.
2: Yes. Yay. Dan catatan juga buat panitia, mohon dicatat ini pemain drumnya merusak simbal, jadi nanti tolong dikurangi nilainya ya gitu.
0: Jangan dong.
2: Simbal pecah tuh gara-gara dia tadi ya.
0: Jangan tolong dong. Ya. Dispensasi udah jauh-jauh dari Samarinda loh.
2: Oh gak bisa. Gak bisa. Saya belain panitia karena panitia keluar biaya lagi nanti.
0: Iya
2: ya.
0: Iya sih. Yang sabar ya. Ntar kan mau diajakin ngeband bareng sama Arici ya.
2: Kita akan lanjut minta komentar dari kakak Krisyanto Jambruj yang memberikan komentar. Silakan ya, kakak Kris.
4: The band, saya ingin ini aja bertanya, kenapa lagu yang pertama itu lagu wajibnya tidak dibikin slow tapi dengan etnik yang tadi Dayak.
2: Lagu ayah
4: itu.
2: Tadi ya?
4: Iya. Kan itu lagunya sedih.
2: Iya.
4: Seharusnya harus lebih menyayat lagi seperti itu.
2: Itulah dia.
4: Apalagi etnik Dayak itu tadi kayak tadi saya dengar ada dimainkan. Itu bagus sebenarnya kalau dibawakan lagu tadi lagu ayah. Tapi enggak apa-apa, mungkin ini karena festival. Pikir teman-teman dari DAF ini mungkin harus dirubah seperti itu ya.
2: Itu
4: sah-sah saja, nggak apa-apa.
2: Ya itulah. Jadi
4: oke, sukses buat DAF Band ya.
2: Ya di Festival Band Piala Panglima TNI ini mengapresiasi semua kreativitas. Kita yakin juga Bapak Panglima kita juga sudah mendengar, melihat banyak band yang menyanyikan lagu beliau. Judulnya Ayah tadi, ada yang versi ska, ada yang versi reggae, ada yang versi metal gitu ya. Tapi ini kan festival ya,
0: yeah.
2: Gitu ya.
0: Tapi bentar, judulnya bukan Ayah.
2: Apa tuh?
0: Cinta Sejati Takkan Mati.
1: Iya, itu maksudnya.
0: Lagunya ayah. Untuk Ayah.
2: Iya, kan tentang Ayah.
0: Iya,
1: ya, itu okay. Maksudnya gitu. I'm sorry. Tapi jujur, saya yakin ini akan menjadi lolos ke salah satu pemenang. Karena ini menggunakan konsep Dayak.
0: Kenapa?
1: Dayak, dambaan seluruh harayak. Jadi ini mah dambaan semua. Okay. Sukses buat adek-adek.
0: Terima kasih. Samarinda DAF Band. Yeah. Dari Samarinda.
2: Dari Samarinda. Anyway, kita mau sapa juga selain Panglima TNI, Bapak Jenderal TNI Agus Subianto hadir di sini, juga ada ASOPS Panglima dan juga Dan Sesko sama datang di sini. Dan kita sekarang akan lanjut ke peserta berikutnya.
0: Peserta berikutnya. Nah, tadi kan cowok semua nih. Lumayan nih ada ceweknya nih.
2: Wih, ya. Ada Pinky-Pinky.
0: Ini Arici banget ini.
2: Pinky-Pinky.
0: Nanti Arici jangan komentar ya. Tadi udah ya. Yeah. Oke, langsung saja. Ini dia.
2: Omo Band. Yogyakarta. Luar biasa ini ya.
5: Baiklah. Jaycon.
6: Azan maghrib, azan asar. Mungkin bisa di hold dulu, ada azan dulu, azan dulu, asar dulu.
7: 5 menit turun aja dulu, jangan tuh biar sini aja nggak tahu tanya, udah sini aja tempe.
2: Kita break sejenak, azan asar.

0: Jakarta.
1: Omong-omong.
0: Keren sekali everybody, alright. Penampilannya sangat spektakuler. Dan langsung saja kalau begitu kita akan mendengarkan komentar dari dewan juri yang begitu tersepona ya. Terpesona maksud saya, I'm sorry, alright. Kang Sandi, kita akan mulai dari dewan juri yang mana, Akang? Sepertinya ini akan menjadi
2: ini,
0: penilaian cukup sulit ya.
2: Angie, ini luar biasa ya. Kita
0: sini, sayang.
2: Ini perwakilan dari berbagai daerah di Festival Band Piala Panglima TNI ini beragam ya. Banget. Tadi dari Samarinda sudah tampil,
0: ya.
2: Kemudian Yogyakarta yang baru saja tampil mempesona semua yang hadirnya ada di sini. Kita akan langsung minta penilaian kepada dewan juri kita. Kita akan pilih dulu yang paling ganteng di tengah-tengah kita. Ada Trison Manurung.
0: Asik.
2: Dari Lawang Pitu. Silakan Kakak Trison.
3: Terima kasih. Aduh, gua spektakuler ini. Keren, kalian keren, kompak banget.
2: Iya.
3: Aransemennya seger banget, sesuai dengan penyanyi juga oke. Vocalizing-nya bukan main.
2: Falsetnya tadi luar biasa.
3: Falsetnya Kakak Trison. Luar ya. Biasa, kompak banget. Keren loh kalian hari ini.
2: Iya. Ada tapinya gak Kakak Trison? Biasanya ada tapinya nih.
3: Gak ada tapinya.
2: Gak ada tapinya.
3: Oh. Gue berharap kalian bisa menjadi the best hari ini.
2: Mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan kita berdoa aja. Ya. Dan kita langsung ke juri berikutnya memberikan komentar kita. Ini adalah dari Lucky, dari Anima. Silakan Kakak Lucky. Ini biasa kejam sekali kalau memberikan komentar ini. Dia...
4: Ya, Omo Ben, kalian luar biasa keren siang hari ini, sore hari ini ya.
2: Iya.
4: Setuju banget sama Bang Trison. Mudah-mudahan kalian bisa menjadi salah satu juara hari ini ya.
2: Amin.
4: Aransemen yang sangat Gen Z sekali.
2: Yes.
4: Gua seneng banget ya.
2: Bergejolak ya.
4: Rapi ya. Banget ini.
2: Meledak-ledak.
4: Jadi nggak lebay gimana, tapi enak gitu.
2: Ya.
4: Good job buat kalian.
2: Yoi.
1: Luar biasa.
2: Aksi panggungnya, kostumnya catchy banget ya. Catchy banget. Luar biasa ya.
0: Kang Sandi.
2: Iya, saya
4: gak nemuin kesalahan.
0: Iya betul. Gitu ya. Teh.
2: Maria.
0: Teh yes. Maria. Tapi jujur, apa saya Kang Luki, apakah ada kepikiran untuk mengajak mereka untuk bergabung dengan Anima? Karena dari auranya ini
4: so, Anima. Sama saya pengen ngajakin di project
0: Anima
4: lain.
0: Anima Asosiasi Orang Manis dan Mempesona.
1: Asik.
2: Kalau sila sih Omo Ben ini lebih cocok masuknya ke Edane sebenarnya. Kang Ed mungkin right. Tersedia. Ed lagi sibuk dia. Oke, terima kasih buat Omo Ben perwakilan dari Jogja sudah tampil luar biasa. Silakan dipersilakan untuk silam.
0: Terima Dan kasih.
2: Ini perwakilan apa sayang?
0: Ada perwakilan yang nantinya akan tampil lagi tapi sebentar tahan dulu. Saya dapat informasi barusan.
2: Bahwa
0: hari ini kita akan bagi-bagi door prize karena ada hadiah spesial persembahan dari hamba Allah.
2: Apa itu?
0: Alhamdulillah. Ada door prize tambahan.
2: Apa itu
0: yang
2: door prize?
0: Yang akan kita undi sekarang.
2: Oh sekarang, oke. Okay. Kita yes. akan putar...
1: Spin wheel?
2: Yes. Spin wheelnya.
0: Betul sekali.
2: Oh. Masih ada Bapak di
0: atas. Aduh, ini luar biasa melihat Bapak dengan gitarnya. Memang wajar kalau Bapak pemain gitaris.
2: Asli. Yeah.

0: disiari.
1: Kita mulai dari Cikarang.
0: Cinta karena dilarang, asik. Cikarang start sekarang. Ya, dapat menang
1: 489.
0: Ya, ini tidak hangus. Jadi bagi yang merasa ini adalah nomornya, silakan langsung ambil di panitia dalam konsep tebus murah.
1: Tebus murah.
0: Ya, atuh, gratis kan
2: tebus gratis.
1: Kita putar lagi, ini kita simpan, lanjut. Kita akan lihat nomor berikutnya yang beruntung diputar. Ini remove dulu silakan. Oke, kita putar Cikarang.
0: Sekarang, ah. Cikarang
1: jauh. Cinta jauh. Karena ningali tarang. 2739.
0: Oh, okay. Siap.
2: Oke, 2739. Bagi yang merasa ya, nomor adanya 2739.
1: Ada di sini yang memiliki nomor 2739 yang beruntung mendapatkan hadiah.
0: Seperti yang tadi saya sampaikan, saya itu bisa memprediksi insya Allah yang dapat hadiah utama.
1: Siapa?
0: Seperti saya selalu konsisten, AA yang pakai baju ungu yang rambutnya kuning. Insya Allah ya, abis ini nomor AA. Iya. Siap.
1: Terlihat dari wajahnya sangat membutuhkan ya.
0: Enggak penuh kehangatan.
2: Wah, ini kacamata saya yang salah atau dimana orangnya? Gini,
0: insya Allah dapat magic kok,
1: amin, AA. Amin, siap. Amin.
0: Alhamdulillah, yuk lanjut.
1: Oke, kita lanjut ya. Nomor berikutnya kita putar dari Cikarang.
2: Sekarang sambil kita mutar ya, kita mau ngingetin juga untuk saudara-saudara yang ada di lapangan hentikan. Aldiron untuk tetap menjaga kebersihan, terutama dari plastik, puntung rokok, dan sebagainya. Sekarang
1: 1735. Siapa yang memiliki 1735?
0: AA yang pakai baju ungu rambut pirang 1735 bukan? Bukan, I'm sorry. Ya, habis ini AA lah.
1: Dia nggak dapat kupon ya.
0: Ya, AA tadi kata Teteh Maria, tolong kebersihannya dijaga. Itu kalau ada sampah, sampah sekali lagi. Kalau jauh tempat sampahnya, sok ditelan aja. Misalnya recycle ya, lumayan. Biar tidak.
1: Jadi abu rokoknya dimakan aja. Ya,
0: jangan,
1: please ya, jangan
0: abu rokok.
1: Jangan nyampah di sini ya. Oke, kita lanjut kita nomor lanjut berikutnya. Lagi. Kita putar dari Cikarang.
0: Sekarang lila teuing Cikarang mah yuk.
1: Stop. 2800.
2: 2800.
1: 2800.
2: Kayak harga kembalian aja.
0: 2800. Ah, yang pakai baju ungu rambut koneng 2800 bukan?
1: Bukan ya.
0: I'm sorry.
1: Ini nomor apa CC motor ini teh?
0: Kasihan euy.
1: Oke.
0: Habis ini AA insyaallah.
1: Sudah disimpan, kita akan lanjut ke nomor
2: berikutnya.
1: Berikutnya. Kita putar dari
0: Cikarang. Dari kemarin dong, dari sekarang.
1: Dari kemarin malah lama tuh.
0: Silakan.
1: Lanjut. 054.
2: Ini datangnya pasti dari pagi.
0: Iya.
1: 054.
0: Ada AA yang pakai baju ungu, rambut koneng. Enggak, ya insya Allah habis ini AA. Insya Allah, AA dapatnya motor tarikan. Motor baru atau? I'm sorry.
1: Motor tarikan leasing. Yuk. Kita putar lagi, ini sudah kita simpan. 054, silakan bawa nomornya ke panitia. Kita putar dari sekarang, oke. Stop.
0: Pemenang selanjutnya ada enggak?
2: 1438. Nomor 1438.
1: 1438.
0: 1438 ada dari sebelah sini, dari semak-semak ada enggak? Saya juga sempat bingung kenapa itu teh banyak yang demen diam di semak-semak. Ibu, khususnya ibu-ibu hati-hati jika diam di semak-semak nanti gatal. Saya pernah waktu gatal saya sempat disangka perempuan gatal. Kita takut, I'm sorry. Next.
1: Hati-hati ya.
2: Oke, okay, boleh kita lanjut ya.
1: 1438 sudah kita simpan, kita akan putar nomor berikutnya. Kita putar dari sekarang.
0: Ya, bisa kita lihat di sini juga kita sedang mempersiapkan, kebetulan lagi ada acara EKH ya, kebetulan masang-masang kursi banyak, orkestra atuh. Bentar lagi ada orkestra.
2: Oke, berikutnya 1015. Oke, langsung aja Kakak menghadap ke panitia.
1: Silakan Kakak di sebelah kiri panggung langsung.
0: Ya, enggak usah menghadap panitia, langsung aja diambil di panitia. Kalau menghadap takutnya disuruh laporan.
2: Takutnya cungkir dulu. Oke, kita lanjut ya.
1: Soalnya dari sana juga bisa menghadap ya, dari sana menghadap. Udah apa duduk lagi. Enggak diambil,
0: diambil
1: juga.
0: Diambil. Oke, okay, berikutnya. Baju ungu rambut koneng habis ini AA.
2: 2163. Ada 2163. Ada yang mendapat nomor 2163?
1: Ada 2163.
0: Ada dari samping. Gini, AA yang pakai baju ungu rambut koneng dari tadi kan yang menang dari sebelah sini. Saran aku mah mending AA pindah duduk dah.
1: Pindah ke sini atau AA punya nomornya nomor berapa lah sok lah.
0: AA nomor gede kecil. Punya,
1: punya nomor berapa?
0: Gede kecil, nomornya.
2: Titipin nomor dulu A nomornya.
1: Oh, gak punya nomor dia?
0: Gak punya nomor, karunya.
1: Oh, pendatang gelap.
0: Pendatang gelap. Ya sudah lah. So, atuh kita.
1: Karunya sih, itu salon can dibayar.
2: Iya, oke, 2163 kita lanjut ya.
1: Oke, lanjut.
0: Banyak kuponnya.
1: Mana? Ya Allah, nomornya banyak ya Allah, sekeluarga itu
0: tapi
1: ya Allah.
0: Tapi gak ada yang keluar.
2: Banyak, tapi gak menang-menang.
1: Gak ada yang keluar.
2: 2207. 2207 ada?
1: 2207 sudah kita simpan.

0: dari sana lagi, kata aku juga.
1: Tuh.
0: Oke, langsung aja ya, kita lanjut.
1: Ah, coba pindah.
0: Ah, pindah gerak, ah.
1: Pindah gedung, coba aja sebelah itu tuh. Gedung Kospin,
0: pindah
1: coba
0: lapangan, pindah gedung. Pindah lapangan gerak si AAT, yuk. Oke, kita lanjut lagi ya.
1: 2207 sudah kita simpan, kita putar nomor yang beruntung berikutnya. Gas. Nenenetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetet kiri lagi.
0: 916 panggilan kedua, 916 panggilan ketiga.
1: Kita simpan, kita putar nomor berikutnya. Jadi nomor-nomor yang tadi sudah keluar itu mendapatkan hadiah. Dan kalau memiliki nomornya langsung temui panitia ya.
0: Oke.
1: Kita mulai, kita berikutnya. Putar dan kita stop. Oke, yang keluar adalah nomor... Daret, daret, 1240. Ini berarti pada zuhur ya. Karena 12.40
0: pada zuhur. Masya Allah, tabarakallah, nomor tadi siapa zuhur. Ini?
2: Saya ya dari tadi.
1: Oke. Okay.
2: Sebentar si AAT, kuponnya digini-gini.
1: Atau murah ketemu nomornya.
2: Banyak, tapi percuma semua. Belum keluar, sabar. Insya Allah berarti kalau nggak keluar sekarang, insya Allah benar hadiah A nanti sound system terakhir.
1: I'm sorry.
0: Oke, next.
2: Lanjut.
1: Kita lanjut. Nomor yang beruntung berikutnya. Ini dia. Putar. 1045. Masih pada zuhur. Masih pada zuhur ya.
2: Belum atuh. Ini mah waktu duha.
1: Oh, duha.
2: Akhir duha.
1: Oh aja 10-nya.
2: 1045 ada.
1: Duha.
2: Kan dari sana lagi tuh.
1: Tuh.
0: Oke, silakan 1045.
2: Teteh nomor 1045 ya. Bukan.
1: 1045.
2: Ngapain teteh lari? Terus teteh ngapain lari?
1: Yes, itu 10, dia.
2: 1040.
1: 1240.
2: Beda, oh. Beda 1045.
0: Oh, tadi udah. Oh,
1: tadi udah ada 1240 pada zuhur tadi ada.
0: Ibadah zuhur tadi. Ayo ya, silakan.
2: Teteh silakan naik ke atas panggung karena tidak mungkin panggung yang naik ke atas teteh.
0: Enggak perlu dibongkar. Oke, kita lanjut lagi ya.
2: Yuk, lanjut.
1: Kita lanjutkan nomor beruntung berikutnya. Tereret tereret tereret stop. Oke, 118. Ini nomor darurat ya.
2: Nomor 119.
0: 119 ya.
2: 119. Ada 118, ada enggak? Ada ya.
1: 118 ada? Ada, Mas?
0: 118.
1: Oh, enggak ada. Ini cuma kita cek. Ayo, Bu.
2: Ada enggak?
0: Gini aja.
1: Ada enggak?
0: Sebutin aja deh nomornya yang mana.
1: Harunya pisan.
2: Kasian, ya? Si AA. Insya Allah lah AA ya, habis ini AA.
1: So. Insya Allah.
0: Insya Allah, insya Allah. Oke.
1: Oke, 118 kita sudah simpan, kita akan
0: lanjut
1: putar ke. Lagi siapa yang beruntung berikutnya. Tereret, tereret, tereret, tereret, tereret, der. 9.
0: 9, 5, 5
1: 9. 9. Ada? Kita lihat kiri lagi ya. Jangan-jangan nih.
0: Cantik 959. Banget ya angkanya ya. 959 tapi tetap gak ada ya di A aja ya.
2: Tapi gini aja ya, kan dari tadi teh gak ada, terus kita kasih semangat dulu. Penonton! Ayo penonton! Buah manggis, buah kedong dong!
1: Cakep!
2: Kakak-kakak yang manis, coba tepuk tangan yang lebih meriah dong! Atau kan dari tadi teh duduk-duduk kayak begini pada diem, disangka mau tahu sih ya, atau semangat sedikit ya. Cek aku teh pada diem.
1: Kayak jamaah!
2: Hei!
1: Yo jamaah!
2: Hei!
1: Nah, mudah-mudahan berkah ya.
2: Insya Allah abis ini.
1: Ini kan si yang baju yang ungu tadi kan.
2: Yang baju ungu.
1: Gak dapat-dapat ya.
2: Ya.
1: Biasa itu kan kalau yang dia tuh kalau sial itu membawa ke 70 orang sekitarnya ya. Oh. Coba yang pinggir-pinggirnya menyikir coba deh.
0: Makanya satu tenda di sana kagak dapat-dapat. Ya.
2: Kang, sambil kita nunggu siap-siap orkestra yang di belakang ini, kita akan undi lagi ya.
0: Oke, yes. Kita lanjut lagi ya. Spin wheel-nya. Start.
1: Kita putar. Siapa yang beruntung mendapatkan hadiah lagi di acara festival BN Panglima TNI kali ini? 379.
0: Ini 379. Satu lagi dari tenda sebelah sana. Lagi.
1: Ini kan udah itu tuh dapat tuh.
2: Dapat.
1: Oh.
2: Sekaku guys. Amin pindah tenda. Kalau sampai AA udah pindah tenda masih belum menang, saran saya pindah lapangan sekaku mana. Beneran dah sekaku mah. Mendingan ke lapangan benteng tadi di lapangan
1: benteng. Jauh ya lapangan benteng.
2: I'm sorry.
0: Yuk lanjut. Oke, okay, kita lanjut ya.
1: Oke, okay, lanjut lagi. Okay. Putar dan kita stop.
0: 1935.
1: Tahun Maria lahir dong ya. Maria tahu enggak ini 1935?
2: Kejadian apa? Sejarah
0: salat Isya.
1: Saya terima nikahnya dengan mas kawin seperangkat alat pancing.
2: Alat pancing beda atuh.
0: Oke, 1935. Masyaallah tabarakallah.
1: 1935 ada hadir.
2: Banyak. Aduh. Tapi belum habis ini lah, habis ini yuk.
0: Aduh, kalau mau laris pindahin aja lah itu ke UMKM.
1: Saya dia ngambilnya kuponnya bukan kupon festival.
2: Aria,
1: kupon kurban. Kupon kurban di sini bukan bagi-bagi sapi.
2: Sama ngantri ya tuh, sama waktu cek aku nunggu itu mah.
0: Oke, boleh kita putar lagi ya sambil menunggu keberuntungan AA itu.
1: Aduh, ya Allah.
2: Silakan.
1: Kita putar lagi. 1, 4, 3
2: Ada?
0: Oke, 1, 4, 3
2: 1, 4, 3 tuh, AA yang pakai baju hitam.
1: Wey. Ada lagi.
2: AA dari sana.
1: Nu mana?
2: 1, 4, 3
1: Lain, itu mereka WC.
0: 1, 4, 3 kesini.
1: Itu mau ke WC.
2: Biasa oh, Indra kalau lagi baca indoor press, jangan-jalan-jalan kan saya pikir.
1: Oke, 1, 4, 3 kita simpan. Oke, kita akan simpan. Putar lagi siapa yang mendapatkan hadiah berikutnya. Putar dan stop. 360 kayak kamera ya.
0: Kayak kamera iya.
1: Ada 360 ya.
0: Kamera. Ngeditnya pakai itu lagi jangan-jangan.
2: Ada, benar udah mulai merambah dari sana. Insyaallah. Ah, gimana perasaannya yang menang persis digigirin AA? Ini sakit cek aku teh. Ah, di sepertinya di belakang kita sudah bersiap-siap banyak sekali kakak-kakak yang keren-keren rapi-rapi sudah Batu. Menggunakan kemeja alisan warna burgundi.
0: Arisan dari RT mana ini?
2: Alisan.
1: Oke, kemeja. Kita putar lagi sambil menunggu mereka bersiap-siap. Kita putar lagi nomor yang beruntung kali ini di Festival Band Piala Panglima TNI Door Prize. Berikutnya 2908 2908 ada?
2: Ada.
0: Ada 2908? Ada. Dari sana lagi ya. Boleh.
1: Tolong. Yang baju ungu lihat dari kiri lagi coba. Dari kiri lagi
0: udah coba. Paling benar pindah ke UMKM. Itu
1: kupanya kupon kurban kali.
2: Kan makanya kata aku kayak ada sampai ada yang bikin lagu begini. Madu di tangan kananku cek aku ge. Racun di tangan kiriku. Madu dan racun M A M D U D R A R C U N cek aku ge mending belah dia biar bisa dimadu.
1: Pindah sok.
2: maksudnya biar dapat manisnya. Yuk.
1: Ya, dapat manisnya.
0: Oke, kita lanjut yuk.
2: Salah.
1: Oke, kita putar berikutnya. Madu M A M D U D
2: asik.
1: Racun RRC Ucu 802.
0: Ada? Apa gel?
2: Dia sudah mulai pegal hatinya.
1: Mulai pegal dia 802. Ibu ada ibu?
2: Wah. Terus sebentar. Ibu saya mah cuma nyaranin. Ibu kan dari tadi di situ. Saya mah cuma ngasih saran. Ibu saran saya mah jangan terlalu berharap. Setiap saya bacain door prize ibu meninahan apa?
0: Nasihatnya baik
2: ibu
0: banget
2: sabar ya.
0: Ya
2: sabar.
1: Ibu ada kuponnya enggak?
2: Ada kupon.
1: Berapa kuponnya?
2: Ibu sebentar hari ibu kupon ini atau kupon BLT? Oh iya benar cenah. Kupon ini
1: cenah. Nah, ibu ada kuponnya berapa?
2: Ada 20.
1: Bu, itu sebuku tuh, Bu.
2: Itu sebuku.
1: Dapat, Bu. Sebuku tuh yang baju ungu.
2: Sabar insyaallah lah habis ini.
1: Emang sial aja dia mah.
2: Astagfirullah.
0: Oke. Boleh kita lanjut ya.
2: Istirahat.
1: Yuk, tapi menang bandnya. Oh, menang festival. Oke, kita berikutnya kita akan putar lagi. Gas. Madu Amade Udu 1958.
0: Mustika Ratu. Tahun lahirnya Kang Sandi ya.
1: Ada lagi. Waktu
0: 1958 ada?
1: Tahun saya lahir gitu.
2: Ibu, kela hari ibu masih kuat berdiri. Ibu nomor berapa ibu teh? 2190 ya insyaallah nanti kita keluarin dulu nomor itu.
1: Ya, 2190 ya Bu ya.
2: Ya, nanti dihapus
1: maghrib,
2: dulu.
1: Maghrib, insyaallah maghrib Bu, maghrib.
0: Next. Oke, kita lanjut ya, next.
1: 1958 kita simpan dan kita berikutnya akan putar lagi. Start. Kita mulai dari Cikarang.
2: Sekarang
1: 579 579
0: 579 belum ada ya.
2: Bu, saya mah cuma mau ngasih tahu ibu daripada panas ibu mau naik rigi enggak? Di sini.
1: Ibu tahu enggak ibu? Ibu diri di situ kayak lagi nunggu di raudhah atau enggak lagi berdoa.
2: Karena ada ibu nunggu di situ. Bagus tapi ibu ini sportif, keren. Bismillah.
1: Betul.
2: Padahal ada ibu nunggu di situ sama di tenda juga sama aja.
0: Tapi kan enggak akan kemana-mana Allah melihat, Bu.
1: Allah melihat niatnya.
2: Niatnya. Bismillah insyaallah ibu dapat Magicom ya.
1: Berikutnya nomor yang akan keluar berikut ini. Oke. Oke, 3-4-0.
0: Tiga empat kosong ada?
1: 3-4-0 ada di sebelah kanan kah atau sebelah kiri kah? Oke. Oh ada sebelah kanan, alhamdulillah, tapi jauh dari pria berbaju ungu. Jauh sama-sama sekali, ungu, jauh itu. Sekali.
0: Gak kena ya pengaruhnya ya.
2: Bajunya okay. Sama-sama ungu, insya Allah abis ini baju ungu, rambut koneng.
1: Iya. Next. Kita lihat ya. Oke, ini orkestra gimana?
0: Oke, boleh kita seminor lanjut lagi? Coba?
2: Oh, siap.
1: Kita putar lagi.
2: Ya.
1: Nomor beruntung berikutnya yang mendapatkan door prize.
2: Stop.
1: Stop.
0: Oke, kita lihat 1678.
1: Adakah 1678?
2: Ada
1: 1678.
0: Si ibu 1678, ibu belum, Bu.
1: Aduh, iwe.
0: Bismillah.
2: Insya Allah ibu mah udah berani panas-panasan gini, berarti hadiahnya kompor.
1: Tunggu.
2: Panas-panasan.
1: Dia 2665. Dan enggak ada 2665 mah. Ada paling terakhir 2600. Setelah itu enggak ada lagi.
0: Oke, okay, boleh kita simpan ya 1678. Kita lanjut pemutaran berikutnya.
2: Siap.
1: Aduh, ibu tuh TSB ya, terlihat sangat butuh.
0: Bismillah.
1: Oke, 381.
0: 381 ada?
1: 381.
2: Ya bisa, ibu bisa.
1: 381 adakah?
2: Woi,
1: akhirnya enggak dapat. Akhirnya enggak dapat juga. 381 kita simpan, kita putar untuk nomor beruntung berikutnya mendapatkan hadiah door prize.
0: Oke, kita lanjutkan.
1: Kita mulai dari Cikarang.
2: Sekarang. Nah, Cikarang mau jauh
1: cinta
2: lagi.
1: Cinta karena melihat
0: 13.
2: Sudah cukup.
1: 13 ada. Okay. 13
2: cukup. Cukup ya. Tidak nanti ada. Silakan ambil di
1: apa. Oke, okay. 13 kita simpan, kita akan putar nomor beruntung terakhir. Oh, sudah.
2: Sudah.
1: Tepuk tangan dulu dong, boleh dong. Kita masih ada door prize yang lain lagi. Ya, kalau saya bilang TNI, teriaknya prima ya. TNI!
2: Prima!
1: Oke, okay, mudah-mudahan yang tadi teriak, abis ini dapat door prize, ya.
2: Oke, okay, Kang Sandi sepertinya di belakang kita juga sudah siap, so here we go. Bapak dan juga Ibu, seluruh tamu undangan yang hadir hari ini, masih dalam kemeriahan Festival Band 2026, mari kita sambut inilah dia.
0: Indonesian National Armed Forces Orchestra.
3: Oh, belum. Gimana nih?
0: Wah, kita udah heboh tapi belum, gimana ini?
1: aman. Kita masih persiapan Inafo Orkestra karena mereka akan menampilkan banyak lagu-lagu yang luar biasa yang akan kita dengarkan sama-sama teman-teman nonton juga nanti.
3: Tapi jangan pakai mic saya.
2: Ya. Ini sengaja kita tahan-tahan ya. Karena penampilannya sangat luar biasa.
1: Ya.
2: Jadi memang sengaja konsepnya seperti ini, kita tahan-tahan biar semangat, kita kasih tepuk tangan. Yes. Ah. Sudah siap? Alright.
3: Cik.
2: Okay. Jadi ini sengaja kita
1: kasih tahu.
2: Tahan.
1: Yes. Jadi ini show. Buat teman-teman yang baru aja hadir di lapangan Aldiron di Festival yes. Band Panglima TNI 2026 kali ini. Ini kita punya dari awal tadi.
2: Ya.
1: Ya, kategori pengamen jalanan tadi kita sudah tampilkan. Banyak band-band yang luar biasa, termasuk yang tadi baju ungu tadi.
2: Baju ungu, rambut koneng.
1: Ya, ada Lakustik, ada Rambu Suara Sentoco, yes. Hexa, Anep Rock Band, ada Paniki Band, ada juga Vena Band.
2: Betul sekali, dan juga ada beberapa yang lainnya dari anak sekolah. Ada
1: yang bikin
2: aja?
1: Pusing dewan juri ini, nah, adalah ini, kategori ini ya.
0: 8 kelompok anak sekolah yang berbakat dari Night Star Band, Satu Frekuensi Band, Naska Project Band, Stara Band, New Experience Band, The Summer Band, C7 Band, dan The Crew Band. Dan kemudian akan ada siapa lagi di kategori umum?
1: Tadi kategori umum yang sudah tampil ada DAF Band Samarinda, kemudian ada OMO Band Yogyakarta, dan masih akan tampil setelah ini juga akan ada Maung Bodas Band. Dan juga ada Remaja Senyum Band Jakarta Timur, kemudian juga Isyarat Band, dan juga Lada Band, pedas pastinya nih ya.
2: Yes.
1: Betul, dan kita kasih tahu juga buat yang baru hadir bahwa dewan juri kita kali ini dipilih secara khusus ya oleh panitia karena mereka punya kompetensi. Mereka ini adalah pelaku industri musik ya. Ada E.E. Syahrani, tepuk tangan dong yang sebelah kanan, sana E.E. Syahrani.

0: seperti rocker.
1: Iya.
0: Karena kalau saya lihat ternyata nama belakangnya Syahrani.
1: Syahrani.
0: Syahrani, orangnya syahdu, ramah kala melayani.
1: Oke. Okay.
2: Ada siapa lagi nih?
0: I'm sorry.
1: Oke, okay. Dan kemudian coba ada di sebelahnya ada Richie FM. FM apa?
0: 5 minute kan tadi, makanya Aa gak akan pernah bisa ikut festival karena rata-rata festival lagunya 7 menit.
1: 7 menit. Jadi ada yang 12 masuk. Menit.
0: Jadi ada yang sampai tadi berapa lama lah mau bisa 5 menit.
1: Jadi enggak bisa
0: masuk festival. Mata kan jadi artis.
1: 5 menit enggak pernah ikut festival ya.
0: Langsung artis dia mah. Rutenya beda.
1: Betul. Ya dan
0: selanjutnya.
1: Oke, lalu. Sebelah kirinya ada Trison Manurung, vokalis dari Lawang Pitu dan juga dari Rox ya.
0: Betul, jadi tidak heran jika Bapak Ibu melihat si AA mungkin agak sendu hari ini ya. Karena memang dari Manurung.
1: Manurung ya.
0: Manis namun kadang murung
1: ya,
0: cengkutnya gitu kan.
1: Betul.
0: Jadi sedih.
1: Begitu, dan dia gak bisa naik gunung karena namanya Manurung.
0: Manurung, turun
1: ya, senangnya Manurung.
0: Dan katanya tiap hari sebelum manggung dia mah manggung enggak tapi sekson. Namanya aja Trison. Tiap hari cek sound.
1: Trison, tiap hari cek sound.
2: Oke, okay. Di sebelahnya ada siapa lagi di sebelahnya?
1: Betul, dan sebelahnya ada Lucky Anima.
0: Oh.
1: Kang Lucky, sehat Kang Lucky ya. Ini luar biasa, dari tadi komen-komen ini walaupun jarang-jarang tapi kejam.
0: Betul ya.
1: Tajam.
0: Tajam, makanya
1: saya... Setajam singlet.
0: Silet atau singlet mah. Singlet mah gak bisa, lembut. Selain itu ada siapa lagi, A?
1: Ada di sebelah kiri sana ada John Paul Ivan, oh, gitaris yes. Dari Bumerang.
0: Yes.
1: Gitu.
0: Band favorit aku lagu Bumerang tuh.
1: Apa coba?
0: Pergi pagi pulang pagi.
1: Beda tuh.
0: I'm sorry. Okay.
1: Itu mah netral, beda ya.
2: Oke, selanjutnya ada siapa lagi?
0: Ada siapa lagi, Neng? Kasih tahu.
1: Sebelah kiri lagi di sana ada Chris Yanto Jamru.
0: Chris.
1: Chris
2: aku mau gak dinyanyi ulang tahun
1: aku ya? Lagi nungguin ke muka kamu nungguin. Kamu mau
0: gak berani,
1: singkatan apa?
0: Gak berani itu mah senior, aku takut kualat. Soalnya aku ngelihat wajah A.A. Krisyanto teh mirip banget sama keluarga aku.
1: Siapa?
0: Mirip banget sama uwa aku, makanya pengen anun. Wah,
2: menghadap langsung sungkem ya teh?
0: Langsung sungkem.
1: Kakak sama uwa kamu?
0: Mirip. Ada Wayandi namanya. Tapi sebenarnya saya cuma
1: disebut di Wayandi.
0: Aku mah cuma minta bantuannya. Kakak-kakak izin boleh dipercepat karena apa? Karena kita bertiga udah kehabisan bahan mau ngomong apa.
2: Kirain karena udah pada penasaran semua di sini penampilannya Inavo.
1: Ji, sebelum mereka mulai kasih tahu dong. Ini biar memberi semangat kepada para peserta
0: ya.
1: Yang hadir di sini coba. Yang peserta suaranya mana coba? Yang peserta. Tepuk tangannya mana? Yang orang tuanya peserta,
0: keluarga peserta.
1: Oke, okay. Kita kasih tahu, ya. Nih. Para juara nanti akan mendapatkan hadiah uang.
0: Senilai.
1: Kita sebutin ya. Nah, harapan dua akan mendapatkan hadiah Rp2.500.000. Ini untuk kategori band umum ya. Nah, untuk harapan satu Rp3.000.000. Langsung juara satunya Rp50.000.000.
0: Oh my god, 50 juta.
1: Itu beli NMAX masih ada sisa.
0: Benar banget ya.
2: Oke, okay, sekarang tanpa berlama-lama lagi ya, kita sambut langsung.
0: Yes, langsung aja kalau begitu sebelum kita umumkan siapa pemenangnya, mari kita sambut inilah dia.
2: Indonesia National Armed Forces Orchestra.
1: Orchestra.
3: Indonesia National Armed Forces

0: Siap. Oke, teman-teman, tepuk tangan lembut. Inavo Orkestra yang luar biasa. Dewan juri mohon ini jangan dinilai, kalian bukan peserta ya. Jadi jangan dinilai. Lucky, taruh dulu bolpennya, jangan dinilai. Kita akan ke peserta berikutnya karena kita masih punya peserta buat kategori umum.
1: Betul, buat kategori ya. Umum.
0: Ya, rekan-rekan media, terima kasih sudah hadir di sini. Kita masih ada di Festival Band Piala Panglima TNI. Ya. Kita masih ada di kategori umum. Teman-teman dari Inavo, kita ya.
2: Saya cuma mau tanya, ya. Asandi, apakah untuk performan ini dewan juri memberikan komentar?
0: Tidak, Asandi.
2: Jangan. Saya tidak tahu. Ya.
1: Sudah tidak perlu dikomentari.
2: Sudah tidak perlu dikomentari, ya.
0: Ini bukan peserta. Mereka masing-masing punya pistol soalnya. Kalau
2: iya.
0: Komentarnya jelek, ya resikonya berat, ya.
2: Siap.
0: Kita sekarang akan masuk ke kategori umum, ini perwakilan dari Bandung. Teman-teman Inavo, terima kasih yang luar biasa, nanti akan tampil lagi ya. Ya oke, okay. Mau hormat dulu silakan.
2: Oh mau hormat dulu, kita minggir karena kita yakin bakal di crop. Ya silakan.
0: Ya tepuk tangan sekali buat Inavo Orkestra. Orkestra Mabes TNI. Ya lagu Jam tadi ini adalah salah satu lagu yang bertemakan komplain sama pacarnya sebenarnya. Kamu kejam, jam.
2: Jam. Tadi judulnya lagu Kararangge.
0: Hah? Oh, semut hitam.
2: Asik.
0: Oke, bersiap-siap buat perwakilan dari Bandung Maung Bodas Band. Oke. Enggak apa-apa.
2: Yes. Karena setelah Maung Bodas juga nanti silakan bersiap-siap ada Remaja Senyum Band. Isyarat Band dan juga Lada Band.
1: Betul.
2: Ya, selain ada Lada Band, nanti juga bakal ada Bawang Bodas Band. Kan jadi
1: nggak ada, nggak ada.
0: Maung itu adalah macan.
2: Betul.
0: Bodas adalah putih.
2: Artinya?
0: Ya macan putih.
2: Oh iya, iya betul. Jadi kalau ditanya mereka, Ari kamu siapa? Aing Maung.
0: Cerita. Aing Maung.
2: Itu tadi, ini dia yang bakal perform nih.
0: Ayo, iya, Aing Maung.
2: Aing Maung.
0: Maung datang, Maung nyampurkan, Aing kabur.
2: Ayo jangan.
0: Tuh, kabur kan si baju ungu, kabur tah.
2: Tuh kabur, punten ada yang lihat yang pakai baju ungu, rambut
0: tolong
2: koneng.
0: Dicari karena
2: kasian.
0: Dia membawa lari anak orang. Yo, oke, Maung Bodas, bersiap-siap. Maung Bodas, mau untuk naik atas panggung, silakan. Untuk kategori umum Maung Bodas, perwakilan dari Bandung. Kita masih ada Maung Bodas, masih ada Remaja Senyum Band dan juga Isyarat Band dan juga Lada Band. Silakan.
2: Ya.
0: Maung Bodas.
2: Oke, Kang Sandi sambil menantikan Maung Bodas bersiap-siap, apakah kita akan door prize dulu?
0: Ya, kita sambil persiapan Maung Bodas ya untuk naik atas panggung, kita akan door prize lagi, kita akan cek siapakah yang akan mendapatkan.
1: Belum, ternyata yeah. Door prize-nya belum, masih disimpan. Oh,
2: ini
1: dulu,
2: sengaja kita keep dulu.
1: Oh, ya. Bisa aja bikin penasaran.
2: Cuman kita kasih tahu nih ya, di depan kita ini ada terjajar motor-motor tarikan. Motor prize dong bang, masa motor tarikan. Siap-siap nanti insya Allah pokoknya hadiah utama ini kalau orangnya gak ada kita anggap.
0: Ya. Yeah.
2: Hangus
0: Oh gitu, kalau yang utama ya.
2: Yang utama.
0: Kalau ya. Yang ini enggak ya, kita catat, kita betul. Simpan. Kalau ada nomornya silakan temuin panitia ambil hadiahnya.
2: Betul ya, sekali betul. Ya. Saya cuma memastikan ada yang lihat yang pakai baju ungu rambut koneng enggak? Kasihan si A itu insya Allah hadiahnya habis ini si A.
0: Lagi ganti baju.
2: Lagi ganti baju.
0: Biar enggak dibully
2: cenah. Siap. Mas Garmin. Habis ini tadi ada Maung Bodas, kita kasih tahu dulu. Tadi kan kita udah ngasih tahu hadiahnya untuk juara pertama umum senilai berapa juta?
0: Ya, tadi itu kita kasih untuk kategori umum adalah juara 1 50 juta rupiah. Iya,
1: 50 rupiah. Juta rupiah. Iya. Kemudian juara 2 mendapatkan 35 juta rupiah.
0: Iya.
1: Juara ketiga 25 juta rupiah.
0: Stop kemudian, kalau gitu. Iya. Stop. Sampai di situ aja. Ya, kita beralih ke band SMA.
1: Untuk band SMA juara 1 mendapatkan 30 juta rupiah.
0: Yeay.
1: Luar biasa.
0: Dan ya. Juga juara 2 ini 20 juta rupiah. Kemudian juara 3 15 juta rupiah.
1: Dan oh semua ada 6.
0: Dan juga pengamen jalanan ini yang tadi tampil di awal, juara 1 akan mendapatkan hadiah 20 juta rupiah.
1: Wow,
0: dan kemudian juara 2
1: biasa.
0: Ini 13 juta rupiah.
1: Iya.
0: Jadi kita informasikan juga bahwa ini bukan satu-satunya pertandingan festival turnamen Piala TNI,
1: dan,
0: Piala Panglima TNI.
1: Iya, dan Kang Sandi untuk keseluruhan
0: basket ada, menembak
1: iya,
0: ada.
1: Betul.
0: Kemudian juga ada prima rock seperti high rock ya.
1: Betul.
0: Terus juga tadi ada domino.
1: Iya.
0: Terus juga banyak lah pokoknya.
1: Banyak.
0: Ya.
1: Di kemarin juga sudah ada UMKM di Mabes TNI.
0: Yes.
1: Iya. Kemudian untuk seluruh hadiah semuanya totalnya sekitar 275 juta rupiah.
0: Okay. Luar biasa. Oke, Kakak Garmin dan juga Kakak Enji, yes, kita akan langsung melihat penampilan dari peserta Maung Bodas Band.
2: Tepuk tangan.
1: Bandung.

Cik one, mic one, cik.

0: Oke, terima kasih. Maumboda.
1: Maumboda. Perwakilan dari Bandung. Oke, dan informasi juga buat teman-teman yang hadir di sini di Festival Band Piala Panglima TNI bahwa di 58 peserta, band peserta, salah satunya adalah band dengan personilnya adalah penyandang disabilitas. Luar biasa. Jadi memang banyak peserta yang kita bebaskan yang daftar gitu. Jadi kategorinya kita bagi dan ada salah satu peserta adalah penyandang disabilitas tapi tidak masuk final ya gitu. Tepuk tangan dong buat panitia dan juga acara hari ini Festival Band Piala Panglima TNI ya. Dan kita Oke. Dan kita sekarang akan menyerahkan kepada Dewan Juri untuk memberikan komentar kepada Maung Bodas Band. Kita kepada Kang Echarani dulu deh.
2: Oke.
1: Silakan terdengar.
2: Keren.
0: Makasih.
1: Iya. Ini lagunya Ed banget kan. Hi, way to hell. Oh, I love you. Ada lagi Kak Ed? Ini aja. Apa ini dia tolong, boleh?
2: Kalau
1: ya panitia vokalnya sebentar, saya cek ke Bang Ed deh ya.
3: Iya.
2: Halo.
1: Siap Bang Ed.
2: Kalau tadi hot banget kok keren gitu, cuma kalau boleh kasih masukan ini karena menurut versi gua aja gitu bahwa memang ada memang lagu yang bisa di aransemen sedemikian rupa
1: untuk keperluan festival ya.
2: Untuk keperluan festival tapi kadang kalau bisa kelewat apa agak terlewat gitu kelewatan mengarasmennya gitu jadi hilang ininya gitu itu aja sih tapi secara basic gue tahu maksudnya keren gitu
1: ingin mencari groove-nya mencari
2: enaknya. Nah justru yang gue sayangkan ada yang part yang hilang gitu.
1: Rasa yang hilang.
2: Gitu, karena mungkin terlalu over arrangement gitu. Itu aja sih. Tapi gitu, sebelinya keren.
1: Oke, tepat tangan buat Maung Bodas. Luar biasa. Oke, kan ini perwakilan dari Bandung. Saya akan mengambil juri yang sangat Bandung sekali. Trison Manurung, ya kan?
3: Sangat Bandung sekali.
1: Sangat Bandung sekali Trison ini. Gimana Trison?
4: Keren menurut gue penampilannya. Rock banget. Aransemennya ya cukup lah.
1: Soundnya gua, tadi juga
4: gue salut sama vokalisnya keren. Kamu nyanyi mewakili rocker lah, lady rocker. Selamat.
1: Terima kasih Trison Manurung. Dan tepuk tangan buat Dewan Juri yang luar biasa. Oke. Dan kemudian kita akan terima kasih buat Maung Bodas.
3: Silakan kembali.
1: Silakan untuk silam.
3: Dan ini selanjutnya kita panggil dari abis dari Bandung kita lanjut ke Jakarta Timur.
1: Oke, Mas Garmin ini saya beberapa kali jadi juri buat festival band. Nama ini selalu ada. Ini adalah band festival banget.
0: Oh, gitu. Jadi sudah sering.
1: Betul. Jakarta festival, Timur diwakili oleh Remaja Senyum Band.
5: Daun Tuhan kayaknya senyum mulu. Habis berapa? Marah. Aduh, harusnya remaja masjid ini. Tuh, remaja senyum. Thank you.
6: gede.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Selamat sore dewan juri yang terhormat. Kami dari Remaja Senyum. Lagu yang kita bawakan yang pertama, yang berjudul Cinta Sejati Takkan Mati. Sebelumnya dewan juri yang terhormat, terima sekalam kami Remaja Senyum.

Lagu kedua dari kami, lagu ini menceritakan tentang seseorang yang cinta terhadap negerinya, Indonesia. And this is Indonesia, negeriku.

0: Remaja Senyum Band dari Jakarta Timur. Oke. Berikutnya peserta isyarat band dari Jakarta dipersilakan untuk naik ke atas panggung untuk bersiap-siap. Ya teman-teman, Remaja Senyum luar biasa. Tepuk tangan buat Remaja Senyum.
1: Keren sekali.
0: Keren ya. Ini yang dipuji-puji kemarin sangat orkestra banget.
1: Banget. Woy. Ini sampai dewan juri saja tersenyum melihatnya. Yeah. Silakan dewan juri.
0: Oke, yang paling tersenyum melihat vokalisnya ini adalah juri satu ini. John Paul Ivan, silakan komentarnya. Silakan Kakak John.
2: Asik. Asik banget tadi penampilannya.
0: Vokalisnya dulu silakan.
2: secara band, secara aransemen, performance, skill individual,
0: solid.
2: Solid, bagus. Pokoknya TOP BGT.
0: TOP BGT.
1: Terima kasih Om.
0: Ya, oke, terima kasih Kakak John Paul Ivan, dan kemudian kita akan minta kepada Kakak Richie yang masih 5 minute insya Allah. Silakan Richie.
3: Ya, untuk Remaja Senyum Band. Ini unik sekali vokalnya ya, saya suka banget.
0: Ya.
3: Terus powernya juga kenceng banget, energik. Terus kekompakan bandnya juga saya suka banget. Ada dari kostumnya, ini ya. Kostum dari mana ya?
1: Bali.
3: Bali ya, benar ya.
1: Oh, kain Bali bener. Dan udeng.
3: Tebakan saya benar, udengnya soalnya mirip Bali, betul. Berarti ya. Benar ya Bali ya.
0: Iya.
3: Oke, saya berdoa mudah-mudahan hari ini hari terbaik untuk Remaja Senyum Band.
0: Iya. Yeah. Amin. Pemain bandnya dari Bali, vokalisnya dari Matraman. Jadi mereka dari Bali Matraman sebenarnya.
1: Beda tuh.
0: Beda. Remaja Senyum Band, terima kasih.
1: Terima kasih.
0: Oke, selanjutnya kita akan lihat penampilan peserta hampir terakhir. Ini Pangais Bungsu sebenarnya. Isyarat Band dari Jakarta.
1: Tepuk tangan.
0: Pro.
1: Oke. Sehat tuh. Tetap dengan trademarknya ya. Trademarknya.
0: Sehat Dan. Keren Dan. Tapi moodnya lagi gak ada
4: apa-apa gue. Jangan dibaca banget. Jangan aku rasa.

Yeah.

0: Luar biasa. Bahaya sekali. Isyarat Band dari Jakarta. Silakan berdiri semua di sini.
1: Yes.
0: Kita tunggu persiapan dari Lada Band Cibinong.
1: Silakan. Kang Sandi, jujur ini aku dari tadi ngedengerin mereka nyanyi sampai muringkak, sampai merinding.
0: Ini semua yang di pinggir kiri kanan ini.
1: Keren
0: ini semua
1: banget.
0: Pasti sering kelapo kalian ya.
1: Keren, keren, keren.
0: Sai Mahito, Sai Masude.
1: Oke. Dewan juri sepertinya sudah tiasa sabar untuk berkomentar. Silakan Dewan juri.
0: Dewan juri. Silakan dipilih Dewan juri yang akan berkomentar.
1: Ya, silakan Dewan Juri pendapatannya, pendapatnya okay. Dong.
0: Kita kasih kepada kakak.
1: Sekarang aja,
0: sebentar,
1: Pak.
0: Sebentar, biar biar oke. Okay. Nih, biar lata ya. Lucky, Anima, silakan.
2: Oke, okay, Isyarat Band. Wah, kalian luar biasa sekali.
1: Keren.
2: Tepuk tangan dong buat Isyarat Band.
0: Isyarat Band.
2: Aduh.
0: Saimahitu.
2: Vokalnya benar-benar powerful.
0: Nah, sini.
2: Terus apa ya?
0: Nama
2: aransemennya
0: Mosi.
2: Juga
0: sesuai porsi. Mosi. Mosi tidak percaya ini dia. Oke, silakan. Silakan.
2: Pokoknya keren sekali penampilan keren. Sore hari ini Isyarat Band. Luar biasa.
0: Kayaknya suara paling melengking di ini kayak hari ini dia, cowok ya, luar biasa. Tepuk tangan buat
2: bener-bener
0: Isyarat Band. Dan juga satu lagi dewan juri akan kita minta Krisyanto. Ex Jamrut. Ex enggak. Pernah ex sekarang Jamrut lagi, sorry. Krisyanto Jamrut, silakan.
3: Keren, bagus.
1: Keren banget sih.
0: Kris, please tambahin lah, Kris, jangan bagus doang, Kris. Hajar sih.
3: Dari makin ke
0: ujung
3: mungkin terakhir makin bingung menilainya. Gitu.
0: Makin liurnya.
3: Makin yeah. Liur.
0: Itu sebenarnya bukan makin bagus, kamu udah tunduh.
3: Enggak.
1: Enggak. Enggak.

BP Bumi Sangkuriang bersama NG Radio mempersembahkan sajian musik jazz berkelas dan interaktif. Rasakan malam yang tak terlupakan hanya di Bumi Sangkuriang.

Oke. Untuk lagu kedua, kita akan membawakan lagu yang berbeda dari kemarin ya. Boleh ya. Semoga kalian semua suka, apalagi para judges dan Bapak Agus Subianto. Oke, okay, let's go.

0: Luar biasa everybody.
1: Lada Band Sidino.
2: Benar-benar lada ya Mak ya. Oke, untuk mempersingkat waktu kita minta juri satu ya.
1: Oke.
2: Dewan juri satu untuk bisa memberikan komentarnya Kakak Eet lagi deh. Oke, Kakak Eet silakan Kak Eet.
0: Ya, silakan Kak Eet, bagaimana pendapat tanya? Pendapatnya saja.
3: Edan nih.
2: Edan
0: gitu. Edan.
3: Itu gua berusaha netral ya, tapi ya. Gua enggak bisa bohong. Memang performansnya gila,
2: ya.
3: Khususnya gitarnya. Jadi well, I can say.
2: Siap, ya.
0: Makasih.
2: Eet berusaha netral tapi dia tetap edane ya.
0: Iya, betul. Saya juga sempat berpikir begitu. Tadinya mau serius tapi udah tetap edane ya.
2: Iya, tetap edane, mau serius tetap edane.
3: Tapi yang jelas keren, men. Keren banget.
2: Yes. Ya. Keren. Ya. Terima tepuk tangan buat Eet Syahrani. Terima kasih.
0: Satu
2: dan kita habis ini akan menikmati penampilan dari featuring band.
0: Yes.
2: Terima kasih buat Lada Band. Dan seperti informasikan tadi di awal bahwa teman-teman salah satu peserta dari festival band Piala Panglima TNI ini adalah penyandang disabilitas dan kita akan memberikan penghargaan
1: berupa piagam tentunya piagam.
0: Dan juga tentunya ada uang tunai yang akan diserahkan langsung kali ini di mana tentunya rekan-rekan dari Foco Band juga sudah bersiap-siap di tenda VIP.
2: Iya, Foco Band. Silakan teman-teman Foco Band.
1: Untuk itu berkenan Bapak Panglima TNI berkenan menyerahkan piagam penghargaan kepada Foco Band siap-siap
0: aja. Yes. Di mana tentunya ini adalah sebuah penghargaan sebagai bentuk apresiasi.
2: Iya. Betul.
1: Betul.
0: Yes, sebagai bentuk apresiasi yang nantinya akan diberikan oleh Bapak Panglima.
1: Betul sekali.
2: Betul.
0: Tapi begini Kang Sandi, Kang Garmin, gimana sekali lagi ini menjadi momen yang sangat spesial.
2: Betul.
0: Diikuti oleh semua lapisan masyarakat, betul. SMP, SMA, pengamen jalanan dan juga seluruh masyarakat umum.
2: Betul.
0: Dan kita doakan semoga acara hari ini menjadi wadah untuk seluruh musisi yang ada di Indonesia.
2: Betul. Tepuk tangan. Siapapun itu warga Indonesia,
0: yes.
2: Siapapun manusianya harus kita berikan apresiasi yang luar biasa.
1: Betul sekali.
2: Oke, teman-teman. Teman-teman dari Foco Band, ini dia akan diberikan penghargaan piagam dari Bapak Panglima TNI kita di depan sana. Hadirin boleh tepuk tangan buat Bapak Panglima TNI kita Jenderal TNI Agus Subianto.
0: Hadirin sekalian, seluruh warga Indonesia, kita saksikan bersama ini adalah sebagai bentuk kebersamaan. Bahwa sekali lagi semua yang hadir hari ini, di mana acara hari ini diikuti oleh semua lapisan masyarakat. Betul, tanpa terkecuali.
1: Iya, bahkan untuk yang berkebutuhan khusus pun dari Foco Band bisa mengikuti di acara. Yes.
2: Dokumentasi silakan di sini, foto Bapak Panglima dengan Foco Band. Silakan Mak. Silakan, silakan.
0: Sekali lagi kita doakan banyak sekali kesuksesan untuk seluruh musisi-musisi yang terlibat di acara hari ini.
1: Iya, betul sekali Teh Haji.
0: Dan yang pastinya sekali lagi memang kita berdoa semoga ini menjadi wadah untuk memajukan seluruh musisi yang ada di Indonesia khususnya.
2: Iya.
0: Amin.
2: Selamat buat Foco Band yang diapresiasi langsung oleh Bapak Panglima TNI Jenderal Agus Subianto sebagai peserta Festival Band Piala Panglima TNI tahun 2026. Silakan. Boleh silam.
0: Yes.
2: Terima kasih. Berkarya terus, berlatih terus. Iya, sama

0: Di mana suaranya? Langsung saja kalau begitu untuk
1: punya kupon door. Disiapkan.
0: Iya,
1: punya
0: betul.
1: Kupon disiapkan.
2: Ji, ya. Tadi itu ada seorang ibu-ibu yang datang ke saya. Ya, saya tadi pulang di rumah. Saya nggak tahu nomor saya keluar apa enggak. Ini hadiah tetap ada ya tadi disimpan. Ya. Silakan hubungi panitia.
1: Iya.
2: Apakah nomornya tadi keluar? Atau, ada semua.
1: Iya.
2: Ya terdokumentasi dengan baik.
1: Betul.
2: Oke, kita sekarang akan
1: lanjut
2: ke door prize dulu sambil menunggu persiapan dari featuring band ya.
1: Yuk.
2: Oke, okay, kita mulai dari Cikarang.
0: Sekarang, Ibu insya Allah, Ibu yang dari tadi berdiri hebat, Ibu keren.
2: Ibu, kita doakan mudah-mudahan Ibu dapat hadiahnya, amin ya Allah.
1: Iya, nomor 268.
2: 268, apakah yang ada di sini memiliki 268 kuponnya?
0: Yes, kita capture aja karena ini masih hadiah hiburan. Next,
2: kita
0: berikutnya.
1: Ya, lanjut.
2: Simpan, kita putar nomor berikutnya. Kita putar Cikarang.
0: Sekarang. Sambil kita nunggu dewan juri yang sedang melakukan perhitungan.
2: Iya,
0: yes.
2: Perhitungan.
1: 1050.
2: 1050.
0: Oke, sudah di capture. Next,
2: kita putar hadiah berikutnya.
0: Karena ini masih hadiah hiburan ya. Next.
2: Jadi asal tahu ya, hadiah hiburan adalah kamu datang ke sini kita hibur.
0: Ya,
2: ning ning ning ning.

0: 2743.
1: Ya, 2743.
0: Ya.
2: Next.
1: Yuk, next.
2: Ada, silakan sok yang ada langsung menuju pihak panitia. Berikutnya
0: kita putar. Ini dia 2629. Ada 2629. Alhamdulillah ada.
2: Alhamdulillah. Oh. Silakan Ibu langsung menuju ke panitia, panitia kurban.
0: Allahu Akbar, ada ya Allah. Senang ya kalau ngelihat orang-orang dapat rezeki dari Allah ya. Ya kita putar lanjut. Berikutnya. Next. Ini dia. Kita putar Cikarang. Stop.
2: Kau tidak ayat.
0: Kita lihat ini dia.
2: 2868. Alright. Ya,
1: 2868.
2: Next.
0: Ada, lanjut. Dari next. Kanan belum ada yang dapat.
2: Belum, sabar.
1: 2868.
0: Oke, kita lanjut lagi nomor berikutnya, ini dia. Gas. 2173.
1: Ya, 2173.
0: Yo, si Ibu langsung. Yo.
2: Sabar,
1: 2173.
2: Ibu.
1: Ya, lanjut.
0: Langsung leles. Next, nomor beruntung berikutnya, ini dia.
2: Stop.
0: Oke.
2: 079. Asik, yeah. Orang yang pertama datang.
1: 079.
2: Ada.
1: Ada?
2: Oke, okay, next.
1: Oh ya, iya.
2: Oke, okay, next. Oke. Okay. Hadiah selanjutnya ada enggak?
1: 338.
0: 338.
1: Ya, 338 ada.
0: 338.
1: Iya, lanjut.
0: Ada.
2: Okay. Berikutnya.
0: Berikutnya kita masih ada dua lagi ya. Kita putar ini dia. Nomor beruntung berikutnya di hari ini di Festival Band. Oke, 1641.
1: Okay. 1641. Sekali lagi 1641.
0: Oke.
2: Okay. Next.
1: Ya, lanjut.
0: Ini dari gitarnya bakal dimainkan ini, saya tahu siapa gitarisnya.
2: Saya juga tahu.
0: Siapa?
2: Pasti gitaris.
0: Mus Mujiono.
2: Mus Mujiono.
0: Oke, 1110 ini.
2: Asik.
0: Nomor aduan 1110. Oke. Okay. Ini terakhir ya. Oke, okay, kita simpan, enggak ada lagi 1110 yang hadir di sini yang punya kupon ini ya. Enggak ada ya? Masih ada?
2: Oh, terus
1: okay. Banyak. Ya, lagi.
0: Kita putar lagi.
1: 2307.
2: 2307.
0: 2307.
2: Kang Sandi, ya, Mas Garmin dan ya. Juga Mas Seiko. Itu namanya Garmin. Dewan juri ternyata membutuhkan waktu untuk melakukan sebuah perhitungan karena dia harus tepat ya.
0: Benar.
2: Selanjutnya.
0: Oke. Okay. 2307 kita simpan dan kemudian kita akan putar nomor berikutnya ya. Lanjut. Ya, sambil kita nunggu dewan juri untuk rapat ya, yes. Untuk bisa mengambil keputusan terbaik.
1: 1203. 1203.
0: 1203.
2: Next.
0: Ya, oke, okay, next lagi. Silakan. Nomor beruntung berikutnya ini dia. Selanjutkan kita tampilnya nomor berikutnya.
2: Tampilkan. 1167.
1: 1167.
0: 1167. Selanjutkan kita tampilnya.
2: Next, tampilkan.
0: Oke, okay, baiklah. Nomor next. Berikutnya. Idinia.
2: Ada enggak?
0: 556 nomor cantik sekali.
2: Asik.
1: Iya, 556.
0: Nomor cantik 556. Berikutnya. Oke, langsung ya. Kita save nomornya, kita simpan dan kita putar nomor beruntung berikutnya. Ini dia. Deng deng deng deng deng deng. Deng deng deng deng deng deng. Nomor berikutnya ini dia. 2843.
2: Saya ya, cuma 2843. Penasaran. Ibu yang di sini kan udah enggak ada, berarti Ibu udah menang.
1: Oh, 2843 ya. Sorry. Lanjut next.
0: Allahu Akbar.
2: Kata aku ge dari tadi padahal Ibu teh nunggu di bawah tenda.
0: Lanjut lagi, kita kocok berikutnya ini dia. 987.
1: 987.
2: Oke, next.
1: 987 ya, next.
2: Terus
0: nomor beruntung berikutnya ini dia. Yang beruntung pada hari ini datang hadir di Festival Band Panglima TNI. 2807.
1: Iya, 2807.
2: Alright. Ada?
0: Lanjut lagi.
2: Next.
0: Ya, kita masih lanjut lagi. Kan ini hadiahnya banyak banget.
2: Tapi kita jujur bersyukur banget ini menjadi ajang berbagi dengan seluruh warga dan juga masyarakat Indonesia. Tepuk tangan dulu atuh.
0: Buat ya. Acara hari ini. Kita lihat ini dia nomor yang beruntung. Nomor yang beruntung. Hop. Kita kocok dulu. Kita putar. Ini dia. 2606.
1: Iya, 2606. 2606.
0: 2606 kita save.
2: Siap, next.
1: Iya, lanjut.
0: Kita lanjut lagi, kita masih ada dua lagi. Oke, cut. Oke. 2571. Ya, 2571 hadir ada.
1: 1.
0: Oke, kita save ya. Kita putar lagi sekarang. Ya, ini next. Yang terakhir. Ini yang terakhir hari ini. Ini terakhir, kita putar. Ini buat...

0: Islam. Waduh, seneng banget ini. Pasti peserta-peserta juga di sini semua ya. Pokoknya yang udah menang, selamat buat kalian. Semoga kedepannya bisa lebih berkibar lagi.
1: Keren-keren semua, Pak Windy. Keren-keren. Pak Windy, terima kasih buat siap. Bapak Panglima Agus, Bapak terima Agus Subianto dan jajarannya. Terima kasih banyak, Bapak Agus. Lawang Widu dan teman-teman bisa main di sini. Terima kasih banyak.
0: Oke, masih kita bawain lagunya dari Coklat karena Mas Edwinnya ada di sini. Tepuk tangan dulu dong buat Mas Edwin. Tepuk tangan juga buat Lawang Pitu. Oke, mau ngomong dulu? Oke, siap. Sebentar ya. Kakak.
2: Everybody, namun sebelum kita saksikan keseruan yang berikutnya, kita kasih tepuk tangan dulu atuh ya. Karena hari ini berbicara tentang festival, kita akan izin mohon sejenak untuk menyerahkan penghargaan kepada seluruh pemenang juara pertama di masing-masing kategori. Dipersilahkan naik ke atas panggung. Mari kita berikan tepuk tangan. Silahkan untuk seluruh pemenangnya untuk dapat naik ke atas panggung. Alright. Dari kategori pelajar ada Naskah, kemudian juga di kategori umum ada Lada Band, dan juga di kategori yang berikutnya itu ada Pena Benz. Alright. Silakan sekali lagi kepada seluruh pemenang perwakilan juara pertamanya untuk dapat naik ke atas panggung. Boleh agak dipercepat. Come on. Berhubung durasi dan juga waktu ya. Sekali lagi.
3: Pengamen itu Pena Benz.
2: Yes, silakan.
3: Ya, untuk pengamen jalanan dari Vena Band Jakarta Timur, kemudian dari finalis band SMA ada Naskah Project.
2: Yes, kemudian juga untuk umum
3: yaitu dari Lada. Ya, silakan perwakilan dari masing-masing juara satu silakan naik ke atas panggung.
2: Ya, silakan. Hadirin sekalian, inilah dia untuk memenang kategori sekolah, kemudian juga di kategori pengamen tentunya ada Vena Band, dan juga di kategori umum ada Lada. Silahkan sekali lagi, di mana kali ini penghargaan akan diserahkan langsung oleh siapa?
3: Silahkan langsung oleh Bapak Panglima TNI.
2: Yes, mohon berkenan tentunya dengan dohormat Panglima TNI untuk dapat menyerahkan penghargaan kepada juara pertama kita di masing-masing kategori pengamen jalanan, sekolah, dan juga umum. Yes, silahkan.
4: Udah ibu, Allahu Akbar, udah nih apa segala macam.
2: Oh baik, siap. Kategori the best.
5: Ya, yeah. Instrumentalist, the best instrumentalist. Lada Band, dimohon yeah. Untuk naik atas panggung juga untuk menerima piagam.
2: Oh, ini semuanya.
3: Best of the best semuanya.
5: Lada Band boleh dipercepat, Lada yeah, Band. Lada juga sini. Hadirin boleh tepuk tangan buat Panglima TNI kita, Bapak Jenderal TNI Agus Subianto yang akan memberikan penghargaan buat semua peserta yang menjadi juara satu dan juga juara instrumental.

0: Ya.
1: Ya, selamat dari Lada Band.
0: Ya.
2: Mas sehat.
0: Lada Band luar biasa.
1: Kemudian
0: dan ini adalah piagam
1: piala.
3: Dan yang paling menarik sekali lagi di kategori umum ini mereka berhak atas uang tunai senilai
4: 50 juta rupiah.
3: Siap. Sekali lagi selamat untuk juara umum di kategori umum berhak atas uang tunai 50 juta rupiah. Berikutnya di kategori selanjutnya yaitu adalah kategori pengamen, di mana pengamen jalanan nanti juga berhak atas mendapatkan plakat penghargaan, goodie bag, dan juga siap-siap uang tunai senilai
4: 20 juta rupiah.

0: di mana kategori pelajar berhak atas mendapat hadiah berupa plakat, kemudian juga piala
1: dan serta uang tunai sebesar 30 juta rupiah.
0: Ini juara umum dan untuk pelajar nanti di 30 juta. Oke. Silakan.
1: Sekali untuk lagi, the best instrumentalis sudah ada di atas panggung.
0: Bapak dan juga Ibu seluruh warga Indonesia, kita berharap di mana sekali lagi acara ini menjadi wadah untuk seluruh musisi-musisi terbaik di Indonesia menunjukkan bakatnya, talentanya, dan kita saksikan ini adalah pemenang di masing-masing instrumental. So here we go. Kang Sandi, ada siapa saja, Kang?
1: Instrumentalis drummer terbaik ada Lada Band, gitaris terbaik Lada Band, vokalis juga Lada Band, dan keyboardis terbaik juga Lada Band.
2: Diborong semua sama
1: diborong oleh mereka. Bapak Panglima, ini adalah para instrumentalis terbaik kita, Bapak Panglima. Ya, ini adalah best Lada Band. Silakan kita langsung penghargaannya mana? Iya. Ini adalah drummer terbaik dari Lada Band, kemudian gitaris terbaik dari Lada Band. Drummer ini. Ya. Iya, Lada Band.
0: Keren sekali. Dan ini semoga ini kita harap
1: terbaik.
0: Ya, betul.
1: Kang Sandi. Basis yang di ujung. Oke, basis.
0: Kang Sandi. Ya. Semoga acara hari ini di mana para pemenang ini dapat menjadi motivasi untuk seluruh musisi-musisi ya, yang lainnya untuk terus berprestasi. Asik.
1: Ya.
0: Dan tentunya juga kita saksikan masing-masing the best instrumental berhak atas piala, sertifikat, serta uang tunai senilai
1: 5 juta rupiah.
2: Woo. Luar biasa, best the best kali ini mendapatkan 5 juta rupiah per best of the best.
0: Yes.
1: Selamat kepada para juara Festival Band Piala Panglima TNI 2026 yang hari ini bisa memperlihatkan penampilan terbaiknya dan mendapatkan penghargaan sebagai juara dengan kategori pengamen, kategori umum, dan kategori pelajar, dan juga the best instrumental.
0: Ini hal yang jarang terjadi, Kang. Di mana sekali lagi juara pertama dan juga the best player itu dimenangkan oleh satu band full.
1: Dan wow.
2: Luar biasa. Ya,
1: dan peserta ini adalah peserta paling terakhir.
2: Iya, betul.
1: Ya. Peserta paling lada.
0: Paling ya, lada, pedas.
1: Oke, ya, kita berfoto dulu ya. Oh, belum. Widih, luar biasa.
0: Alhamdulillah, rezeki nomplok.
1: Alhamdulillah, masing-masing 5 juta rupiah ya.
0: Banyak, eh. Ya, Bapak izin.
1: Ya, kita berfoto dulu, izin Pak Panglima. Semua, Pak Wakasat mungkin mendampingi, berfoto semua boleh.
0: Pak izin, Bapak. Fotonya di sana, Pak, jangan di saya.
1: Lalu ini, makanya jangan juara melulu, kebanyakan ini.
0: Dibantu panitia dibantu.
1: Udah 5 juta buat saya lah, udah.
0: Ya. Mungkin ya, karena repot, hadiahnya kita ganti saja dalam bentuk limit pay letter.
1: Ya.
3: Tuh, jangan, I'm sorry.
1: Hadirin, boleh tepuk tangan buat semua juara pada hari ini, pada malam hari ini. Juara Festival Band Piala Panglima TNI 2026. Mudah-mudahan ini memotivasi band-band yang lain, anak-anak muda yang lain untuk juga berkreasi, berkreativitas untuk buat band ya, untuk bikin karya-karya terbaik untuk Indonesia.
0: Once luar again, biasa. Boleh kita kasih tepuk tangan.
2: Ya, sekali lagi selamat untuk Lada Band, Naskah Project, dan Vena Band. Ya,
1: kita akan bernyanyi bersama featuring band. Kayaknya kalau kita ngedengar suara Panglima TNI bernyanyi bersama kita, seru kali ya.
0: Kali ya, iya. Duet ya, namanya juga
1: Bapak Panglima boleh melantunkan suara terindahnya buat bersama featuring band, boleh?
0: Berkolaborasi. Ayo, Pak.
1: Coba tepuk tangan mana buat Bapak Panglima kita. Ya, featuring band, kita bernyanyi bersama Bapak Panglima kita, yuk.
0: Silakan.
1: Cepet. Ayo cepet. Ayo.
4: Nyanyi Pak.
0: Bapak izin mau nyanyi apa main gitar? Ah siap. Everybody coba biar semangat kita kasih tepuk tangan. Alright.
5: Wah saya dikerjain Pak Sandin. Mohon maaf kalau suaranya jelek karena saya nggak pernah. Oh
1: biasa ditemani oleh Bapak Wakasat kita Bapak Saleh.
5: Nggak pernah jadi juara satu.
1: Ayo dong, luar biasa suaranya juga.
0: Bapak Lima izin dari tadi seluruh peserta membawakan lagu Bapak. Apakah Pak Agus akan berkenan membawakan lagu Bapak sendiri? Cenah gitu. Mau bertanya dulu. Kini kan.
5: Terima kasih yang sudah hadir. Tapi hadiahnya masih banyak tuh belum kebawa ya. Saya mau bawa. Lagunya buat ibu-ibu.

kalau udah megang gitar lupa turun. Ini ada penyanyi saya nih, Ismail lagi. Hah? Lagu gue? Oke. Ya, lagu saya. Bang ini. Lagu saya katanya. Padahal saya kalau bawain lagu saya itu grogi. Bagus tadi tuh yang dibawain. Terima kasih ya para peserta, para the band yang sudah bawain lagu-lagu saya. Melodinya.

0: Pak Panglima.
1: Bapak Panglima, boleh nggak cerita tentang lagu ini sedikit aja? Tentang ini kedatangan ayah.
2: Makanya aku kalau nyanyiin lagu itu sampai kacamata, suka nangis.
1: Oh, luar biasa. Tentang ayah dan juga Bapak Panglima gimana? Sedikit aja.
2: Bapak saya itu tamtama, Prada.
1: Aha. Dan mempunyai seorang anak Panglima TNI.
2: Jadi kamu kalau prajurit jangan apa namanya tuh?
3: Kecil hati, Pak.
2: Hah? Jangan kecil hati, minder. Jadikan anakmu kayak saya nanti. Oke, biar nggak sedih lagu jingrak-jingrak aja deh.
1: Oke.
2: Okay. It's my life.
1: Okay, it's my life. It's my life. One, two.

0: tepuk tangan buat panglima TNI kita.
1: Ya, makasih.
0: Lah, minta lagi? Berani minta lagi? Suara oke, main gitar oke, masa cuma segitu? Lanjut.
1: Halo, bro.
0: Lagu apa? Tepuk tangan sekali lagi buat panglima kita yang luar biasa dong. Bikin acara keren pada hari ini, dari pagi sampai hari ini, sampai sore hari, sampai gelap begini. Oke. Nyanyinya lebih keras ya.

0: aplaus buat panglima TNI kita. Luar biasa. Oh, tangan mana, Jo?
1: Terima kasih.
2: Oh my God, Pak Panglima luar biasa, tepuk tangan. Siap-siap, abis ini kita mau bagi motor. Everybody yang mau motor, mana suara aja? Yuk kita berdoa, semoga yang nanti keluar nomornya, orangnya udah pulang, amin. Julit ya ini. Sekali lagi terima kasih banyak, Pak Panglima, sampai bersalaman. Siap. Wih,
0: Markandis, Markandis.
2: Oh, langsung.
0: Dari Lawang Pitu.
2: Tukeran topi.
0: Luar biasa.
2: Keren,
0: Hadirin boleh tepuk tangan lagi yang paling meriah untuk Panglima TNI kita, Bapak Jenderal TNI Agus Subianto, yang mengapresiasi kita. Alright. Semua para peserta, masyarakat yang hadir di sini.
2: Siap.
0: Luar biasa.
2: Alright. Baik, hadir sekalian Kang Sandi, mari kita kasih tepuk tangan yang sangat luar biasa. Masuknya tepuk tangan.
0: Yo, kita masih ada di featuring band ya.
2: Betul banget, kita seru-seruan lagi, kita nyanyi-nyanyian lagi. Dan yang pasti kita mau bagiin motor.
0: Hari kita mau bagi motor sekarang.
2: Motornya dibagiin siapa kapan? Hari ini.
0: Jeng jeng jeng jeng jeng jeng jeng. Bagi motor.

0: Ica.
1: Asik.
0: Boleh ntar. Lu suruh bayar royalti mau lu.
1: Kang Sandi. Katanya kita mau bagiin TV dulu, abis itu dilanjutkan dengan...
0: TV dulu apa motor dulu?
2: TV. TV. Ya, TV ada 7 item.
0: Ada 7 7 buah TV yang akan kita bagikan sekarang.
2: Iya, betul sekali.
0: Salah satunya ini yang di atas panggung.
2: Oh, bukan. Buat timer ini. Buat
0: timer. Oh, ini timer doang ya. Oke.
2: Okay. Oke, yuk. Mulai diacak. Acak.
0: Kita kocok sekarang untuk 7 unit TV. Masing-masing 2 inci. Dilihat kuponnya sekarang, kocok sekarang.
2: Kuponnya disiapkan.
0: Ya. Ini dia nomornya. 595.
2: Ya, 595 untuk TV.
0: 595, adakah? Enggak ada.
2: 595.
1: Kang, katanya langsung ambil di samping panggung, Kang.
2: Oh, langsung ambil di samping panggung.

0: Berapa? Serius?
1: Ini dia.
0: 70 inci.
1: 7 unit TV akan kita bagikan.
0: 7 biji berapa inci?
2: 695.
0: Oh.
2: 695 ada?
0: Siap. Berikutnya.
2: Ya, berikutnya next. Lanjut.

0: satu unit televisi 930.
1: 930
0: ada, langsung kita save. Kalau yang ada nomornya
1: 930
0: panitia ya.
1: Ya kita simpan nomor lanjut
0: berikutnya untuk TV yang ketiga.
2: Siap.
0: Itu yang dikocok. Ada yang mau stick drum? Sorry, maaf.
2: Asandi, aku mau dong satu.
0: Oke.
1: 1352. 1352.

0: di panitia?
1: Boleh deh, gak apa-apa, sana suka panitia di sebelah sana.
0: Iya, yes. Lewat samping, silakan.
2: Kang Sandi, Mas Garmin, langsung aja yuk, yeah. Kita akan joget-joget lagi karena habis ini kita mau bagiin motor.
1: Iya, kita masih ada door prize lagi kita bagiin, jadi jangan kemana-mana. Kita akan dihibur oleh featuring band lagi. Masih ada John Paul Ivan. John, Van mau nyanyi lagu Pelangi.
3: Pelangi-pelangi, alangkah indahmu, merah kuning hitam.
4: Mau stick ya? Maaf ya, saya lempar. Aduh, sorry. Jangan naik.
1: Mas aja, Mas. Oke. Okay. Sebutkan sila ketiga. Iya. Ah, itu dia. Mau, Ade mau? Oke, Ade sebutkan. Sebutkan. Silat pertama. Bisa. Coba Al Ikhlas. Alhamdulillah. Mudah-mudahan anak-anak Indonesia soleh semua ya.
4: Amin.
1: Anak-anak hebat dunia dan akhirat.
4: Amin.
1: Tetap masih ada lagi.
4: Mas Andi, kita lanjut ya.
1: Lanjut.
4: Oke, yuk kita

0: Oke, kita masih lanjut ya.
1: Kita panggil sekarang Girang Arkad dan John Paul Divan. Tepuk tangan buat mereka.

Semuanya masih kuat buat jingkrak-jingkrak nih. Masih kuat buat jingkrak-jingkrak. Sebelumnya saya mau ucapin selamat buat para pemenang. Yang gak menang, kalian juga semuanya pemenang. Are you ready? Are we ready? Are you ready? Hitung sama-sama ya. Hitung sama-sama. 3 2 1 2 1 2 1 1 2 Oke, Mas. 1 2 1

0: Lanjut. Lanjut.
1: Video udah standby.

sama ya. Boleh? Boleh ya. Kan udah gak festival ini. Keluarkan suara yang paling keras ya. Siap? Oke, saya hitung ya. One,

Oke, tadi latihan. Tadi masih latihan, tepuk tangan dulu. Ini beneran nih. Ini beneran semuanya. Yang ada di pojok belakang, pojok samping, kanan, kiri. Keluarkan suaranya, kita nyanyi sama-sama. Are you ready?

0: Frank Arkat, thank you, John Paul Ivan, dan kita akan panggil Ed Syahrini dan Tristan Manurung.
1: Tepuk tangan buat Ira Aga dan John Paul Ivan.

0: dua lagi langsung saya ini kok terbang ayam buat ah pengkhianat kok
1: sabar. Apa gue nyanyi nih?
0: Gak enak gue main nyanyi.

Bandan semua.

더욱이

0: Thanks. Thanks. Satu.
1: Oke, kita mulai lagi ya. Sekali lagi minta tepuk tangan buat Ed Syahrani dari Edani. Oke om, kita mainkan om.
2: Kedengeran nih mana? Bayu aman gak Yu? Bener nih.
3: 1, 2, 3.

0: Tapi gue tidak mau.
1: Oke. Nah, ada kan? Gitu, ada gitu ya.
0: Ayah, adik Abi mah. Masa? Ayah Abi di Bapak.
1: Saya yang enggak ada. Oke. Dan kita sudah ada di penghujung acara ya.
0: Satu.
1: Terima kasih banyak nih buat NGP Plus semua yang sudah mendengarkan.
0: Tiga hari kita di
1: tiga
0: sini.
1: Tiga hari kita di sini.
0: Sampai panas.
1: Tapi kalau NGP mau ada event nih, ada acara, boleh tahu undang kita?
0: Bisa iya. Undang kita.
1: Biar tinggal kita siaran di eventnya atau apa, boleh banget.
0: Di live streaming ini. Yoi. Seperti barusan ya?
1: Iya benar. Ini boleh banget. Buat kalian silakan kalau mau bisa DM IG aja.
0: Boleh. IG kita apa, Pak?
1: Di @ng.radio. Ya. Makasih banyak buat kalian semua yang udah standby dari tadi jam, wah, dari tadi jam berapa ya? Jam 8 ya.
0: Dari jam 8 pagi. Nah,
1: iya, kita siarin live langsung dari lapangan bola Aldiron.
0: Ya. Dari opening MC
1: sampai sekarang closing.
0: Sampai closing.
1: Band apa? Bintang tamu guest star yang terdebes.
0: Ya, dan rencananya itu semuanya dikumpulin dijadiin satu panggung.
1: Iya banget. Keren.
0: Disebutnya All Star.
1: All Star. All Star.
0: All Star.
1: All
0: Star. All Star.
1: Yo, iya. Makasih banyak buat NGW semua. Pokoknya sekali lagi buat kalian semua yang mantengin, dan kita kasih lagu spesial ini live performance ya dari Lawang Pintu, terus juga dari
0: Coklat.
1: Coklat tuh, pokoknya ini All Star. Spesial buat NG People semua, selamat menikmati karena kita udah harus siap-siap beres-beres.
0: Ya, ya, betul.
1: Karena kita lelah banget, serius nih, capek.
0: Kita harus langsung ke Bandung karena ada kerjaan lagi.
1: Iya, kita harus langsung ke Bandung nih, berangkat nih. Jam 7, jam beres paling jam 8, kita langsung jam berangkat 8. Bandung.
0: Beres-beres alat dan sebagainya mungkin jam setengah 9.
1: Nah, iya makanya. Jam 9 kita udah, capek. Makanya kita harus langsung siap-siap sekarang supaya aman di jalan. Mohon doanya.
0: Mohon doanya.
1: Doanya. Oke, makasih banyak buat NG People semua. So, jangan kemana-mana, tetap pantengin NG Radionya karena kita juga walaupun nanti auto DJ tetap bisa request ya. Oke, makasih banyak. Dadah. Gue Iki pamit.
0: Gue Piki
1: pamit dari meja siar Studio Jakarta. Di station on NG Radio,
0: your streaming station.
1: Bye-bye. Selamat menikmati lagu dari All Star, bintang tamu kita.

0: Terima kasih buat semua teman-teman yang sudah datang di sini. Terima kasih juga buat yang terhormat Bapak Panglima. Tahun ini kita punya Bapak Panglima yang keren, yang suka musik. Semoga acara ini terus berlanjut ya Pak ya. Asik. Dan thank you semuanya yang sudah sibuk dalam acara ini. Bunda Grace, Bang Abut, semuanya thank you. Thank you teman-teman semua yang ada sini. Kita nyanyi sama-sama bagaimana? Kalian mau gak?
1: Satu lagi Om Trison. Yeah. Sound systemnya luar biasa keren.
0: Yes.
2: Asik. Sound systemnya
1: keren. Luar biasa keren sound systemnya.
0: Ya, yeah, sound system kita, sound engineer kita pada sound engineer adalah Bayu Randu. Thank you, Mbai. Oke, okay, ini satu lagu yang mungkin teman-teman tahu. Kalau kita nyanyikan sama-sama lagu ini, mungkin tambah asik. Ya. Yeah?
3: Jadi dengan kata lain, gue sedang menikmati vokalis yang nyanyi lagu aslinya ini nyanyi. Gaji gue nonton sampai di atas panggung tapi nontonnya.
0: Sigaret. Oke. Okay.
3: What?
0: Delapan.
4: Iya, teman-teman tepuk tangan sekali lagi buat Lawang Pintu dan juga Ed Syahrani.
2: Siap, kita akan bagikan penghargaan terlebih dahulu. Grand prize, habis itu kita terakhir seru-seruan lagi bareng Lawang Pintu dan juga Kak ya, Ed.
4: Kita akan memberikan hadiah kepada juara 4, juara 3, juara 2 dan juga harapan 1. Oh, harapan 1, harapan 2. Oh, dari bawah ya.
2: Yes, untuk kategori SMA,
4: juara 4 dan juara 3 dimohon untuk naik ke atas panggung.
2: Silakan.
4: Yang tadi sudah disebutkan juara 4 dan juara 3.
2: Oke. Okay.
4: Ya, boleh naik ke atas panggung perwakilan ya?
2: Yes.
4: Perwakilan kategori SMA juara 4 dan juara 3 dimohon untuk naik ke atas panggung. Ya, dan dimohon kepada Bapak Aslok Panglima TNI untuk bisa memberikan hadiah kepada juara 4 dan juara 3 kategori SMA ya.
2: Oke, selanjutnya ini adalah juara harapan SMA untuk harapan. Yes. Selanjutnya. Nah, silakan Teh Desi. Oke, selanjutnya kami mohon untuk naik ke atas panggung untuk juara harapan 4 dan juara harapan 3 dari SMA.
4: Ya. Juara harapan 4 dan juara harapan 3.
2: Perwakilannya silakan naik ke atas panggung. Karena apa? Karena ya, tidak mungkin panggung yang naik ke atas Anda.
4: Ya. Udah capek panggungnya ya.
2: I'm sorry.
4: Harapan 4 dan juara harapan 3. Boleh naik langsung ke atas panggung saya. Kategori SMA dimohon dipercepat. Juara harapan 4, juara harapan 3 untuk kategori SMA. Harapan dulu, sorry.
2: Silakan.
4: Harapan 4, harapan 3.
2: Ya, ini merupakan

0: Selanjutnya harapan tiga. Harapan tiga. Oke, dari Palembang kita sudah ada juara harapan empat. Oke, kita masih tunggu juara harapan tiga yang tentunya kita juga masih berharap-harap dia akan datang hari ini. Asik. Kamu harapan kita bersama ini teh. Ya, kita berharap agar dipercepat karena banyak yang berharap dapat motor ini teh. Dipegang aja dulu, sabar, diselawatin.
1: Sabar.
0: So, dicium bau-bau motor. Harapan tiga, oke, bisa diwakili yang lain, mungkin harapan dua. Harapan, jangan sampai membuat kita terlalu banyak berharap. Aduh ya, ini sengaja, ini part of the show ya mungkin. Sekali lagi sebelumnya kita ucapkan terima kasih banyak kepada Pepanglima beserta seluruh jajaran yang sudah berkenan hadir.
2: Ya, terima kasih.
0: Jamming. Alright. Yes, Kang, mungkin kalau nunggu kan lama, kita lanjut aja sama harapan yang lain. Mungkin dia memang masih penuh dengan harapan. Silahkan.
2: Masih bersinar dengan harapan.
1: Selanjutnya
2: ya,
1: untuk harapan 2 dan 1.
0: Silahkan.
1: Silahkan, Nay.
0: Mungkin inilah yang disebut dengan H2C ya, harap-harap cemas ya. Oke, semuanya pemenang silakan naik ke atas panggung dibantu panitia. Yuk, kategori SMA. Kalau tidak ada mungkin diwakili oleh yang lainnya, rekannya ya.
1: Iya, siap. Oke, jadi seluruhnya untuk para finalis boleh naik ke atas panggung. Untuk seluruh finalis yang sudah disebutkan dari juara 2 hingga harapan 4.
0: Betul.
1: Ya, kami silakan untuk naik ke atas panggung seluruh kategori.
0: Seluruh kategori.
1: All kategori.
0: Ya, sekali lagi panggilan kepada seluruh juara 2 hingga harapan 4 dipersilakan naik ke atas panggung. Alright, kalau tidak ada boleh diwakili oleh temannya, rekannya. Bapak-bapak wakil dari mana? Dari tadi, cina. Oh iya, I'm sorry, atau maaf.
2: Bapak mukanya kecil.
0: Dari kemarin.
2: Bapak mukanya kecil banget, Bapak.
0: Kenapa? Yang itu, kamu mau aku mau fokus yang itu. Yang
2: Bapak ini. Mukanya kecil banget, Bapak.
0: Iya juga. Ya sudah, jika tidak ada, mungkin yang ada saja berhubung ya. Waktu, Pak. Apakah aman ya? Silahkan. Ini hanya ada harapan tiga dan kamu harapan?
2: Tantin, ya, harapan tiga harapan dan satu. Harapan empat kategori SMA ya, sekolah ya. Ya, silakan.
0: Aa, yuk, like, come on, Aa, agak dipercepat, Aa, biar cepat bisa naik Grab, enggak, Aa? Aturnya tinggal 5 menit lama, tinggal 5, Pak. Yuk, ini tuh sengaja, enggak apa-apa, oi. Yuk, juara 2 sampai dengan juara harapan 4, all kategori untuk dapat naik ke atas panggung.
1: Iya, itu berarti seluruh finalis ya.
0: Betul.
1: Ya, kecuali yang sudah juara 1.
0: Iya, betul sekali.
1: Silakan naik, ini dia.
0: Tadesi. Karena ini agak sedikit kita susah disuruh. Mungkin kalau tidak bisa naik ke atas panggung, bolehlah kalau mau naik ke atas rijing bebas. Ya. Tuh giliran disuruh naik ke atas rijing pada naik, Pak. Memang agak sedikit di luar prediksi BMKG. Tuh ya benar naik. Giliran disuruh naik ke atas rijing mah pada mau ini teh naik. Dari tadi saya panggilin naik ke atas panggung mah enggak ada yang naik. Memang begitu mungkin konsepnya. Ibu insya Allah dapat motor. Bismillah. Ini suaranya Edun. Halo kakak. Maaf saya udah punya wudu. Batal. Silahkan. Ya. Silahkan akan dibantu oleh pihak panitia. Ya. Abang juara harapan berapa? Siap. Kakak sebelah sini kakak. Kakak dari mana? Oh dari Kupang, pantesan ya. Kupang, membuatku terpaku kalau dipandang. Kupang, au. Kuku. Kupikir dari Maluku kakak. Maluku, orang yang manis, lucu dan membuatku terpaku. Au. Cekak kata gitu. Nah. Asik. Saya sempat berpikir dari tadi saya teh panggilin buat naik ke atas panggung lama. Saya peganti, silakan naik ke atas rijing naik. Emang konsepnya begitu ya. Kayak nasar cek aku teh. Ya, silakan.
2: Kakak ya, Trison sabar Kakak Trison.
0: Kakak Trison mah udah bahagia di panggung tuh. Trison setiap hari suka cek sound.
2: Kakak Ed sabar Kakak Ed ya.
0: Silakan. Aduh aku ngeledekin gitarisnya bumerang, eh.
1: Okay. Silakan. Siap selanjutnya kami mengundang pada penanggung jawab kami. Wah.
2: Yo.

0: Untuk musisi jalanan kita, didampingi Askomlek Panglima TNI, mohon menyerahkan piagam penghargaan sebagai bentuk apresiasi.
1: Harapan satu tadi,

0: Kemudian kategori SMA.
1: SMA. Dan kemudian?
0: Ya, di musisi jalanan ada Hexa dari Kabupaten Bogor. Kemudian dari SMA, Destara.

0: Siap. Berikutnya harapan 2 Anep Rock dari Anep Tasik Rock. Malaya.
1: Wih,
0: Tasik Malaya, tampan, asik, manis dan jaya, jaya, jaya.
1: Jaya, jaya. Itu mah gudang garam sayang. Kemudian, jaya, jaya, jaya.

0: yang pakai baju ungu rambut koneng insya Allah dapat motor. Lanjut lagi mana izin?
1: Naik silakan.
0: Ibu anak ibu teh yang mana? Juara tiga kita dari Lakustik Jakarta.

0: komedi musisi terbaik Indonesia. Wabillahi taufik wal hidayah. Ah, belum dong.
1: Kita lihat ya. Mana ini? Mau sakit ini?
0: Iya betul, biasanya
1: mesti
0: begitu.
1: Mesti diimunisasi ini. Yes. Audio review. Coba ingat kakak.

0: Come on everybody.
1: Memandang kepedihan. Everybody.
0: Asandi.
2: Apa sayang?
0: Sebetulnya saya sangat ingin

0: piring untuk bilang apa
1: aku sayang padamu.
0: Come on everybody, once again, aku sayang padamu. Alright, once again, aku sayang bapakmu. Terlalu dangerous everybody. Alright.
2: Jam ding ding pun tertawa.
0: Udah ibu sama aku mah tuh.
2: Ji.
0: Engine. Makasih Teteh Erin. Saya enggak nyangka ada mantannya Andre Taulani.
2: Iya, Allah Erin.
0: Kaget Teh Erin, ya Allah enggak nyangka.
2: Dapat 84% loh Erin.
0: Ya Allah, masyaallah.
2: Berapa miliar itu Erin?
0: Aku pikir teh mantannya Andre Taulani ternyata tahu gitu.
2: Ternyata tahu Sumedang.
0: Tahu Sumedang, kadang tahu Sutra.
2: Cerah. Aduh ya Allah, ternyata yang ikut ini anaknya Andre Taulani.
0: Andre Taulani.
2: Erin, ya Allah Erin.
0: Keren, teteh mirip banget lagi. Cantik gue. Oh, pada nunggu motor ya. Asik. Coba yang mau motor mana suara aja. Sabar ya, udah berapa lama nungguin? 30 menit. Tadi teh aku mengundang AA Krisyanto, bolehlah dibantu dinyanyiin 30 menitan. AA Krisyanto di mana AA Kris teh?
2: Coba AA Krisyanto di mana coba?
0: Kalau enggak ada Krisyanto mungkin diganti sama Kris yang lain. Bisa Kris Pati.
2: Bisa Kris Biantoro.
0: Alright.
2: Hidup ini hanya kepingan.
0: Makanya ntar mah ada pas band gera. Ari pas band teh masih ada gak?
2: Masih ada tuh. Tak desing. Kadek waing sih.
0: I'm sorry. Ayah kene. Ingat ke kawan kita pernah saling berhimpitan.
2: Emang nak angkot aja. Kita berfoto dulu. Silakan bapak kita berfoto dulu. Hidup ini hanya sopingan mak banget
0: yang terasin di lautan. Alright, semuanya memaksa kita. Main drum atau main drum seketika.
2: Oke, saya akan main drum.
0: Ladies and gentlemen, please welcome Sandy Pasben.
2: Ingatkah kawan kita main pernah saling berhimpitan?
0: Main. Anu ketukannya beda tino sejen. AA menciptakan sebuah ketukan baru.
2: Allahu Akbar,
0: subhanallah. AA atau A. Duk, tak. Gitu teh gini.
2: Kita teng MC acara di situ nyanyi sendiri goblok.
0: Atuh teh. Kan ini tuh sambil menunggu. Sudah berapa lama menunggu? 30.
2: Siapa yang mau motor? Saya juga mau.
0: Teteh mau motor? Kerja. Siap.
2: Mana tuh drum? Drumnya berhenti.
0: Main drum atau A?
2: Duk.
0: Tak main drum.
2: Tak.
0: Eta.
2: Ingatkah kawan kita pernah saling memimpikan?

0: Pajajaran ini dia featuring Ben Lawang Pitu.
1: Hidup ini.
2: Enggak, udah mereka lagi. Lanjut Kakak Ed, boleh tepuk tangan buat Lawang Pitu dan juga Ed Syahrani, luar biasa.
3: Asandi udah jangan dulu nyanyi Asandi. Asandi cekurang ke gunang pas band cekurang mah.
2: Baik teman-teman, boleh merapat lagi.
1: Itu.
2: Bukan.

0: Come on guys, kita tutup acara ini sama-sama. Edwin, John Paul Ivan.
1: Terima kasih buat semuanya, buat para
0: Windy Saraswati,
1: buat Tentara Nasional Indonesia. Selamat ulang tahun yang ke-81 buat Bapak Panglima. Sampai ketemu di tahun depan.
0: Sampai ketemu tahun depan. Amin.
2: TNI nanti yang prima gitu ya. Oke. TNI prima.
1: Lemes. Balan nih semangat TNI ini.
2: Tolong lagi yuk, mas-mas TNI semuanya yuk.
1: TNI
3: prima.
1: Nah gitu dong. Kita lanjut ya. Terima kasih semuanya, selamat malam. Dari kami Long Beach and All Star.
0: Thank you semuanya.
2: Oke, terima kasih persembahan terakhir dari kami ya, Long Beach and All Star. Kita nyanyikan bersama-sama ya. Kehidupan.

0: Ee Syahrani, Edwin Coklat, dan Bapak Babinsa Garmin.
1: Luar biasa.
0: Aduh. Kita masih ada kesempatan buat bagi-bagi hadiah lagi. Yang pengen hadiah, mana suaranya?
1: Ya,
0: hilangkan mereka semua.
1: Kita akan bagi-bagi hadiah utama. Ya, hadiah utama ada 6 sepeda balap 1, sepeda listrik 3, kemudian motor listrik 2. Ya, untuk itu mohon disiapkan.

أشهد أن لا إله إلا الله.

0: Yang terhormat Bapak, aduh jangan deh. Dir Bapak, aduh susah amat sih.
1: Kenapa lu?
0: Ini mau ngirim email lamaran kerja, tapi bingung mesti gimana.
2: Mending lu ikut pelatihan cara bikin email biar gampang dapat kerja. Gak cuma diajarin email secara basic, tapi kita juga diajarin cara bikin email yang baik ke rekan kerja dan ke atasan, biar gak ngasal dan komunikasi lancar. Lo tinggal buka www.ciptakerjamandiri.com, terus lo pilih pelatihan yang lo mau, terus daftar deh. Simpel kan? Di sana juga banyak pelatihan lain buat nambah skill kita loh.
0: Wah, oke. Gue mau daftar sekarang ah. Gue gak bisa tempat.
3: Hai, kami dari
4: Gawang Pidu.
5: Halo, saya Rang Aryas.
6: Halo, saya Widi Saraswati.
7: Halo, saya Ed Syahrani.
8: Halo, gue Rison dari Rox dan Lawang Pidu.
9: Halo, saya John Polivan.
10: Hai, saya Edwin Coklat.
8: Jangan lewatkan penampilan kami
10: pada tanggal 27 September 2026
6: dalam acara
8: Yalah Panglima TNI
7: di lapangan Aldi Roma.
8: Sampai jumpa di TKP.

0: MG Radio, your streaming station.
1: Halo, saya Josh,
2: saya Feby,
3: saya Acil,
4: saya Omat,
5: saya Bagus.
1: Kami dari
6: VG.
1: Dengerin terus NG Radio di www.nextgradio.com.

menghiasi dengan setangkai daun seledri utuh, taburan wortel segar, jadikan ia

hiasi dengan setangkai daun seledri utuh, taburan wortel segar, jadikan ia sempurna.

0: Now you're listening to Angie Radio, the most popular radio streaming station.
1: PP Bumi Sangkuriang bersama Angie Radio mempersembahkan sajian musik jazz berkelas dan interaktif. Rasakan malam yang tak terlupakan hanya di

0: Bumi Sangkuriang Jessica.
1: Halo NG People, satu panggung, satu energi, rock never dies. Panggilan buat seluruh rockers dan pencinta musik. Bersiaplah untuk perhelatan paling spektakuler, Festival Musik Piala Panglima TNI 2026. Catat tanggalnya, Minggu 27 September 2026, bertempat di lapangan bola Aldiron, Jakarta Selatan. Saksikan pertunjukan spesial musik rock legend lintas generasi, menampilkan John Paul Ivan Bumerang, Eet Syahrani Edane, Trisen Rox dan Lawang Pitu X Edane, Edwin Coklat, Irang Arkad Bumerang X BIP, Windy Saraswati, dan Lawang Pitu. Jangan cuma dengar ceritanya, datang dan rasakan langsung atmosfernya. Info selengkapnya kunjungi website kita di www.nextgradio.com.

0: We got more hits for you, so stay tuned.
1: Hai, saya Abut.
2: Saya Iwan. Kita dari
3: DNW.
2: Request terus lagu kita di NG Radio.

0: Yang terhormat Bapak, aduh jangan deh, Dir Bapak, aduh susah amat sih.
1: Kenapa lu?
0: Ini mau ngirim email lamaran kerja, tapi bingung mesti gimana.
2: Mending lu ikut pelatihan cara bikin email biar gampang dapat kerja. Gak cuma diajarin email secara basic, tapi kita juga diajarin cara bikin email yang baik ke rekan kerja dan ke atasan, biar gak ngasal dan komunikasi lancar. Lo tinggal buka www.ciptakerjamandiri.com, terus lo pilih pelatihan yang lo mau, terus daftar deh. Simpel kan? Di sana juga banyak pelatihan lain buat nambah skill kita loh.
0: Wah, oke. Gue mau daftar sekarang ah. Semoga bisa tempat.
3: Halo NG People, satu panggung, satu energi, rock never dies. Panggilan buat seluruh rockers dan pencinta musik. Bersiaplah untuk perhelatan paling spektakuler, Festival Musik Biala Panglima TNI 2026. Catat tanggalnya, Minggu 27 September 2026, bertempat di lapangan bola Aldiron, Jakarta Selatan. Saksikan pertunjukan spesial musik rock legend lintas generasi, menampilkan John Paul Ivan Bumerang, Eet Syahrani Edane, Tristan Rocks dan Lawang Pitu X Edane, Edwin Coklat, Irang Arkad Bumerang X BIP, Windy Saraswati, dan Lawang Pitu. Jangan cuma dengar ceritanya, datang dan rasakan langsung atmosfernya. Info selengkapnya kunjungi website kita di www.nextgradio.com.

0: Hai, saya Rian.
1: Saya Kiki.
2: Saya Wahyu.
3: Saya Rama.
4: Saya Rai.
0: Kami dari
5: Damasif
0: mengucapkan semoga semakin sukses dan semakin

0: Radio.
1: Your streaming station.
2: Hai, kami dari
3: Gawang Pidu.
4: Halo, saya Aryas.
5: Halo, saya Windy Saraswati.
6: Halo, saya Ed Syahrani.
7: Halo, gue Rison dari Rocks dan Lawang Pidu.
8: Halo, saya John Polivan.
9: Hai, saya Edwin Coklat.
7: Jangan lewatkan penampilan kami
9: pada tanggal 27 September 2026
5: dalam acara
7: Piala Panglima TNI
6: di lapangan Aldi Roma.
7: Sampai jumpa di TKP.

0: so stay tuned. Like to admit that I was wrong. Halo, gue Iki, denger dan request terus lagu gue hanya di NG Radio, your streaming station. Walaupun sebenarnya gue gak punya lagu.
1: BP Bumi Sangkuriang bersama NG Radio mempersembahkan sajian musik jazz berkelas dan interaktif. Rasakan malam yang tak terlupakan hanya di Bumi Sangkuriang Radio, your streaming station.

What

0: Radio.
1: Your streaming station.
2: Halo NG People, satu panggung, satu energi, rock never dies. Panggilan buat seluruh rockers dan pencinta musik. Bersiaplah untuk perhelatan paling spektakuler, Festival Musik Biala Panglima TNI 2026. Catat tanggalnya, Minggu 27 September 2026, bertempat di lapangan bola Aldiron, Jakarta Selatan. Saksikan pertunjukan spesial musik rock legend lintas generasi, menampilkan John Paul Ivan Bumerang, Eet Syahrani Edane, Trisen Rox dan Lawang Pitu X Edane, Edwin Coklat, Irang Arkad Bumerang X BIP, Windy Saraswati, dan Lawang Pitu. Jangan cuma dengar ceritanya, datang dan rasakan langsung atmosfernya. Info selengkapnya kunjungi website kita di www.nextgradio.com.

0: bapak. Aduh, jangan deh. Dear bapak. Aduh, susah amat sih.
1: Kenapa lu?
0: Ini mau ngirim email lamaran kerja, tapi bingung mesti gimana.
1: Mending lu ikut pelatihan cara bikin email biar gampang dapat kerja. Gak cuma diajarin email secara basic, tapi kita juga diajarin cara bikin email yang baik ke rekan kerja dan ke atasan, biar gak ngasal dan komunikasi lancar. Lo tinggal buka www.ciptakerjamandiri.com, terus lo pilih pelatihan yang lo mau, terus daftar deh. Simpel kan? Di sana juga banyak pelatihan lain buat nambah skill kita loh.
0: Wah, oke. Gue mau daftar sekarang. Semoga bisa tempat. Streaming station.

0: Now you're listening to Angie Radio, the most popular radio streaming station.
1: Halo Angie People, satu panggung, satu energi, rock never dies. Panggilan buat seluruh rockers dan pencinta musik. Bersiaplah untuk perhelatan paling spektakuler, Festival Musik Piala Panglima TNI 2026. Catat tanggalnya, Minggu 27 September 2026, bertempat di lapangan bola Aldiron, Jakarta Selatan. Saksikan pertunjukan spesial musik rock legend lintas generasi, menampilkan John Paul Ivan Bumerang, Eet Syahrani Edane, Tristan Rox dan Lawang Pitu X Edane, Edwin Coklat, Irang Arkad Bumerang X BIP, Windy Saraswati, dan Lawang Pitu. Jangan cuma dengar ceritanya, datang dan rasakan langsung atmosfernya. Info selengkapnya kunjungi website kita di www.nextgradio.com.

0: Now you're listening to Angie Radio, the most popular radio streaming station.
1: Hai, saya Rian.
2: Saya Kiki.
3: Saya Wahyu.
4: Saya Rama.
5: Saya Rai.
1: Kami dari
6: Damasif
1: mengucapkan semoga semakin sukses dan semakin

0: ANG Radio mempersembahkan sajian musik jazz berkelas dan interaktif. Rasakan malam yang tak terlupakan hanya di Bumi Sangkuriang.
1: We got more hits for you, so stay tuned.
2: Hai, aku V.
3: Aku Raratu.
4: Aku VJ.
5: Aku Yaya.
6: Gue Orion.
7: Aku Sa.
8: Aku Flo.
9: Aku Ozu.
2: Kami dari Room Flash Flag Info mau ngingetin ke kalian buat dengerin terus NG Radio di www.nextgradio.com dan request terus lagu favorit kalian. Keep tuned on NG Radio, your streaming station.

Halo NG People, satu panggung, satu energi, rock never dies. Panggilan buat seluruh rockers dan pencinta musik. Bersiaplah untuk perhelatan paling spektakuler, Festival Musik Piala Panglima TNI 2026. Catat tanggalnya, Minggu 27 September 2026, bertempat di lapangan bola Aldiron, Jakarta Selatan. Saksikan pertunjukan spesial musik rock legend lintas generasi, menampilkan John Paul Ivan Bumerang, Eet Syahrani Edane, Tristan Rocks dan Lawang Pitu X Edane, Edwin Coklat, Irang Arkad Bumerang X BIP, Windy Saraswati, dan Lawang Pitu. Jangan cuma dengar ceritanya, datang dan rasakan langsung atmosfernya. Info selengkapnya kunjungi website kita di www.nextgradio.com.

What?

Next G Radio. Go.

Radio, your streaming station. BP Bumi Sangkuriang bersama NG Radio mempersembahkan sajian musik jazz berkelas dan interaktif. Rasakan malam yang tak terlupakan hanya di Bumi Sangkuriang.

0: Now you're listening to NG Radio, the most popular radio streaming station.
1: Hai, kami dari
2: Lawang Pilu.
3: Halo, saya Rang Aryas.
4: Halo, saya Windy Saraswati.
5: Halo, saya Ed Syahrani.
1: Halo, gue Rison dari Rox dan Lawang Pilu.
6: Halo, saya John Polivan.
7: Hai, saya Edwin Coklat.
1: Jangan lewatkan penampilan kami
7: pada tanggal 27 September 2026
4: dalam acara
1: Piala Panglima TNI
5: di lapangan Aldiro.
1: Sampai jumpa di TKP.

0: NextGradio.com.
1: Yang terhormat Bapak, aduh jangan deh. Dear Bapak, aduh susah amat sih.
2: Kenapa lu?
1: Ini mau ngirim email lamaran kerja, tapi bingung mesti gimana.
2: Mending lu ikut pelatihan cara bikin email biar gampang dapat kerja. Gak cuma diajarin email secara basic, tapi kita juga diajarin cara bikin email yang baik ke rekan kerja dan ke atasan, biar gak ngasal dan komunikasi lancar. Lo tinggal buka www.ciptakerjamandiri.com, terus lo pilih pelatihan yang lo mau, terus daftar deh. Simpel kan? Di sana juga banyak pelatihan lain buat nambah skill kita loh.
1: Wah, oke. Gue mau daftar sekarang ah. Semoga bisa tempat.
3: Halo NG People, satu panggung, satu energi, rock never dies. Panggilan buat seluruh rockers dan pencinta musik. Bersiaplah untuk perhelatan paling spektakuler, Festival Musik Biala Panglima TNI 2026. Catat tanggalnya, Minggu 27 September 2026, bertempat di lapangan bola Aldiron, Jakarta Selatan. Saksikan pertunjukan spesial musik rock legend lintas generasi, menampilkan John Paul Ivan Bumerang, Eet Syahrani Edane, Tristan Rox dan Lawang Pitu X Edane, Edwin Coklat, Irang Arkad Bumerang X BIP, Windy Saraswati, dan Lawang Pitu. Jangan cuma dengar ceritanya, datang dan rasakan langsung atmosfernya. Info selengkapnya kunjungi website kita di www.nextgradio.com.

0: kami dari
1: Gawang Pitu.
2: Halo, saya Aryas.
3: Halo, saya Windy Saraswati.
4: Halo, saya Ed Syahrani.
0: Halo, gue Trison dari Rocks dan Lawang Pitu.
5: Halo, saya John Polivan.
6: Hai, saya Edwin Coklat.
0: Jangan lewatkan penampilan kami
6: pada tanggal 27 September 2026
3: dalam acara
0: Piala Panglima TNI
4: di lapangan Aldiro.
0: Sampai jumpa di TKP.

0: Radio.
1: Your streaming station.
2: Yang terhormat Bapak, aduh jangan deh. Dear Bapak, aduh susah amat sih.
3: Kenapa lu?
2: Ini mau ngirim email lamaran kerja, tapi bingung mesti gimana.
3: Mending lu ikut pelatihan cara bikin email biar gampang dapat kerja. Gak cuma diajarin email secara basic, tapi kita juga diajarin cara bikin email yang baik ke rekan kerja dan ke atasan, biar gak ngasal dan komunikasi lancar. Lo tinggal buka www.ciptakerjamandiri.com, terus lo pilih pelatihan yang lo mau, terus daftar deh. Simpel kan? Di sana juga banyak pelatihan lain buat nambah skill kita loh.
2: Wah, oke. Gue mau daftar sekarang ah. Semoga bisa tempat.
4: What

0: Kami dari
1: Gawang Pitu.
2: Halo, saya Rang Aryas.
3: Halo, saya Widi Saraswati.
4: Halo, saya Ed Syahrani.
0: Halo, gue Rison dari Rocks dan Lawang Pitu.
5: Halo, saya John Polivan.
6: Hai, saya Edwin Coklat.
0: Jangan lewatkan penampilan kami
6: pada tanggal 27 September 2026
3: dalam acara
0: Piala Panglima TNI
4: di lapangan Aldiro.
0: Sampai jumpa di TKP.

0: NextGRadio.com.
1: Aku tanya sekarang darimu sayang.
2: Hai, saya Vicky Januari. Dengerin terus NG Radio di www.nextgradio.com. NG

0: nextyouradio.com.
1: Yang terhormat Bapak, aduh jangan deh. Dear Bapak, aduh susah amat sih.
2: Kenapa lu?
1: Ini mau ngirim email lamaran kerja, tapi bingung mesti gimana.
2: Mending lu ikut pelatihan cara bikin email biar gampang dapat kerja. Gak cuma diajarin email secara basic, tapi kita juga diajarin cara bikin email yang baik ke rekan kerja dan ke atasan, biar gak ngasal dan komunikasi lancar. Lo tinggal buka www.ciptakerjamandiri.com, terus lo pilih pelatihan yang lo mau, terus daftar deh. Simpel kan? Di sana juga banyak pelatihan lain buat nambah skill kita loh.
1: Wah, oke. Gue mau daftar sekarang ah. Semoga bisa tempat.

NextGRadio.com.

Hai, kami dari Dengan itu terus single kami yang terbaru Kertas dan Pena di NG Radio Youth Streaming Station. What

0: Kami dari
1: Lawang Pitu.
2: Halo, saya Rang Aryas.
3: Halo, saya Windy Saraswati.
4: Halo, saya Ed Syahrani.
5: Halo, gue Rison dari Rocks dan Lawang Pitu.
6: Halo, saya John Polivan.
7: Hai, saya Edwin Coklat.
5: Jangan lewatkan penampilan kami
7: pada tanggal 27 September 2026
3: dalam acara
5: Piala Panglima TNI
4: di lapangan Aldiro.
5: Sampai jumpa di TKP.

NextGRadio.com.

0: Radio.
1: Your streaming station.
2: What?

mempersembahkan sajian musik jazz berkelas dan interaktif. Rasakan malam yang tak terlupakan hanya di Bumi Tangkuriang. Next G Radio. Go, go, go, go.

Halo NG People, satu panggung, satu energi, rock never dies. Panggilan buat seluruh rockers dan pencinta musik. Bersiaplah untuk perhelatan paling spektakuler, Festival Musik Piala Panglima TNI 2026. Catat tanggalnya, Minggu 27 September 2026, bertempat di lapangan bola Aldiron, Jakarta Selatan. Saksikan pertunjukan spesial musik rock legend lintas generasi, menampilkan John Paul Ivan Bumerang, Eet Syahrani Edane, Trisen Rox dan Lawang Pitu X Edane, Edwin Coklat, Irang Arkad Bumerang X BIP, Windy Saraswati, dan Lawang Pitu. Jangan cuma dengar ceritanya, datang dan rasakan langsung atmosfernya. Info selengkapnya kunjungi website kita di www.nextgradio.com.

What?

BP Bumi Sangkuriang bersama NG Radio mempersembahkan sajian musik jazz berkelas dan interaktif. Rasakan malam yang tak terlupakan hanya di Bumi Sangkuriang Radio. Your streaming station.

0: Hai, kami dari
1: Gawang Pidu.
2: Halo, saya Rang Aryas.
3: Halo, saya Windy Saraswati.
4: Halo, saya Ed Syahrani.
5: Halo, gue Rison dari Rocks dan Lawang Pidu.
6: Halo, saya John Polivan.
7: Hai, saya Edwin Coklat.
5: Jangan lewatkan penampilan kami
7: pada tanggal 27 September 2026
3: dalam acara
5: Piala Panglima TNI
4: di lapangan Aldiro.
5: Sampai jumpa di TKP.

0: NextGRadio.com.
1: PP Bumi Sangkuriang bersama NG Radio mempersembahkan sajian musik jazz berkelas dan interaktif. Rasakan malam yang tak terlupakan hanya di Bumi Sangkuriang Jazz.
2: Hai, kami dari
3: Lawang Pidu.
4: Halo, saya Rang Aryas.
5: Halo, saya Windy Saraswati.
6: Halo, saya Ed Syahrani.
7: Halo, gue Rison dari Rocks dan Lawang Pidu.
8: Halo, saya John Polivan.
9: Hai, saya Edwin Coklat.
7: Jangan lewatkan penampilan kami
9: pada tanggal 27 September 2026
5: dalam acara
7: Piala Panglima TNI
6: di lapangan Aldiro.
7: Sampai jumpa di TKP.

NextGRadio.com.

0: Yang terhormat Bapak, aduh jangan deh. Dir Bapak, aduh susah amat sih.
1: Kenapa lu?
0: Ini mau ngirim email lamaran kerja, tapi bingung mesti gimana.
2: Mending lu ikut pelatihan cara bikin email biar gampang dapat kerja. Gak cuma diajarin email secara basic, tapi kita juga diajarin cara bikin email yang baik ke rekan kerja dan ke atasan, biar gak ngasal dan komunikasi lancar. Lo tinggal buka www.ciptakerjamandiri.com, terus lo pilih pelatihan yang lo mau, terus daftar deh. Simpel kan? Di sana juga banyak pelatihan lain buat nambah skill kita loh.
0: Wah, oke. Gue mau daftar sekarang.
3: Now you're listening
0: Semoga bisa
3: to NG Radio, the most popular radio streaming station.
4: Halo NG People, gue DJ Tio, dengerin terus lagu gue di www.ngradio.com. NG Radio, your streaming station.

Halo NG People, satu panggung, satu energi, rock never dies. Panggilan buat seluruh rockers dan pencinta musik. Bersiaplah untuk perhelatan paling spektakuler, Festival Musik Piala Panglima TNI 2026. Catat tanggalnya, Minggu 27 September 2026, bertempat di lapangan bola Aldiron, Jakarta Selatan. Saksikan pertunjukan spesial musik rock legend lintas generasi, menampilkan John Paul Ivan Bumerang, Eet Syahrani Edane, Trisen Rocks dan Lawang Pitu X Edane, Edwin Coklat, Irang Arkad Bumerang X BIP, Windy Saraswati, dan Lawang Pitu. Jangan cuma dengar ceritanya, datang dan rasakan langsung atmosfernya. Info selengkapnya kunjungi website kita di www.nextgradio.com.

0: Yang terhormat Bapak, aduh jangan deh. Dear Bapak, aduh susah amat sih.
1: Kenapa lu?
0: Ini mau ngirim email lamaran kerja, tapi bingung mesti gimana.
1: Mending lu ikut pelatihan cara bikin email biar gampang dapat kerja. Gak cuma diajarin email secara basic, tapi kita juga diajarin cara bikin email yang baik ke rekan kerja dan ke atasan, biar gak ngasal dan komunikasi lancar. Lo tinggal buka www.ciptakerjamandiri.com, terus lo pilih pelatihan yang lo mau, terus daftar deh. Simpel kan? Di sana juga banyak pelatihan lain buat nambah skill kita loh.
0: Wah, oke oke. Gue mau daftar sekarang ah. Semoga bisa tempat.

0: Capital Issue. Dengerin terus NG Radio Youth Streaming Station. Begitu lama dan ku jaga api tetap menyala.
1: Mari kembali lagi ke lama. Halo NG People, satu panggung, satu energi, rock never dies. Panggilan buat seluruh rockers dan pencinta musik. Bersiaplah untuk perhelatan paling spektakuler, Festival Musik Piala Panglima TNI 2026. Catat tanggalnya, Minggu 27 September 2026, bertempat di lapangan bola Aldiron, Jakarta Selatan. Saksikan pertunjukan spesial musik rock legend lintas generasi, menampilkan John Paul Ivan Bumerang, Eet Syahrani Edane, Trisen Rox dan Lawang Pitu X Edane, Edwin Coklat, Irang Arkad Bumerang XBIP, Windy Saraswati, dan Lawang Pitu. Jangan cuma dengar ceritanya, datang dan rasakan langsung atmosfernya. Info selengkapnya kunjungi website kita di www.nextgradio.com.

0: BP Bumi Sangkuriang bersama NG Radio mempersembahkan sajian musik jazz berkelas dan interaktif. Rasakan malam yang tak terlupakan hanya di Bumi Sangkuriang. We got more hits for you, so stay tuned.
1: Hai, saya Rian.
2: Saya Kiki.
3: Saya Wahyu.
4: Saya Rama.
5: Saya Rai.
1: Kami dari
6: Damasif
1: mengucapkan semoga semakin sukses dan semakin

Halo NG People, satu panggung, satu energi, rock never dies. Panggilan buat seluruh rockers dan pencinta musik. Bersiaplah untuk perhelatan paling spektakuler, Festival Musik Piala Panglima TNI 2026. Catat tanggalnya, Minggu 27 September 2026, bertempat di lapangan bola Aldiron, Jakarta Selatan. Saksikan pertunjukan spesial musik rock legend lintas generasi, menampilkan John Paul Ivan Bumerang, Eet Syahrani Edane, Tristan Rox dan Lawang Pitu X Edane, Edwin Coklat, Irang Arkad Bumerang X BIP, Windy Saraswati, dan Lawang Pitu. Jangan cuma dengar ceritanya, datang dan rasakan langsung atmosfernya. Info selengkapnya kunjungi website kita di www.nextgradio.com.

0: BP Bumi Sangkuriang bersama NG Radio mempersembahkan sajian musik jazz berkelas dan interaktif. Rasakan malam yang tak terlupakan hanya di Bumi Sangkuriang.
1: Now you're listening to NG Radio, the most popular radio streaming station.
2: People, kami dari White Chorus.
3: Dengerin terus NG Radio
2: di www.nextgradio.com.
3: NG Radio, Youth Streaming Station.

0: Hai, kami dari
1: Gawang Pilu.
2: Halo, saya Aryas.
3: Halo, saya Windy Saraswati.
4: Halo, saya Ed Syahrani.
0: Halo, gue Rison dari Rox dan Lawang Pitu.
5: Halo, saya John Polivan.
6: Hai, saya Edwin Coklat.
0: Jangan lewatkan penampilan kami
6: pada tanggal 27 September 2026
3: dalam acara
0: Yalah Panglima TNI
4: di lapangan Aldiro.
0: Sampai jumpa di TKP.

0: Hai, saya Abud.
1: Saya Iwan. Kita dari
0: DMW.
1: Request terus lagu kita di NG Radio
0: Youth Streaming Station. Sama dirimu.
2: Now you're listening to NG Radio, the most popular radio streaming station.
3: Yang terhormat Bapak, aduh jangan deh. Dir Bapak, aduh susah amat sih.
4: Kenapa lu?
3: Ini mau ngirim email lamaran kerja, tapi bingung mesti gimana.
4: Mending lu ikut pelatihan cara bikin email biar gampang dapat kerja. Gak cuma diajarin email secara basic, tapi kita juga diajarin cara bikin email yang baik ke rekan kerja dan ke atasan, biar gak ngasal dan komunikasi lancar. Lo tinggal buka www.ciptakerjamandiri.com, terus lo pilih pelatihan yang lo mau, terus daftar deh. Simpel kan? Di sana juga banyak pelatihan lain buat nambah skill kita loh.
3: Wah, okay. Gue mau daftar sekarang ah. Semoga bisa tempat.
5: Hai, kami dari
6: Lawang Pidu.
7: Halo, saya Rang Aryas.
8: Halo, saya Windy Saraswati.
9: Halo, saya Ed Syahrani.
10: Halo, gue Rison dari Rox dan Lawang Pidu.
11: Halo, saya John Polivan.
12: Hai, saya Edwin Coklat.
10: Jangan lewatkan penampilan kami
12: pada tanggal 27 September 2026
8: dalam acara
10: Piala Panglima TNI
9: di lapangan Aldiro.
10: Sampai jumpa di TKP.

0: I don't have any more energy.
1: Kamu gak perlu ngapa-ngapain. Cukup aku yang datang ke sana, ya?
0: I don't have any more energy for us, Rizky.
1: Oke. Okay. Kita bisa bicarakan ini setelah aku ke sana.
0: Look, I've made my decision. Goodbye.
1: Aisyah.

0: We got more hits for you, so stay tuned.
1: BP Bumi Sangkuriang bersama NG Radio mempersembahkan sajian musik jazz berkelas dan interaktif. Rasakan malam yang tak terlupakan hanya di Bumi Sangkuriang Jazz.
2: Halo NG People, satu panggung, satu energi, rock never dies. Panggilan buat seluruh rockers dan pencinta musik. Bersiaplah untuk perhelatan paling spektakuler, Festival Musik Piala Panglima TNI 2026. Catat tanggalnya, Minggu 27 September 2026, bertempat di lapangan bola Aldiron, Jakarta Selatan. Saksikan pertunjukan spesial musik rock legend lintas generasi, menampilkan John Paul Ivan Bumerang, Eet Syahrani Edane, Tristan Rox dan Lawang Pitu X Edane, Edwin Coklat, Irang Arkad Bumerang X BIP, Windy Saraswati, dan Lawang Pitu. Jangan cuma dengar ceritanya, datang dan rasakan langsung atmosfernya. Info selengkapnya kunjungi website kita di www.nextgradio.com.